0: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, terus muda untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
2: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana sprint lidik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
2: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
3: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitro Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
4: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
3: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai 38 triliun rupiah untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
5: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
6: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai 38 triliun rupiah atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar 25 triliun rupiah. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
5: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya pajak reklame, meminta kemudahan, kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting, karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
6: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
7: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
6: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulan Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
9: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
8: Yang sudah ada itu sudah lama itu. Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulan Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insya Allah katanya masih akan disusun di rencanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada berkaitan dengan kekayaan intelektual.
9: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau raperda hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi raperda ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat, raperda hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
10: Dengan peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 237 ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPD yaitu fungsi legislasi.
9: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
11: Laporan khusus.
12: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
13: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Judan Arifakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
12: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran, karena dobel dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
13: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
14: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, masa undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
15: Belum lagi masalah posisinya begitu, Pak ya, posisi jabatannya ya.
14: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
13: Kendati demikian, ya, dalam penerapan program ya, tersebut, tadi, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Ya udah, dibolehkan itu misalnya. Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi mau saya yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
15: Menurut saya program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
16: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo, hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arif Fakhrullah melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus
18: dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar, Anda kembali bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai, mengudara pada pemancar FM 99,2 MHz, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran ini di streaming RRI Digital. Sekali lagi, Anda bisa mendengarkan siaran ini di streaming RRI Digital. Baik, pendengar, sebelum kita simak info cuaca yang disiarkan langsung dari BMKG Maritim Ranai Natuna pukul 7.30 nanti, kita dengarkan yang berikut ini. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti info cuaca langsung disiarkan dari BMKG Maritim Natuna bersama rekan Penny Sartina.
3: Halo, selamat pagi Kak Sumihar.
4: Halo, selamat pagi Mbak Feni.
3: Pagi kembali, gimana nih kabarnya di pagi hari ini?
4: Karena cuacanya cerah, jadi saya juga ikut cerah Mbak.
3: Apalagi besok sudah tanggal 1 ya Kak, tambah cerah ya.
4: Pastinya.
3: Oke, Kak Sumihar, gimana sih kalau untuk keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya untuk edisi hari ini ya Jumat 31 Juli ya 2026. Silakan Kak Sumihar.
4: Oke, Mbak. Selamat pagi teman-teman Prodo dan para pendengar Satu RRI Natuna. Bersama saya Sumia Siahaan, Forecaster BMKG Rana yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Jumat 31 Juli 2026. Aktifnya gelombang Kelvin di sekitar Kepulauan Natuna, serta belokan angin atau shear line di sekitar wilayah Natuna, mendukung proses pertumbuhan awan hujan serta percepatan angin. Cuaca di wilayah Kepulauan Natuna umumnya diperkirakan cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Natuna. Siang hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan dan terdapat potensi hujan ringan di seluruh wilayah Natuna. Pada malam hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan, lalu pada dini hari secara umum kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Dengan gelombang udara berkisar antara 65 hingga 95%. Pola angin bergerak dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Kami mengimbau untuk teman-teman Prodo dan para pendengar Persatu RRI Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Feni.
3: Oke, nah Kak Sumihar, apakah probabilitas curah hujan hari ini sedikit menurun nih Kak dibandingkan dengan hari sebelumnya?
4: Benar sekali Mbak Feni. Untuk potensinya pada hari ini sendiri itu di kisaran 30-50% Mbak.
3: Oke, nah untuk kecepatan angin juga gimana nih Kak?
4: Kalau untuk rata-rata kecepatan anginnya itu di kisaran 4 hingga 30 km per jam Mbak Feni. Cuman karena ada percepatan angin, dia bisa sampai 60 km per jam kalau secara tiba-tiba gitu.
3: Oke, ini masih aman nggak sih untuk masyarakat Natuna yang akan pergi melaut gitu Kak?
4: Untuk gelombang lautnya sendiri dia masih aman Mbak Feni. Cuman itu disarankan untuk teman-teman itu buat hati-hati apabila melihat ada awan cumulonimbus. Karena dari awan cumulonimbus ini biasanya dia tiba-tiba terjadi peningkatan gelombang serta angin kencang secara tiba-tiba begitu Mbak.
3: Oke, terima kasih Kak Sumihar ya atas perkiraan cuacanya di pagi hari ini. Dan kami ucapkan selamat kembali bertugas.
4: Sama-sama Mbak.
3: Baik teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Rana, yaitu tadi kita sudah mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Besok di pukul 7.30 ya, kita masih akan mengupdate terkait dengan keadaan cuaca kerjasama RRI Rana bersama pihak BMKG Rana.
5: Pro 1 RRI Rana FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Dan pendengar, selanjutnya menemani Anda ada rangkaian lagu-lagu pagi, dan tetaplah bersama kami.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Pendengar masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Dan pendengar, di tengah-tengah kesibukan Anda di pagi ini, sejenak kami sampaikan sebuah pengumuman dari panitia pelaksana Lomba Karaoke Dangdut Live TikTok se-Natuna. Ditujukan untuk masyarakat Natuna, baik yang berada di Natuna atau sedang berada di luar daerah, dalam rangka memeriahkan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Natuna. Panitia pelaksana mengajak Anda yang punya bakat bernyanyi dangdut untuk mengikuti Lomba Karaoke Dangdut Live TikTok yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2026. Adapun lagu-lagu diperlombakan untuk putra, Sapu Tangan Merah dari Yus Yunus, kemudian Cinta Hitam, kemudian Senandung Rembulan, dan Gelas Retak dan Gadis Malaysia. Kemudian, untuk putri, Payung Hitam, Ranting Kering dari Isdalia, kemudian Pesta Panen dari Epis Kuesi, Terkesan dari Lesti Dea, dan Jangan Rayu-Rayu dari Rita Sugiarto. Syarat-syarat wajib menggunakan sound card dan on cam atau on camera, berpakaian sopan dan menarik. Peserta menyanyikan 2 dari 5 lagu yang disiapkan panitia. Rebut hadiah, juara pertama Rp1.500.000, juara kedua Rp1.000.000, juara ketiga Rp700.000, dan juara keempat Rp300.000. Pendaftaran dapat menghubungi Saudara Rizal, nomor HP 0822-3178-1003. Sekali lagi, dapat menghubungi Saudara Rizal di nomor HP 0822-3178-1003. Atau dapat menghubungi atau menyapa akun TikToknya Bang Rizal dengan kode akun @_Rizal_@. Segera daftarkan diri Anda, siapa tahu Anda yang juara. Demikian mendengar sebuah informasi tentang lomba lagu dangdut live TikTok dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Natuna.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Bergabunglah bersama kami, sampaikan informasi yang berkaitan dengan fasilitas umum, pelayanan publik, dan lain-lain di sekitar Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Assalamualaikum pendengar, selamat pagi, salam sejahtera, apa kabar pendengar di kesempatan pagi ini edisi Jumat, hari terakhir di bulan Juli 2026, kita kembali bersama di Halo RRI. Pendengar pagi ini kami ajak Anda, kami undang Anda untuk bersama di acara ini. Silakan, apapun ya menurut Anda informasi yang patut dan layak Anda sampaikan di acara ini, di Halo RRI ini. Ya, informasi di sekitar kita, di sekeliling kita yang membutuhkan perhatian kita bersama, yang mungkin akan memberikan ya suatu hal yang bermanfaat untuk bersama, ya Anda bisa sampaikan di sini. Ya, apakah itu informasi tentang hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak atau apapun itu, Anda bisa sampaikan di sini di Halo RRI ini. Ataupun informasi yang juga membutuhkan perhatian atau respon dari stakeholder yang ada, juga Anda bisa sampaikan di sini di Halo RRI ini. Kami undang Anda di 0811-7033-669. Mendekati jam atau pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti akan kami temani Anda di Halo RRI ini. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

Pendengar, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Rana di Halo RRI. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bersama kami di Halo RRI ini, ya sekali lagi informasi sekecil apapun yang menurut Anda patut dan layak untuk disampaikan di program ini, Anda bisa menyampaikannya. Mudah-mudahan saja informasi yang sekecil apapun Anda sampaikan mendapat respon positif, ya, dari baik antar sama warga maupun stakeholder yang ada keterkaitannya dengan informasi yang Anda sampaikan. Silakan Anda bisa bersama kami di 0811 7033669. Masih bersama kami di Halo RRI.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: pesan makanan ah. Nasi sop daging 35 akal. Teh manis dingin 5 akal. Kok ditulis kasih?
1: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

0: Lagi apa, Jeng? Kok kelihatannya seger banget hari ini? Padahal lagi hamil besar kan?
1: Ada Bu RT. Iya nih Bu RT, alhamdulillah sekarang sudah tenang. Tiap hari saya ini dapat jatah makanan bergizi gratis dari pemerintah.
0: Iya loh Jeng, lauknya lengkap. Ada nasi, protein kayak daging atau ikan, kemudian sayur segar, sampai juga ada buahnya. Enak, sehat, buat

0: Bu, di sini ada jual ikan salmon nggak ya? Yang impor itu, katanya paling bagus tuh buat otak. Soalnya kan mahal.
1: Wah, Kak, di sini tak ada ikan salmon. Lagi pula mahal, Kak, sekilonya. Sampai 300.000. Coba tengok sini, Kak. Ini ada ikan tongkol, ikan kembung, ikan selar. Ini ikan hasil laut Natuna semua. Proteinnya tinggi, omega-3-nya pun banyak. Bagus untuk perkembangan otak, murah, segar lagi.
0: Masa sih, Bu? Ikan lokal sama bagusnya dengan ikan impor?
1: Sama, malah lebih segar ikan kita. Tangkap pagi, jual pagi. Lebih mahal bukan berarti lebih bagus, Kak. Ikan di Laut Natuna juga jagoan kalau masalah gizi.
0: Oh gitu. Yalah, saya mau beli ikan tongkolnya 1 kilo, kembungnya 1 kilo.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Informasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ranai. Selanjutnya pendengar, kita akan bersama dalam dialog interaktif Jendela Negeri.

0: selanjutnya. Anda ikuti Dialog Interaktif Jendela Negeri, Pro 1 RRI Ranai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun berada. Kembali kita bersama di Dialog Interaktif Jendela Negeri untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 31 Juli 2026, bersama saya Yuli Samza. Dan pendengar, hari ini kita akan mengangkat topik terkait dengan pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Dan kita juga bersama dengan narasumber kita ada Letu Kes Dokter Gigi Rahel Damerina Sembiring.
2: Ya.
1: Oke, gimana dok? Sehat ya?
2: Iya, sehat.
1: Alhamdulillah. Ini kita lebih akrabnya panggil siapa nih?
2: Panggil Dokter Rahel aja.
1: Dokter Rahel ya. Ini merupakan Kepala Klinik Gigi dan Mulut dari RSAU Dr. Yuniati Wisma Karyani. Nah, untuk pendengar, kami juga informasikan bahwa untuk Dialog Interaktif Jendela Negeri untuk hari ini, kita juga live di YouTube RRI Ranai dan juga TikTok RRI Ranai, serta juga siaran di streaming RRI Ranai. Dan untuk Anda pendengar, nanti kami juga akan undang Anda di line telepon 08-1170-33669. Dan tentunya pendengar, ketika kita berbicara tentang kesehatan gigi, mulut, ini seringkali dianggap hal yang sepele ya. Padahal menjaga kesehatan gigi dan mulut ini bukan hanya untuk mendapatkan senyum yang indah, tetapi juga mendapatkan sensasi seperti kepercayaan diri ya. Nah, seperti apa kita menjaga kesehatan gigi dan mulut? Nanti tentunya kita akan mendapatkan penjelasan langsungnya dari Dr. Rahel untuk siang ini ya. Dan dok, terkait dengan menjaga kesehatan gigi, kesehatan mulut, ini seberapa penting sebenarnya?
2: Sebenarnya penting sekali ya Mbak ya. Jadi kesehatan gigi dan mulut itu kan banyak orang yang mengabaikan karena memang cuma meliputi cuma bagian sekecilnya dari badan kita. Tapi padahal segala sesuatu yang kita konsumsi itu berawal dari mulut dan gigi kita. Jadi sebenarnya apapun yang kita makan itu bermuara ujung-ujungnya pada badan kita semua. Jadi jika kita tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut kita, maka kesehatan kita secara umum juga akan terganggu.
1: Oke, baik. Dan untuk Anda pendengar, kami juga sampaikan ya bahwa nanti kami juga akan undang Anda di line telepon di 08-1170-33669. Nah, sebelum kita lebih lanjut berbincang-bincang sama Dr. Rahel, ini kita juga ingin kenalan singkat ya. Ini bertugas di RSAU
2: dokter
1: sebagai dokter gigi di sini. Ini sudah berapa lama ya, Dok?
2: Jadi saya baru kurang lebih mau 4 minggu di RSAU Dr. Yuniati Wisma Karyani. Saya sebagai Kepala Klinik Gigi dan Mulut. Sebelumnya, saya sebelum kesini, saya mengikuti Satgas di Libanon selama 1 tahun. Kemudian setelah itu saya ditugaskan di Natuna.
1: Langsung ke sini ya?
2: Iya.
1: Berarti dari jauh merantaunya. Oke, baru 4 minggu berarti hampir sebulan ya?
2: Hampir sebulan.
1: Ini gimana nih dok, kesan pertama sampai ke sini?
2: Kesan pertama, pantainya bagus banget Mbak.
1: Bagus ya?
2: Bagus, kemudian kotanya tenang, cocok lah buat orang-orang yang mau healing-healing ke Natuna.
1: Menjadi ketenangan ya?
2: Iya.
1: Oke, udah banyak pasien di RSAU?
2: Lumayan, biasanya 3-5 pasien sehari.
1: Sehari
2: kami tangani di RSAU Dr. Yuniati Wisma Karyani.
1: Ini di poli gigi di RSAU ini buka setiap hari atau
2: buka
1: ada hari-hari tertentu?
2: Senin sampai dengan jam kerjanya Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi sampai jam 3 sore pelayanan giginya. Jadi bisa untuk pasien umum dan BPJS.
1: Bisa BPJS juga. Berarti dari hari Senin sampai hari Jumat. Sabtu Minggu tutup.
2: Ya, kalau misalnya ada kasus-kasus emergensi, saya juga bisa ke rumah sakit.
1: Baik, untuk Anda pendengar, seperti yang kami sampaikan bahwa topik kita adalah pentingnya kesehatan gigi dan mulut ya. Ini seperti hal sepele, hal sederhana. biasanya kalau kesehatan gigi ini orang ya kalau sakit ketika sakit gigi ya, gitu.
2: Biasanya orang rata-rata sakit gigi dulu baru berobat. Padahal sebenarnya mencegah lebih baik daripada mengobati, Mbak. Jadi sebenarnya kasus gigi yang paling banyak kita terima itu dan orang-orang alami itu gigi berlubang, Mbak, atau biasa disebut dengan karies gigi. Jadi gigi berlubang ini terkadang jika lubangnya masih kecil itu tidak terdeteksi oleh pasiennya. Jadi memang sebaiknya kita menjaga gigi dan mulut itu, upaya preventifnya itu minimal 2 kali dalam setahun kita mengecek ke dokter gigi, supaya kita tahu keadaan secara keseluruhan gigi dan mulut kita. Jadi sebenarnya gigi berlubang itu ada 4 faktor utama yang menentukan adanya gigi berlubang. Jadi yang pertama itu bentuk dari giginya dan juga air liur pasien. Yang kedua itu ada bakteri atau agen yang membawa bakteri ke dalam gigi kita. Yang ketiga itu makanan dan minuman yang kita konsumsi, dan yang keempat itu waktu. Jadi bisa saya jelaskan itu. Jadi yang pertama itu bentuk gigi. Jadi kan gigi itu, mahkota giginya itu tidak datar, ya Mbak. Ada lekukan-lekukan. Jadi semakin dalam lekukan-lekukan atau morfologi gigi kita itu jika terlalu dalam, itu maka kerentanan terjadinya lubang gigi itu lebih meningkat daripada lekukan-lekukan yang dangkal saja. Kemudian air liur kita juga berfungsi untuk ketika kita makan, itu jika kita air liur kita dalam tingkat keasaman yang baik, yaitu kalau pH-nya itu 7, maka itu baik untuk membersihkan bakteri-bakteri sisa-sisa makanan yang kita makan.
1: Ini kesehatan mulut, kesehatan gigi kita, ini kalau kita tidak jaga, ini ada pengaruh nggak ke kesehatan-kesehatan lainnya di tubuh kita ini, Dok?
2: Ngaruh banget. Jadi misalnya kita menerima pasien dengan dia mengeluhkan giginya sudah sakit, kemudian kita cek ternyata lubangnya sudah dalam. Nah, itu bisa mengganggu keseluruhan badan. Misalnya dia jadinya tidak bisa tidur, jadinya ada insomnia di malam hari, kemudian ketika dia bangun pagi dia susah untuk bekerja. Kemudian untuk nutrisinya pun jadi susah karena dia susah untuk makan makanan yang mungkin karena giginya sakit jadinya dia susah untuk makan.
1: Jadi malas, jadi mau makannya Jadi untuk Anda pendengar, di sini kita bersama Dr. Rahel. Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon, melalui pesan WhatsApp juga boleh, atau juga boleh chatting di live TikTok atau juga di live YouTube RRI Rana, ya. Silakan, kami tunggu kebersamaan Anda. Mumpung masih ada di sini, kita bisa konsultasi langsung ya, Dok, Dan nanti untuk Jendela Negeri terkait dengan topik kita menjaga kesehatan mulut dan gigi ini, kita akan bersama jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya, oke, kita sudah ada penelpon pertama, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Jendela Negeri, selamat siang.
3: Kembali
1: dengan siapa, Jendela Bapak?
3: Negeri. Sama orang Patimura.
1: Bapak Pati, dari Patimura ini biasanya ada Pak Supri, ya?
3: Iya, saya sendiri.
1: Oke, Pak Supri, apa yang ingin disampaikan bersama Dr. Rahel saat ini?
3: Oke, selamat pagi, Dokter.
2: Pagi.
3: Ya, apa kabar, Dokter? Sehat?
2: Baik, sehat.
3: Kalau dokter ini nggak pernah sakit, ya, Sor.
1: Iya, kalau dokter harus sehat terus, ya.
3: Iya, kan gitu. Ya, kalau orang PK lihat teknisi, kalau masalah kesehatan ini dokter-dokter yang lebih perhatian. Ini, Dok, kebetulan saya pun usia lanjut, maksud 62 ya, usia 62 tahun. Itu lari ke gigi. Itu zaman SMA dulu, Dok. Itu es batu main kunyah aja itu. Ya,
1: apa ya? Kunyah es batu.
3: Itu iya. Apa namanya, itu bisa jadi faktor usia atau gimana, karena geraham saya banyak yang udah bolong juga ini. Jadi makan sesuatu tuh ya kayak makan sagu, kayak keras, kayaknya udah memut aja itu, nggak bisa ini.
1: Nggak bisa ngunyah, masih di lubang gigi berarti, ya.
3: Gimana?
1: masuk di lubang giginya kalau ngunyah.
3: Iya, iya, iya, itu pintu ya. Jadi kalau itu betul dokter bilang, kalau sakit baru ingat mencabut kan.
2: Yeah.
3: Kalau udah ini lupa dia. Yeah, tapi yeah, waktu sakit itu kita cabut, dokter tuh nggak bisa dibohongi, dia tahu waktu sakit atau tidak itu. Kapoknya sebentar hilang, lupa dia sama dokter. Nah, itu gimana solusinya dokter? Apa bisa ditambah atau gimana tuh dok?
2: Iya. Jadi
3: geraham, ya, gigi, yeah, gigi apa tuh ya, rapuh juga lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supri di Patimura. Ternyata Pak Supri ini dulunya suka ngunyah es batu nih dok. Sekarang gigi gerahamnya udah bolong-bolong semua.
2: Saya jawab ya Pak Supri, umur 62 tahun. Jadi dulu mungkin Pak Supri punya habit untuk mengunyah es batu. Nah sebenarnya itu tidak berpengaruh dengan kesehatan gigi dan mulut, karena sebenarnya es batu itu kan dari air mineral biasa, yeah, kemudian dibekukan, digunakan untuk mengunyah gitu. Tapi yang salah adalah ketika memang es batu itu diminum beserta dengan minuman manis yang mungkin kayak susu atau soda. Nah itu yang sebenarnya membuat rongga mulut kita itu jadi bersifat asam. Jadi sehingga ketika asam itu bertemu dengan bagian lapisan gigi paling luar itu, maka bagian-bagian mineral giginya akan hancur dan keropos sehingga rentan terjadi lubang pada gigi. Seperti itu. Sebenarnya kalau untuk es batunya sendiri itu tidak ada pengaruhnya dengan lubang pada gigi, tapi jika dikonsumsi dengan minuman manis dan tidak dibersihkan segera, nah itu yang sebenarnya membuat gigi rentan berlubang.
1: Oke, dengan usia Pak Supri tadi yang sudah 62 tahun ya, yang sudah banyak giginya berlubang di geraham, itu masih bisa ditambal atau gimana dok?
2: Sebenarnya kan sebaiknya mengecek gigi itu 2 kali dalam setahun gitu kan. Jadi misalnya kalau udah sakit itu sebenarnya sudah tahapan bukan preventif atau pencegahan lagi. Jadi harus diobati. Kita harus mengecek dulu lubangnya sedalam apa. Biasanya kalau sudah sakit itu sepertinya sudah dalam dan sudah mengenai saraf giginya, sehingga tidak bisa langsung semena-mena ditambal. Jadi harus kita bersihkan dulu, kita sterilisasi atau pembersihan dulu bagian akar giginya, kemudian dirawat. Setelah itu baru bisa ditambal seperti itu.
1: Dan untuk Anda pendengar, silakan kembali bergabung bersama kami. Kami tunggu di line telepon ya, atau juga di chat WhatsApp, atau juga boleh bertanya melalui live TikTok atau juga live YouTube RRI Ranai. Sebenarnya untuk mulut atau juga gigi ini yang paling sering dikeluhkan itu oleh masyarakat itu apa sih dok sebenarnya?
2: Ya, salah satunya itu lubang pada gigi, jadi gigi karies berlubang, ya, karies gigi biasanya kalau bahasa medisnya. Jadi memang sebenarnya tahapannya itu sebelum giginya berlubang harusnya dicek terlebih dahulu. Karena ya kalau lubangnya sangat kecil biasanya pasiennya tidak akan punya keluhan. Jadi dia biasanya kalau sudah sakit itu malah berarti lubangnya sudah sangat gede dan harus diperiksa dan dibersihkan. Biasanya sudah telat kalau sudah sakit seperti itu. Jadi sebaiknya rajinlah ke dokter gigi untuk mengecek gigi dan mulut.
1: Kemudian ini sebenarnya apa sih penyebab gigi berlubang ini? Karena memang malas sikat gigi atau karena pengaruh makanan atau karena apa nih dok?
2: Jadi seperti yang di awal saya bilang, jadi ada 4 faktornya itu, gigi dan air liurnya, kemudian makanan minuman yang kita konsumsi, bakteri dan juga waktu. Jadi kalau misalnya giginya rentan, misalnya memang dia bentuk giginya terlalu dalam bagian mahkotanya itu, jadi makanannya menumpuk itu dia jika tidak dibersihkan, dia akan membuat hubungan dengan bakteri dalam mulut, menghasilkan asam, dan itu menghancurkan bagian lapisan gigi. Nah, jika waktu dan proses itu terjadi berulang-ulang kali, itulah yang membuat lubangnya semakin dalam dan menyebabkan sakit dan infeksi pada pasien.
1: Berarti karena kebersihan berarti ya?
2: Iya, harus dibersihkan. Jadi, jadi kalau misalnya makanan dan minuman yang manis itu boleh dikonsumsi, tapi setelah 30 menit sebaiknya langsung sikat gigi atau minum air putih untuk menetralkan air liurnya.
1: biar tidak terjadi
2: asam dan menghancurkan gigi ya.
1: Baik, untuk Anda pendengar, silakan kami tunggu kebersamaannya. Ini juga kita ada yang bertanya nih, Dok, ini juga terkait dengan kesehatan mulut dan juga gigi ya. Ini dari IMGPS. Ini bersihin lidah pakai sikat wajib nggak, Dok?
2: Wajib banget, karena lidah itu kan juga tidak rata ya, ada bertekstur. Jadi setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi pasti ada sisa-sisanya yang menempel di lidah. Jadi sebaiknya setelah sikat gigi cukup sekali dua kali saja, tidak perlu dalam-dalam memasukkan sikatnya. Setelah itu sudah dikumur-kumur saja.
1: Jadi untuk selanjutnya kami masih selalu menantikan kebersamaan Anda pendengar. Silakan di line telepon atau juga di chat ya, atau juga di lab TikTok atau juga di lab YouTube RRI Ranai. Dan selain gigi yang berlubang ini, untuk mulut ini apalagi yang biasanya bermasalah, atau penyakit apa biasanya kalau kita nggak menjaga kesehatan mulut?
2: Iya, misalnya kayak tadi kasusnya Pak Supri itu, kan udah di usia 62, tidak muda lagi kan, Mbak. Jadi biasanya itu lebih banyak mengeluhkan giginya gampang ngilu ketika minum dingin atau makan makanan yang panas. Nah, itu karena ada habitnya di masa muda yang mungkin salah melakukan sikat gigi. Jadi biasanya orang-orang tuh mikirnya kalau kencang-kencang tuh bersih.
1: Ya.
2: Padahal sebenarnya tidak gitu. Sebenarnya dengan gerakan ya gerakan yang pelan saja dengan durasi 1-2 menit, kemudian gerakannya benar, tidak menggosok secara keras-keras, itu sudah cukup sebenarnya. Tapi kadang itu yang membuat ketika melakukannya dengan terlalu keras, gusinya jadi malah rusak, dan jadinya kalau untuk gusinya bisa keangkat atau jadinya rusak, itu bagian paling sensitif giginya itu jadi terekspos, jadinya ketika minum panas dan minum dingin jadinya gampang ngilu. Itu yang dirasakan biasanya orang tua.
1: Baik, untuk pendengar dan juga Dokter Rahel, kita masih bersama di Jendela Negeri, namun kita akan break dulu sesaat.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Jendela Negeri Pro 1 RRI Ranai.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Jendela Negeri Dialog Interaktif di kesempatan siang hari ini ya. Kita masih bersama Dr. Rahel. Dr. Rahel, ini di live TikTok kita sudah banyak yang gabung. Kita coba dulu saring ya, filter pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan topik kita. Nah, ini tadi masih dari MGPS ya. Ini obat kumur pengaruh nggak, Dok? Atau pakai pasta gigi saja udah cukup untuk menjaga kebersihan mulut?
2: Jadi sebenarnya yang paling utama itu sikat giginya, Mbak. Jadi sebaiknya itu minimal 2 kali sehari, itu setelah sarapan dan sebelum tidur malam. Jika mau lebih nggak apa-apa. Misalnya kalau misalnya makan siang dirasa kayak, duh, kotor dan nggak enak, jadi ya udahlah sikat juga nggak apa. Jadi minimal 2 kali. Kemudian obat kumur sebenarnya itu tambahan, Mbak. Jadi kalau misalnya nggak, misalnya dia tidak punya riwayat sakit, misalnya radang gusi atau ada penyakit mulut yang lain, sebaiknya yang tidak usah. Jadi harusnya cuma minimal menyikat gigi 2 kali sehari.
1: Berarti menyikat gigi saja itu sudah cukup
2: sebenarnya.
1: Baik, untuk Anda pendengar, silakan kembali bersama kami yang ingin bergabung atau juga mungkin ada hal yang ingin ditanyakan atau juga disampaikan, silakan kami tunggu di line telepon atau juga di chat WhatsApp ya, atau juga di live TikTok RRI Ranai atau juga melalui YouTube RRI Ranai. Nah, ini dari Yafri juga, Dok, bertanya dari live TikTok RRI Ranai ya, untuk sikat giginya berapa kali ganti dalam sebulan harusnya?
2: Jadi sebenarnya itu sesuai dengan kondisi sikat giginya. Biasanya setiap 2-3 bulan jika memang bulu sikatnya itu sudah jingkrak-jingkrak atau sudah kayak sudah ngembang-ngembang itu ya, jadinya harusnya langsung diganti karena itu juga jadinya gerakan sikatnya udah kemana-mana.
1: Mungkin walaupun baru seminggu beli tapi kalau udah nggak bagus lagi
2: ya, mending sikatnya ganti,
1: mending diganti ya. Baik, untuk Anda pendengar, silakan kembali bersama kami. Nah, terkait dengan kita menjaga kebersihan mulut, kebersihan gigi, ini sebenarnya seperti yang Dr. Rahel sampaikan tadi, sebenarnya menggosok gigi itu nggak perlu kuat-kuat ikatnya ya, belan saja yang penting tepat. Nah, sebenarnya seperti apa kita menyikat gigi yang benar itu agar sisa-sisa makanan ini dapat bersih optimal?
2: Oh, ya. Jadi gerakan sikat giginya itu biasanya, misalnya gigi itu kan ada bagian gusinya yang warna merah dan bagian giginya yang warna putih. Gerakannya itu, sikatnya itu 45 derajat ke arah gusinya. Jadi ditarik ke bawah, misalnya untuk gigi atas ditarik ke bawah dari yang bagian merah ke bagian putih. Jadi bulu sikatnya itu agak dimasukin dikit ke bagian leher giginya. Kemudian itu berulang-ulang di setiap sisi. Kalau yang bawah berarti dia ke atas dari merah ke putihnya.
1: Sikatnya.
2: Kemudian setelah itu jangan lupa untuk menyikat lidah. Jadi durasinya 1-2 menit menyikatnya, menyikat giginya.
1: Jadi nggak perlu lama-lama.
2: Nggak perlu lama, nggak perlu kuat-kuat sampai berdarah juga.
1: Nggak perlu sampai satu pasta giginya ya. Baik, untuk Anda pendengar, sepertinya ada telepon yang tersambung. Kita coba sapa dulu. Halo, selamat siang Jendela Negeri.
3: Masih masih sama Pak Supri nih.
1: Oh ya, apalagi Pak Supri yang ingin disampaikan?
3: Ini maaf dokter, saya mau tanya. Dokter, memang spesial gigi ya?
2: Iya.
3: Dari RSUD atau dari AU?
2: Dari RSAU.
3: AU, ini maaf ya, kemarin kan ada imbauan dari RT dan RW saya di Pring bahwasannya ada pengobatan gratis. Jadi saya pikir apa yang mau disenderkan, karena hasil daripada tim karantina dari Tanjung Pinang udah pernah 2 kali datang ke kantor kami SPSG di Penagri, saya semua normal. Kemarin pun saya ikut juga posyandu lansia pun normal juga. Jadi saya nggak apa, cuma yang saya ingatkan masalah gigi tadi dokter. Nah, cuma saya dokter Hairing tanya ini, kalau mesian karang gigi ini tergantung apa, berapa tahun sekali itu dokter? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supri. Ini terkait dengan membersihkan karang gigi.
2: Jadi jika sebelumnya kan saya bilang kayak 1 tahun minimal 2 kali setahun itu harus ngecek ke dokter gigi. Mm-hmm. Jadi karang gigi itu biasanya 4 bulan atau 5 bulan itu pasti sudah menumpuk lagi ketika kita sudah selesai membersihkan. Jadi sebaiknya setiap 6 bulan dicek dan dibersihkan karena pasti sudah menumpuk. Apalagi kadang ada bagian-bagian belakang gigi kita nyikat tidak terlalu bersih, jadinya makanan itu menumpuk di situ dan menyebabkan adanya karang gigi, jadinya gusinya bisa radang.
1: Jadi untuk membersihkan karang gigi ini bisa 6 bulan sekali.
2: Ya, 6 bulan sekali.
1: Kalau di RSAU ini bisa menggunakan BPJS.
2: Bisa BPJS, bisa umum, bisa membersihkan karang gigi.
1: Ya. Baik, untuk Anda pendengar silakan kembali bersama kami di Jendela Negeri yang ingin bertanya atau juga ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan kesehatan atau juga kebersihan mulut atau gigi ya. Kami tunggu di line telepon 08117033669. Nah, sebenarnya waktu terbaik untuk menyikat gigi itu kapan, Dok? Pagi kah, malam kah?
2: Jadi seperti yang tadi saya bilang, minimal 2 kali sehari itu, Mbak. Jadi harusnya setelah sarapan itu disikat giginya, kemudian sebelum tidur malam. Itu karena setelah sarapan itu kan kita banyak makan kan, untuk menghabiskan energi di satu hari itu. Jadi setelah 30 menit jeda sarapan, kita menyikat gigi. Kemudian ketika makan siang, jika terasa emang aduh ini kayaknya napasnya kurang oke nih, ya udah bisa juga disikat gigi. Dan setelah itu, sebelum kita menyelesaikan aktivitas kita di malam hari, sebelum tidur ya kita juga sikat gigi.
1: Nah, kebiasaannya kita ini menyikat gigi ketika mandi. Mandi pagi, mandi sore itu disikat giginya. Nanti mau tidur enggak sikat lagi.
2: Nah, itu salah. Soalnya kan kadang ada orang yang habis mandi nyemil dulu lah apa keripik atau kacang gitu kan. Nah, itu kan jadinya makanannya bisa di ada di dalam mulut, bisa berjam-jam pada saat kita tidur malam, besok paginya baru dibersihkan. Jadi jangan sampai seperti itu karena nanti takutnya jika bertumpuk-tumpuk-tumpuk, nah rongga mulut kita udah terlanjur asam, jadinya giginya jadi gampang untuk berlubang.
1: Berarti kebiasaan menyikat gigi ketika mandi itu waktu yang salah. Berarti yang terbaik itu setelah sarapan pagi dan mau tidur malam. Oke, untuk Anda pendengar silakan kami tunggu kebersamaannya di line telepon ya di 08117033669. Nah, sebelum kita lanjut kembali berbincang bersama Dr. Rahel untuk siang hari ini, kita akan dengarkan pesan-pesan yang akan lewat ini.
8: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Jendela Negeri Pos 1 RRI Ranai.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai, dan kita masih bersama di Jendela Negeri tentang menjaga kesehatan mulut dan juga menjaga kesehatan gigi ya. Kita masih bersama Dr. Rahel dari RSAU untuk siang hari ini, dan kami masih menantikan kebersamaan Anda di live chat maupun di line telepon ya, di 0811703669 untuk Anda yang akan bergabung, atau juga mungkin ada hal yang ingin ditanyakan. Dok, terkait dengan menjaga kesehatan mulut dan gigi ini, nah kalau tadi keluhannya banyak pada gigi yang berlubang ya. Nah selain itu, biasanya penyakit mulut ini apa aja lagi, Dok?
2: Misalnya tadi yang misalnya dikeluhkan dari Pak Supri itu, kapan sih pembersihan karang gigi? Nah, jadi kalau misalnya karang giginya tidak dibersihkan, Mbak, jadi biasanya gusinya itu bengkak, kemudian ketika disikat dengan gerakan pelan dia berdarah, kemudian dia ada warna kemerahan. Nah itu sebenarnya sudah di tahap harus segera dilakukan pembersihan, karena jika dibiarkan maka tulang penyangga giginya itu bisa ikut rusak, karena dia karang giginya bisa masuk-masuk dalam gusi. Nah, ketika tulang penyangga giginya itu rusak, maka giginya jadi gampang untuk goyang, seperti itu.
1: Kemudian juga seperti sering kita mengalami sariawan, ini juga termasuk penyakit mulut gigi atau
2: sariawan? Sariawan itu banyak faktor pembentuknya ya, Mbak ya. Jadi misalnya secara umum paling banyak itu faktornya ada yang karena trauma atau karena kurang nutrisi. Nah, misalnya kalau misal karena trauma, kita dalam melaksanakan sikat gigi terlalu keras, jadinya sikat giginya nyodok ke sana, nyodok ke sini. Nah,
1: jadi
2: itu
1: luka, ya?
2: Ya jadi luka, kemudian besoknya pasti nanti terbentuk sariawan. Itu pasti sakit sekali kalau misalnya dipakai untuk makan dan minum.
1: Baik, untuk Anda pendengar silakan. Kami masih tunggu kebersamaan Anda ya. Jadi selain kita menyikat gigi, kemudian juga memeriksa rutin gigi ya. Ini perawatan apa lagi yang perlu kita lakukan untuk menjaga kesehatan mulut ini?
2: Jadi yang pertama ya paling harus rutin menyikat gigi minimal 2 kali sehari, kemudian kontrol ke dokter gigi minimal 2 kali dalam setahun. Kemudian jika memang terasa ada yang bermasalah di mulut, misalnya entah sakit atau ada rasa tidak enak, sebaiknya segera langsung ke dokter gigi, karena bisa saja masalah yang kita anggap kecil itu bisa berpengaruh ke semua kesehatan umum kita.
1: Baik, ini untuk makanan ada nggak yang perlu kita batasi untuk menjaga kesehatan mulut?
2: Jadi yang kita batasi konsumsinya itu makanan dan minuman yang manis, Mbak. Jadi yang gulanya tinggi itu sebaiknya dicegah, kalau bisa dihindari, karena biasanya makanan atau minuman yang manis itu dia bersifat lengket. Jadi kalau tidak segera kita bersihkan setelah mengkonsumsi yang seperti itu, maka nanti giginya jadi gampang berlubang, karena dia jadi membentuk suasana yang asam di dalam mulut.
1: Oke, selain makanan manis, ini juga dari pendengar kita melalui TikTok ya, Jeffrey, ini juga bertanya, Dok, garam itu pengaruh nggak sama kekuatan untuk gigi?
2: Garam sebenarnya tidak ya, tapi karena kan garam itu sebenarnya cuma esensial untuk tubuh, jadi tidak terlalu penting, kecuali memang di dalam mulutnya itu ada penyakit, misalnya ada radang, misalnya gusi atau radang dalam atau sariawan, itu dia bisa berfungsi untuk jika dia ditambahkan dengan air hangat itu bisa mengurangi gejala sakit pada mulut kita, seperti itu kalau untuk garam.
1: Baik, Dok, ini terkadang kita juga menggunakan seperti benang gigi, ya, obat kumur. Ini sebenarnya penting nggak atau ada pengaruhnya nggak untuk kesehatan mulut
2: jadi,
1: kita?
2: Obat kumur itu pada umumnya sebenarnya tambahan untuk kesehatan gigi dan mulut. Tetapi pada beberapa kasus yang memang dia ada penyakit tertentu atau memang dia sedang melaksanakan proses penyembuhan dari misalnya pencabutan gigi yang besar, itu memang dia membantu untuk supaya rongga mulut kita itu bersih dan tercegah dari infeksi bakteri. Tetapi sebenarnya itu cuma tambahan. Untuk dental floss sendiri atau benang gigi itu sebenarnya jika memang kita merasa gigi kita tidak terlalu rapi, itu cukup penting untuk membersihkan gigi. Karena kan kadang kalau giginya ada yang posisinya tidak bagus, itu kan kadang susah untuk dibersihkan dengan hanya sikat gigi saja. Jadi penting untuk memakai benang gigi.
1: Nah, sebenarnya seperti apa nih dok, kita dapat secara terus-menerus, rutin, konsisten gitu untuk gosok gigi, kemudian juga menjaga kebersihan mulut kita agar kita terhindar dari penyakit mulut atau juga penyakit gigi ini.
2: Jadi ya itu sebenarnya yang paling penting, yaitu minimal menyikat gigi 2 kali sehari. Lebih tidak apa-apa jika dirasa kayak kurang atau memang habis makan siang tidak enak mulutnya, bisa ditambahkan misalnya 3 kali sehari. Kemudian rutin ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Kemudian jangan kurangi konsumsi makanan atau minuman yang manis. Itu sih yang paling penting.
1: Kemudian juga dok, untuk anak-anak, untuk orang dewasa, ini untuk waktu pemeriksaan mulut atau juga gigi ini sama nggak atau beda anak-anak atau sama orang dewasa?
2: Jadi malah kalau untuk anak-anak itu sebaiknya lebih dini dicek ke dokter gigi. Karena kan kadang kita mikirnya karena anak-anak itu giginya belum tumbuh atau masih setengah tumbuh, udah dibiarin aja, nanti aja udah dewasa baru dicek ke dokter gigi. Padahal salah sebenarnya. Sejak kecil itu emang harus rutin ke dokter gigi, karena gigi yang masih, misalnya kita sebut gigi susu ya, kalau pada anak-anak itu juga harus dirawat. Karena jika misalnya itu rusak, nanti akan berpengaruh pada gigi permanen yang nanti akan tumbuh ketika dewasa.
1: Untuk anak-anak sendiri, ini sebaiknya usia berapa mulai untuk diperiksa rutin
2: jadi,
1: gigi atau mulutnya?
2: Jadi kalau misalnya anak kecil itu, ketika ibunya tuh harus lihai melihat misalnya biasanya kan kalau misalnya gigi anak tumbuh tuh demam atau ya demam terus rengek gitu kan Mbak. Jadi ketika memang sudah muncul ada kayak putih-putih dan dia keras, itu berarti anaknya sudah mulai di fase dimana giginya akan tumbuh. Nah itu sebaiknya ketika dia setelah diberikan susu atau diberikan makanan langsung dibersihkan, tidak perlu pakai sikat gigi, tetapi pakai misalnya kain bersih yang dikasih air mineral atau air putih, dibersihkan setelah dia konsumsi makanan atau minuman sudah cukup sebenarnya.
1: Itu kalau masih kecil ya,
2: masih kecil
1: anak-anak. Dok, apa bedanya ketika kita tidak pernah sama sekali nih memeriksakan mulut atau juga kesehatan gigi kita dengan orang yang rajin memeriksa atau rutin memeriksakan kesehatan mulut atau gigi, ada dampaknya atau ada bedanya nggak?
2: Jadi dampaknya itu bisa besar sekali ya Mbak. Jadi kalau misalnya dia datang ketika misalnya giginya sudah sakit baru datang, itu biasanya perawatannya itu akan menghasilkan biaya yang lebih gede dibandingkan orang yang rutin untuk memeriksakan giginya tanpa misalnya dia tidak ada keluhan, tapi dia rajin untuk ngecek ke dokter gigi. Itu lebih dari segi biaya, dia akan mengeluarkan lebih banyak biaya untuk merawat gigi dia yang sakit. Misalnya kalau misalnya pasiennya cuma lubangnya kecil, itu bisa kita tambal setelah itu selesai. Tapi kalau misalnya udah sakit kemudian bengkak dan ini harus kita medikasi, dia harus bolak-balik ke dokter giginya. Jadi dari segi biaya saja itu sudah merugikan pasien sebenarnya.
1: Dari waktu. Dok, sebenarnya ketika kita sakit gigi, ini kan ada kebiasaan juga kalau sakit gigi ya udah minum obat sendiri aja, nggak perlu ke dokter gigi. Ini sebenarnya salah atau gimana ketika kita merasakan sakit gigi ini?
2: Sebenarnya tindakan pertamanya benar, itu kan kalau sakit ya minum obat sakit gigi, tapi setelah itu harus dan wajib ke dokter gigi untuk mengecek giginya, karena obat sakit gigi itu cuma meredakan sakitnya, jadi akar sumber permasalahannya itu tidak ditangani seperti itu.
1: Oke. Ini juga pernah kejadian ini dari saya sendiri nih dok, ketika sakit gigi solusinya dicabut Tapi minta cabutnya pas sampai ke dokter gigi bilangnya sakit enggak, tapi dipaksa cabut gitu. Itu sebenarnya salah gak sih?
2: Sebenarnya kalau untuk tindakan cabut gigi itu, misalnya giginya masih kokoh dan tidak goyang, Mbak, jadi harus sebenarnya ada tindakan untuk membius bagian sekitar gigi supaya pasiennya itu ketika tindakan pencabutannya itu nyaman. Jadi misalnya pasiennya ketika setelah dibius masih aduh baru digerakin dikit sakit, itu pasiennya wajib bilang ke dokternya supaya ditambah lagi obat biusnya. Seperti itu, Mbak.

0: lebar. Yeah. Jadi kadang kalau misalnya ada orang yang misalnya punya masalah gigi itu senyum pun susah gitu, apalagi kalau misalnya terkait gigi depan yang untuk estetik. Yeah. Jadi kita lebih pede untuk tampil, kemudian resiko biaya yang kita keluarkan untuk perawatan gigi lebih minim dibandingkan ketika kita menerima keluhan baru kita ke dokter gigi. Mm-hmm. Nah itu kemudian ya itu kata Mbak, waktu juga jadinya kita cuma kayak ya menyisihkan 2 kali kunjung tiap tahun, jadi lebih sedikit dibandingkan orang yang harus bolak-balik karena sakit gigi seperti itu.
1: Oke. Okay. Dok, selama 4 minggu di sini, ini kan juga sudah pasti banyak ketemu nih pasien gigi di sini. Yeah. Ya di RSAU. Ini kesan yang dilihat gimana nih untuk masyarakat di sini? Apakah mereka ini memang rajin periksa gigi atau memang ketika sakit aja?
0: Gitu? Ya, yeah, itu sih susahnya kita di Indonesia lebih tepatnya ya. Jadi kita ketika ada keluhan dulu baru ke dokter gigi. Jadi selama saya 4 minggu di sini ya menemukannya masih seperti itu. Jadi harus banyak edukasi. Yeah. Sebaiknya sebelum ada masalah di gigi harus rutin untuk mengecek gigi seperti itu.
1: Oke, okay, kalau dari RSAU sendiri dok, ini untuk menghimbau atau juga mengedukasi masyarakat agar rajin rutin untuk periksa gigi sebelum sakit. Ini hal apa yang dilakukan?
0: Jadi kita biasanya ada kegiatan promosi di Instagram RSAU kita, di RSAU Dr. Yuniati Wisma Karyani. Itu ada, biasanya ada video-video edukasi untuk misalnya masyarakat Natuna mau ngecek edukasi kesehatan, di situ lengkap dari tim kita biasanya promosi kesehatan di situ.
1: Baik, ini terakhir juga nih untuk pendengar kita di live TikTok ini bertanya, dok adakah pasta gigi yang bisa memutihkan gigi? Kalau ada mungkin bisa direkom.
0: Kebetulan saya bukan brand ambassador ya. Jadi sebenarnya setiap pasta gigi itu komponennya pasti biasanya sama gitu, umumnya beberapa komponen itu pasti sama. Ada yang paling penting dari pasta gigi itu ada kandungan fluoride-nya, Mbak. Jadi jika ada kandungan fluoride-nya itu berarti dia bisa mencegah gigi kita supaya lebih kuat dari bakteri yang membuat lubang pada gigi, biasanya seperti itu.
1: Oke, terima kasih tadi More yang tanya ini ya. Dan saat ini kita sudah berada di menit 49. Dok, ini mungkin untuk pendengar kita, hal apa yang ingin dokter sampaikan? Ayo jaga atau juga periksa kesehatan mulut dan gigi.
0: Untuk pendengar RRI Ranai, saya himbau untuk minimal sikat gigi itu 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur. Kemudian harus rutin mengecek kesehatan giginya minimal 2 kali dalam setahun, seperti itu, Mbak. Kemudian saya boleh pantun, satu pantun,
1: Mbak. Juga ini terakhir sebelum ditutup dengan pantun. Yeah. Ini ada tips nggak untuk pendengar kita? Seperti apa kita menerapkan untuk menjaga kesehatan gigi atau mulut?
0: Tipsnya yang seperti saya bilang tadi, minimal sikat gigi 2 kali sehari, kontrol rutin ke dokter gigi, kemudian hindari konsumsi makanan yang manis, minuman dan makanan yang manis, kemudian jangan lupa juga untuk menggosok lidah.
1: Oke, okay. Ini pantun-pantun dulu.
0: Pantun. Satu pantun dulu ya. Malam minggu ke pameran seni, ketemu mantan yang lagi curhat. Ayo periksa gigi di RSAU Dr. Yuniati Wisma Karyani agar gigi dan mulutmu selalu sehat.
1: Keren ya. Jadi untuk pendengar dimanapun berada, yang ada di Kabupaten Natuna, yang di kecamatan juga, kalau mau memeriksakan gigi atau juga mulutnya, silakan datang ke RSAU ya. Ini setiap hari kerjanya Senin
0: sampai dengan Jumat. Ya, jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore.
1: Nanti ketemu dokter Rahel. Masih single ya?
0: Iya, Mbak.
1: Baik, untuk Anda pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita di kesempatan ini dalam program Jendela Negeri. Insya Allah di lain kesempatan kita juga akan ketemu lagi, tentunya membahas hal-hal lain lagi ya. Dan untuk pendengar yang ingin ketemu Dr. Rahel, silahkan datang ke RSAU ya. Dan saya Yulis Hamzah, mohon maaf jika terdapat salah ataupun hilap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian dialog interaktif Jendela Negeri Pro 1 RRI Ranai.

0: Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Insiden.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica memastikan langkahnya ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Timnas Indonesia mewaspadai ketangguhan Timor Leste di AFF 2026. Timnas Futsal Indonesia jalani laga uji coba di Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 31 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica memastikan tiket ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 setelah menang telak atas St. Gallen di laga putaran kedua yang berlangsung di kandang sendiri, Stadion Las Lisbon, dini hari tadi. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Brasulakov, um cruzamento para corte a surgir.
2: Benfica memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 dengan kemenangan 5-0 atas St. Gallen pada leg kedua yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Portugal, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Benfica menelan kekalahan 1-2 atas St. Gallen. Namun, mereka mampu membalas kekalahan tersebut dengan dominasi dari penyerang Vangelis Pavlidis. Pemain asal Yunani itu mencetak 4 gol. Ia memulai keunggulan sejak menit ke-11. Kemudian pada menit ke-55, Pavlidis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah St. Gallen menerima kartu merah pada menit ke-57 dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemanis atas dominasi Benfica di kandang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pemainnya memahami pola permainan lawan dan berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan hasil memuaskan ini.
3: Seperti yang saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
2: Sementara itu, kepala pelatih St. Gallen, Enrico Masen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
3: Mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva, yang memiliki pengalaman di Liga Premier, kini menjadi pelatih Benfica, dan ini berhasil membawa timnya lolos ke babak berikutnya.
2: Selanjutnya, Benfica akan berjumpa dengan tim asal Skotlandia, Hearts, dalam laga semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Skuad asuhan Marco Silva itu akan menjadi tuan rumah di pertandingan pertama yang berlangsung pada 7 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rotah Egern. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rotah Egern yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rotah Egern. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich, Vincent Kompany, tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman, Alexander Pavlovic, menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
0: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich menang 14-1.

0: Masih dari kabar sepak bola, pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya tahu tantangan ini tidak mudah, namun sepanjang karier sebagai pelatih saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Jan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya, di Washington DC Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Jan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Jan terhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Sramkova.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hosted between Timor Leste and Indonesia. I'm here to have on stage head coach of Indonesia, John Hartman, and players John Hartman.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua grup A Asian Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers di Stadion Chonburi, Thailand kemarin. Hartman menilai Timor Leste mengalami perkembangan setelah menjalani dua pertandingan sebelumnya. Pelatih asal Inggris ini menegaskan fokus utama Timnas Indonesia bukan mengejar kemenangan dengan jumlah gol besar, melainkan memastikan 3 poin. Ia ingin skuad Garuda tetap menjaga konsistensi permainan dari pertandingan ke pertandingan berikutnya.
3: Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanan yang cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam dua pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami, dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.
2: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Jordi Amat menegaskan target utama skuad Garuda adalah meraih hasil maksimal, terutama pada dua pertandingan awal grup A. Jordi mengatakan seluruh pemain memiliki fokus yang sama untuk meraih kemenangan. Menurutnya, hasil positif pada dua laga ini akan menjadi modal penting bagi perjalanan Indonesia di sisa pertandingan fase grup.
3: Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari dua pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.
2: Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timor Leste pada lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand sore nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 3 poin, sedangkan Timor Leste berada di dasar klasemen karena belum memiliki poin dari dua pertandingan yang telah dilewati. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus

0: Beralih ke futsal, Timnas Futsal Indonesia terbang ke Spanyol, siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar Timnas Futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat situasi saat ini, Israr ikut TC Timnas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan Timnas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, tanggal 3, mulai persiapan.
1: Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
3: Alhamdulillah berkesempatan bisa masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di Timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia menguji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Pelatih Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brazil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karis Waditki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar selanjutnya pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan

0: merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
1: Untuk paskibraka itu kan pertama ini kan yang Basel Paris sama sekarang, apalagi itu nih. Insya Allah di tanggal berapa itu di karantina di Hotel Helios.
0: Hotel Helios.
1: Selama 6 hari.
0: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
2: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya ke pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
0: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Pondok Pesantren di Kabupaten Bone, termasuk Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe, dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Beralih ke kabar berikutnya, pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand dan melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya, Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli hingga Agustus.

Mendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan untuk Warta Berita selanjutnya dapat diikuti kembali pada pukul 13 waktu Indonesia Barat siang nanti. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 11.31. Selamat siang. Kami juga sampaikan untuk Anda bahwa nantinya RRI Ranai juga akan menyiarkan secara langsung salat Jumat dari Masjid Agung Baitul Izzah Natuna. Untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami dengan informasi-informasi terkini dan juga rangkaian hiburan.
1: Kau kasihku, manisku, sayangku. Kau kasihku, manisku, sayangku.
2: Sayang apa? Aku sayang buat kamu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
3: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
2: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
3: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
2: Alah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
3: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
2: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
3: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
2: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita ikuti siaran langsung sholat Jumat untuk hari ini, lagu-lagu Islami kami hadirkan untuk Anda.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Baitul Izzah Natuna.
1: Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: ンクバウル أشهد أن لا إله إلا الله
1: أشهد أن لا إله
0: أشهد أن

لا حول ولا قوة. الله أكبر الله.

0: La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allah'ım Rabb'a. Şerhu الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأنبياء والمرسلين وجعلوا خير أمة من جميع الأمم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب معاشر المسلمين sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkenan ke khotib berwasiat kepada pribadi khotib sendiri dan kepada seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arti yang sebenarnya, yakni berusaha untuk menyempurnakan, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan setiap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang sempurna bahwasanya tidak ada nikmat yang lebih besar, yang lebih agung, melebihi daripada taufik diberikan ketaatan kepada Allah taala, dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, khatib akan menyampaikan khutbah yang berjudul kemuliaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita meminta, Allah taala telah jadikan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang-orang terdahulu telah meminta kepada Allah agar dijadikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para nabi dan rasul minta kepada Allah supaya dijadikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara para nabi dan rasul yang memohon kepada Allah agar dijadikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua rasul yang dikabulkan. Pertama, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Setelah tidak dikenankan untuk menjadi nabi dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau disebut-sebut namanya oleh umat akhir zaman. Sehingga dalam tasyahud akhir kita senantiasa membaca salawat Ibrahim. Yang kedua adalah baginda Isa alaihissalam. Dikabulkan oleh Allah Ta'ala permintaannya. Nanti menjelang kiamat, Isa alaihissalam akan diturunkan Allah kali yang kedua di atas bumi ini. Dan beliau turun bukan sebagai nabi, melainkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Isa nanti juga beribadah sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya Nabi Isa datang kemudian membawa syariatnya dulu dan beribadah dengan caranya dulu, sungguh amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, begitu mulianya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah mengakui umat ini adalah umat yang paling mulia di antara umat-umat sebelumnya. Firman Allah taala dalam Al-Qur'an, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat yang terbaik. Kalian dikeluarkan untuk manusia dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah taala, ayat ini mengakui bahwa Allah taala telah mengakui kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah umat yang paling mulia. umat yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ayat ini ada syarat agar kita diterima sebagai umat yang terbaik. Sebagaimana perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, hadil ayah khosatan li ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa man fa'ala ka fa'ilihim. Ayat ini diturunkan Allah, ditujukan kepada sahabat Nabi yang mereka telah bersungguh-sungguh berjuang bersama Nabi, membantu perjuangan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada mereka yang mau buat kerja sama seperti yang dibuat mereka. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, Sayyidina Umar mengatakan, barang siapa yang menginginkan mendapatkan kemuliaan ini ayat, fal yu'ti syartallahi minha, hendaklah dia tunaikan syarat yang Allah telah tetapkan untuknya, yaitu melaksanakan tanggung jawab amar ma'ruf nahi anil munkar. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Ta'ala juga telah menjelaskan dalam Al-Quran, dalam surat As-Syura, syara'a lakum minad dini ma wasabihi nuha walladhi awhayna ilaik wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimud dina wa la tatafarraku fih. Kami telah memberikan kerja syariat tanggung jawab kepada kamu semua wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma wasa bihi nuha, sama dengan tugas yang kuwasiatkan kepada Nabi Nuh alaihi salam, wa ma auhayna ilaik, dan juga sama tugas yang kuwahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma wasayna bihi Ibrahim, dan juga sama tugas yang kuberikan wasiatkan kepada Ibrahim alaihi salam, wa Musa, dan juga pada Musa, wa Isa, dan juga Isa. Apa itu? An aqimud dina, agar kalian umat Muhammad tegakkan ini agama. Sidang Jumat rahimakumullah, umat Muhammad bukan hanya untuk mengamalkan agama, bukan hanya untuk melaksanakan sholat fardu lima waktu, bukan hanya untuk melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh, bukan hanya untuk berhaji, bersedekah, berzakat, akan tapi ini umat diberikan tanggung jawab oleh Allah Ta'ala sama dengan tanggung jawab Nabi terdahulu, yakni lima orang Nabi Ulul Azmi minar Rasul. Sama tugas kita dengan Nabi, lima orang Nabi Ulul Azmi, yaitu an aqimud dina, untuk tegakkan ini agama. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, kemuliaan apa yang bisa menandingi mulianya para Nabi? Derajat tinggi apa yang bisa menandingi derajatnya Nabi dan Rasul? Mereka adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menanggung penderitaan semata-mata untuk perjuangan agama Allah, agar agama Allah tegak di muka bumi ini. Sementara Allah Ta'ala telah jadikan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah setarakan kita dengan mereka derajat dalam rangka mengemban amanah agama, yakni berjuang untuk menegakkan agama di muka bumi ini. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi juga pernah menyampaikan sebuah hadis yang mafhumnya, agama yang kubawanya akan masuki setiap rumah-rumah di pelosok penjuru dunia, baik rumah yang gedung maupun rumah yang terbuat dari tanah. Dan ini agama, perlu ada petugas-petugas yang bekerja untuk menyampaikan ini agama sampai ke pelosok-pelosok penjuru dunia. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ad-dinu nasiha liman lillahi wali rasulihi wali ummatil muslimina wa amatihim. Agama ini perlu pekerja-pekerja, perlu penanggung jawab, perlu sukarelawan yang berjuang untuk menyampaikan ini agama. Tugas siapa? Pertama kali tugas Allah, tugas para utusan Allah, tugas para ulama-ulama daripada golongan kaum muslimin, wali amatihim, dan juga tugas kepada semua umat Nabi, walaupun yang awam-awam. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, dari ayat dan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dapat diambil kesimpulan bahwa setiap diri kita yang merasa umat Nabi mempunyai tanggung jawab tegaknya agama, bukan hanya sekedar mengamalkan agama. Karena kita memang berbeda dengan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu ketika mereka ditinggalkan oleh nabinya, maka Allah akan memberikan wahyu kepada nabi tersebut, inni ba'itsun min ba'dika nabiyyan. Wahai kekasihku, setelah kepergianmu, aku akan mengutus seorang nabi lagi untuk menyampaikan ini agama. Tetapi ketika Isa AS diangkat oleh Allah untuk menghadap Allah, Allah memberikan wahyu kepada beliau, inni ba'itsun min ba'dika ummatan, sungguh aku akan melantik segolongan umat, bukan hanya nabi tetapi nabi dan umatnya. yang akan meneruskan kerja dakwah. Karena setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat, Allah tidak akan pernah mengutus nabi lagi. Oleh karenanya tugas kenabian yang biasanya diembankan kepada para nabi dan rasul, maka setelah wafatnya nabi, tanggung jawab dakwah, tanggung jawab menyampaikan ini agama ada pundak-pundak setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, dengan tegas Allah Ta'ala juga telah memberikan firman di dalam Al-Quran, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, tentunya kepada kita semua, tentunya hadhihi sabili, ini loh satu-satunya jalanku yang harus kamu tempuh, yang kamu harus ikuti. Apa itu ad'u ilallah? Menyeru manusia kepada Allah dalam rangka menegakkan ini agama. Ad'u ilallah ala basirah, dengan hujjah yang nyata, dalil Quran dan hadis, bukan karang-karangan. Tugas siapa ini? Ana wa manittaba'ani, tugas aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waman dan setiap orang, ittaba'ani, yang menjadi pengikutku. Maka dengan jelas ayat ini mengatakan bahwa siapapun yang merasa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia merupakan penerus kerja nabinya sampai hari kiamat. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian mulianya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah diberikan amanah yang besar, tanggung jawab yang besar, tugas yang sangat mulia, tugas yang dulu hanya diberikan kepada nabi dan rasul saja. Tetapi ini telah diberikan kepada kita semuanya. Lalu apa natijahnya? Sekiranya umat ini sudah bangkit bersatu dalam perjuangan agama, maka Allah Ta'ala juga menjelaskan dalam Al-Quran, kabura alal musyrikina ma tad'uhum ilaih, Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Apabila umat ini bangkit dalam perjuangan dakwah, menyeru manusia kepada Allah dalam usaha menegakkan agama di seluruh pelosok dunia, maka orang-orang kafir di seluruh dunia, orang-orang musyrik seluruh dunia akan tunduk kembali kepada umat Islam sebagaimana tunduknya mereka kepada dulu kepada nabi dan para sahabat. Di zaman Khalifah Umar, kekuatan adidaya pada saat itu Rom dan Persia, dia telah menyerahkan kerajaannya tanpa perang karena mereka, para umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah mengemban tugas dengan baik, sehingga Allah berikan sifat khauf, ketakutan kepada diri orang-orang kafir dan musyrik terhadap umat Islam. Hari ini apa yang terjadi sidang Jumat yang mulia? Umat Islam dibantai di mana-mana. Umat Islam dikecilkan, dijadikan permainan, dijadikan budak. Ini karena umat Islam tidak bangkit dalam perjuangan dakwah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu tingginya makom yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah Taala juga memberikan pesan kepada kita supaya kita juga bersabar di dalam mengemban dakwah ini. Sebagaimana Allah Ta'ala berikan tugas kepada kita, seperti mana tugas yang Allah berikan kepada 5 orang Nabi Ulul Azmi, maka demikian juga kesabaran yang ada pada diri kita umat Muhammad harus juga sama dengan kesabaran yang dimiliki oleh 5 orang Nabi Ulul Azmi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala hadis kursi, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Kalian umat Muhammad harus bersabar sebagaimana kesabaran yang dimiliki oleh 5 orang Nabi Ulul Azmi minar Rasul. Sebagai penutup sidang Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah telah memberikan hukum ahkam dalam Al-Quran. Seluruh isi Al-Quran isinya adalah kandungan basirah, pemberi kabar gembira dan ancaman, juga hukum ahkam, perintah dan larangan. Berjumlah 6.000 ayat lebih, 30 juz 114 surat. Tetapi Imam Syafi'i rahmatullah alaih mengatakan, sekiranya Allah tidak menurunkan Al-Quran yang berjumlah 114 surat, maka cukup bagi Allah menurunkan satu surat Al-Asr. Sekiranya umat ini berpegang teguh dengannya, maka dia akan selamat. Sidang Jumat yang mulia, surat Al-Asr yang begitu pendek yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, Allah bersumpah demi masa, dan waktu yang digunakan Allah adalah waktu asar, waktu menjelang maghrib. Karena waktu ini terbagi menjadi tiga, Nabi Adam sampai Nabi Nuh, waktu ibarat terbit matahari hingga tengah hari. Nabi Nuh hingga Nabi Isa alaihissalam ibaratnya tengah hari hingga waktu asar. Sementara waktu asar hingga maghrib ini waktu umat akhir zaman, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah bersumpah dengan waktu kita, demi masa, demi waktu asar, innal insana lafi khusr. Sungguh yang namanya manusia berada dalam kerugian. Allah membuat pernyataan, penegasan bahwa siapapun Anda, kalau Anda manusia, Anda berada dalam kerugian yang besar. Tidak peduli Anda seorang raja, tidak perlu diisahkan presiden, gubernur, bupati, seluruhnya. Siapapun Anda selagi masih manusia, Anda berada dalam kerugian yang besar. Illal ladzina amanu, kecuali Anda menjadi golongan orang-orang yang beriman. Iman yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya iman, wa amilus solihati. Setelah iman betul, maka harus beramal yang soleh. Amal merupakan perintah daripada Allah, soleh merupakan contoh yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena solihun itu isim fa'il, fi'il madinya adalah sholaha yang bermakna cocok atau sesuai. Maknanya apa? Yang dikatakan amal soleh adalah amalan yang dikerjakan sesuai dengan contoh yang telah dicontohkan oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini ditegaskan Allah juga dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Rasulullah benar-benar dijadikan Allah sebagai uswah, teladan terbaik bagi orang-orang yang ingin ridhonya Allah dan keselamatan kampung akhirat. Setelah iman dan amal soleh juga masih rugi, belum cukup. Watawasau bil haq. Setelah imanmu betul, amalmu soleh, kamu harus bangkit dalam usaha menegakkan agama, yaitu saling wasiat mewasiati tentang perkara kebenaran. Apa itu kebenaran? Akhirat perkara yang benar, surga neraka perkara yang hak, kubur surga hak, azab kubur, kenikmatan surga, azab dalam neraka, semua perkara-perkara hak. Ini yang perlu kita saling wasiat mewasiati, saling ingat mengingatkan sesama kita. Wa dzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Beri peringatan karena peringatan itu sangat berguna bagi orang-orang yang beriman. Oh, imannya sudah betul, amalnya sudah soleh, sudah usaha menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, masih rugi sebelum kamu sabar dalam perjuangan itu. Wa tawasau bis sabr. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita perhatikan, surat Al-Asr ini merupakan khulasah atau ringkasan bagi kebahagiaan ini umat. Siapapun yang ingin berjaya, siapapun yang ingin mulia, mesti menyempurnakan empat perkara tersebut dalam kehidupan sehari-hari sampai akhir hayatnya, yaitu iman yang betul kepada Allah dan Rasulnya dan seluruh rukun iman, kemudian beramal soleh dan menegakkan agama, amar ma'ruf nahi mungkar, dan sabar dalam perjuangan dakwah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين.
0: Alhamdulillahilladzi tawadda'a kullu syai'in li'azamatih. Walhamdulillahilladzi dhalla kullu syai'in li'izzatih. Walhamdulillahilladzi khadu'a kullu syai'in li'mulkih. Walhamdulillahilladzi istaslama kullu syai'in li'kudratih. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammadi wa ala ali sayyidina muhammad. Birahmatika ya ahamar rahimin. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. آمين يا مجيب السائلين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ويهديكم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah mengikuti siaran langsung sholat Jumat untuk hari ini, dan selanjutnya tetaplah bersama kami di program Masa 1.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita nantikan tanda waktu pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah Siang.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang pendengar, inilah Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Jumat tanggal 31 Juli 2026, bersama saya Yulis Hamzah. Pemerintah Kabupaten Natuna menghimbau seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak mulai 1 Agustus 2026. Komando Batalion Komposit 1 Garda Pati resmi berganti.

0: Dari Sepampang Natuna, inilah berita daerah selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Natuna menghimbau seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak mulai tanggal 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Himbauan ini disampaikan seiring dimulainya berbagai persiapan peringatan HUT RI yang sudah dimatangkan oleh Pemkab Natuna. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Natuna menggelar rapat pembentukan panitia HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di ruang rapat 1 kantor Bupati Natuna. Pada Kamis tanggal 23 Juli 2026, rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Parianto, mewakili Bupati Natuna, menegaskan seluruh panitia agar bekerja maksimal demi mensukseskan rangkaian kegiatan peringatan yang tahun ini diproyeksikan berlangsung semarak. Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa Inspektur Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Kabupaten Natuna direncanakan dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono. Selain upacara kenegaraan, rangkaian kegiatan juga akan diisi dengan peresmian Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga serta peletakan batu pertama pembangunan Pasar Modern JCA. Melalui himbauan pengibaran bendera merah putih dan berbagai agenda yang sudah disiapkan, pemerintah Kabupaten Natuna mengajak seluruh masyarakat untuk turut menyemarakan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai wujud penghormatan terhadap jasa para pahlawan serta memperkuat semangat persatuan dan nasionalisme. Pemerintah Desa Batu Gajah, Kecamatan Bunguran Timur akan menggelar senam sehat bersama pada Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 di halaman kantor Desa Batu Gajah. Kegiatan dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan terbuka untuk masyarakat umum. Kegiatan ini merupakan agenda rutin pemerintah Desa Batu Gajah yang kali ini dikemas lebih meriah dalam rangka menyambut bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Pelaksanaan senam sehat mendapat dukungan dari Pegadaian Natuna dan dealer Yamaha Malaka Abadi sebagai sponsor utama kegiatan. Dukungan ini diwujudkan melalui penyediaan berbagai hadiah menarik dan door prize bagi peserta. Selain senam bersama, masyarakat juga berkesempatan mengikuti Yamaha Motor Show serta menikmati berbagai program promosi yang disiapkan oleh sponsor. Bagi nasabah baru Pegadaian, panitia juga menyediakan program khusus berupa minyak goreng gratis serta hadiah menarik lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Panitia juga mengimbau seluruh peserta membawa kartu tanda penduduk saat mengikuti kegiatan sebagai salah satu persyaratan administrasi. Sekretaris Desa Batu Gajah Adi Sahdiman mengatakan kegiatan senam sehat merupakan agenda rutin pemerintah Desa Batu Gajah yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran masyarakat sekaligus mempererat kebersamaan antara warga.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.
0: Komando Batalion Komposit 1 Garda Pati resmi berganti serah terima jabatan Komandan Batalion Komposit 1 Garda Pati dilaksanakan di Markas Kodam Tuanku Tambusai pada Kamis tanggal 30 Juli 2026 yang dipimpin langsung oleh Pangdam Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo. Dalam prosesi tersebut, tongkat Komando Batalion Komposit 1 Garda Pati secara resmi diserah terimakan dari Letkol Infantri Riki kepada Letkol Raymond Haji Sitanggang. Pergantian kepemimpinan ini merupakan bagian dari pembinaan organisasi TNI Angkatan Darat untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan, meningkatkan profesionalisme prajurit serta memperkuat pengabdian kepada bangsa dan negara. Sementara itu, Letkol Raymond Hasitanggang resmi mengemban tugas sebagai Komandan Batalion Komposit 1 Garda Pati. Kehadirannya diharapkan mampu melanjutkan pembinaan satuan serta membawa Batalion Komposit 1 Garda Pati meraih prestasi yang lebih baik dalam mendukung tugas pokok TNI AD. Dan pendengar, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna menggelar sosialisasi pendidikan pemilih perempuan dan disabilitas sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat di ruang rapat KPU Natuna pada Kamis. Dan kegiatan tersebut bentuk komitmen KPU Natuna untuk menghadirkan proses demokrasi yang dapat diakses oleh semua warga tanpa terkecuali, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas. Sosialisasi secara resmi dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Natuna, Kusnaidi, yang menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam setiap tahapan pemilu. Dalam sambutannya, Kusnaidi menyampaikan bahwa perempuan dan penyandang disabilitas tidak hanya menjadi objek dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi harus menjadi subjek yang aktif menentukan arah pembangunan daerah melalui hak pilihnya. Ia juga mengatakan demokrasi yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah untuk siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Natuna menghimbau seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak mulai 1 Agustus 2026. Komando Batalion Komposit 1 Garda Pati resmi berganti. Tim redaksi yang bertugas siang ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Kamera rolling. Audio.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Dangdut adalah kita. Pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama di Pro Dangdut untuk siang hari ini ya. Halo, selamat malam Pro Dangdut. Pro Dangdut, selamat siang.
1: Siang kembali.
0: Dengan siapa?
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dandi ke?
1: Betul.
0: Ke Dandi, lagu apa?
1: Ntar, napasnya tiba-tiba naik.
0: Kenapa?
1: Nggak tahu lah.
0: Grogi
1: karena
0: gak?
1: Mau nonton timnas Garuda sore nanti ya.
0: Hah?
1: Karena mau nonton timnas Garuda
0: oh.
1: sore. Iya.
0: Itu pula.
1: Lagu itu aja lah.
0: Lagu apa?
1: Lagu Bang Haji itu.
0: Judulnya?
1: Judulnya. Hah, sampai lupa pula. Itulah
0: apa?
1: Judulnya.
0: Bergadang.
1: Bukan. Judulnya adalah ini dia.
0: What?
1: Kehilangan tongkat.
0: Kehilangan tongkat?
1: Iya, tongkatnya di mana nggak tahu lah.
0: Yalah, kita cari. Dia. Kita cari dulu tongkatnya tuh di mana hilang ya?
1: Iya, nanti kita kasih suara tongkatnya ya biar nggak hilang-hilang lagi.
0: Pakai alarm. Atau kita gimana anak lah, gimana tok nujom lah.
1: Oh enggak.
0: Oke lah, salam-salam Dandi.
1: Salam buat semuanya lah dimanapun berada. Untuk Mbak Yulis ya.
0: Yeah.
1: Oh, iya. Ya buat Mbak Yulis sama operatornya. Spesialnya untuk Mak, Mak Longmus, Wan dan Kakak Ungu itu. Makasih Mbak Yulis.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Dandi ya, sudah bergabung bersama kita untuk siang hari ini. Halo, selamat Halo. Siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
2: Nih Bang Zuhirman Padangkora, Kak Yulis.
0: Oh, Bang Zuhirman. Oke, Bang Zuhirman.
2: Iya.
0: Lah minum kopi lom?
2: Nggak, kurang dengar Kak.
0: Oh, oke lah, langsung saja nih Bang Zuhirman, lagunya lagu apa?
2: Lagu aja Kak, lagu dari apa ya? Lenggang Kangkung aja Kak.
0: Hah?
2: Lenggang Kangkung.
0: Lenggang Kangkung.
2: Iya, kalau bisa ada dari cewek Kak ya.
0: Iya, biasanya dari Ice nih.
2: Iya, salam dia ada Mario, ada Darsati, Darupiah, ada Mbak Nani, Mbak Sari. Untuk Zainuddin, untuk Nuri, Daud juga di air raya, untuk Rambi sama Kak Kasim juga di Kelari. Semua lah Kak yang bergabung dari awal sampai akhir, orang nak okay. gabung juga nih. Kak Yulis juga sama praternya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Zuhirman dari Padangkura ya. Dan untuk Anda pendengar, silakan kami masih tunggu. Halo, Pro Dangdut, selamat siang.
3: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini? Waalaikumsalam.
3: Sama siapa di sana?
0: Sama Yulis Hamzah. Di seberang
3: apa kabar kakakku?
0: Alhamdulillah sehat. Ini siapakah gerangan?
3: Ini dari Tanjung Pinang.
0: Oh, Kak Berlian.
3: Ya, saya.
0: Apalah kabar hari ini?
3: Kabar baik. Biasa jam gini, kadang dah bangun tidur, kadang tertidur dengan musik.
0: Kalau sekarang ni baru bangun tidur ke?
3: Lah bangun tidur.
0: Oh lah bangun tidur.
3: Kadang jam gini masih tidur.
0: Kadang-kadang ya.
3: Tahu kadang-kadang kalau siap masak, siap nyuci kan, cepat siap tuh dah siap sholat zuhur tidur dulu sekejap, kadang tertidur.
0: Tak masak ke? Apa masak hari ni?
3: Lagunya. Lagunya lagu Minyak Wangi.
0: Minyak Wangi? Alah.
3: Ya. Minyak Wangi.
0: Okey.
3: Salamnya buat semua je lah. Nanti takut tak kebagian lagu. Betul. Kawan-kawan semua. Buat penelpon pertama sampai terakhir aja. Mm-hmm. Buat kakak, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Berlian dari Tanjung Pinang. Sudah bergabung ya. Baik, untuk anak pendengar, kami masih bersama Anda di Pro Dangdut. Kita hadirkan dulu beberapa pilihan lagu.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Dangdut adalah kita. Pendengar dimanapun Anda berada, Prodangdut untuk Anda masih kami hadirkan ya. Silakan di 08-1170-33669. Halo Prodangdut, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita, kembali.
0: Siapa? Dengan siapa?
1: Dari Ibu Zubaidah di Ranai Darat.
0: Oh, Bu Zubaidah di Ranai Darat. Oke, Bu Zubaidah, ya. Apa lagu?
1: Lagu dari Mansur S lah naik ke Mbak.
0: Belum.
1: Dari Mansur S saja.
0: Oke,
1: terserah
0: judulnya?
1: Mbak judulnya.
0: Apa judulnya?
1: Terserah aja Mbak yang pilih.
0: Oke, Mansur S pokoknya ya.
1: Ya. Kirim salam buat semua keluarga di Singambulan, di Sual, di Sebala, buat Mario, Nahje, Nahyang di Ranai Darat, buat Mbak dan operatornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Zubaidah ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang kembali Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
2: Pak Zainuddin di Batu Gajah ini, Mayoles yang cantik itu.
0: Oh, Bang Zainuddin yang ganteng itu di Batu Balikkan Gajah itu.
2: Ya.
0: Ah, apa lagu?
2: Lagu apa? Mm-mm. Oh, Mak Aziz bilang lagu menunggu katanya.
0: Menunggu?
2: Ya, Mak Aziz di Maliga itu yang dekat.
0: Siapa? Tanya pula.
2: Ya, mak anak-anak mak Aun dia mak benda ni mau. Meninggal tahu Marisa.
0: Iya, Bu Wil pula.
2: Marisa kenal sama Mak Zi tu.
0: Iya ke? Menunggu dari siapa? Roma Irama.
2: Umar Irama. Oh ya, itu dia minta itu.
0: Oh, ha-ha. Salam-salam je lah.
2: Salamnya sama Mayulis yang cantik itu. Harus senyum ya. Senyum benaran ya.
0: Benar.
2: Banyak orang Jawa pun ada ini rumahnya. Ada orang
0: iya
2: dua.
0: Iya ke?
2: Ketemu orang tiga nih.
0: Itulah Bang Zai nyem-nyem di Jawa.
2: Sumpah sama saya. Ketawa dia senyum. Dia bilang senyum tadi. Pelatarnya siapa?
0: Mbak Haspera yang cantik itu.
2: Haspera
0: senyum
2: yang
0: ya.
2: Cantik itu. Senyum Haspera, senyum.
0: Iya nek, nak senyum ya Bu. Ya ke kau. Ya ke kau.
2: Senyum manis ya. Ketawa dia. Udah tuh sama Kak Berlian dari Tanjung Pinang tadi yang cantik itu. Senyum Kak Berlian, jangan tidur, senang tidur itu orang.
0: Dek,
2: udah tuh sama Serinah dari Batam yang cantik itu, harus senyum ya Serinah. Udah tuh sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu, senyum Bang Andi. Sama tuh Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu, dah lama tak bergabung itu, orang mana ya? Dah tu yang dengar dia semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah, permisi kata dia nak kupang cantik itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zainuddin. Kalau tadi ada Kak Zubaidah, habis itu Bang Zainuddin. Ini yang ketiga lagi siapa nih ya? Jangan-jangan Z lagi.
3: Halo?
0: Awalnya. Halo Prodangdut, selamat siang.
3: Dangdut adalah kita. Selamat siang juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa
3: buat,
0: nih?
3: Buat Yulis yang cantik itu.
0: Senyum, senyum. Dengan siapa nih?
3: Duduk-duduk lagi siaran itu.
0: Sama kata siapa? Dengan siapa?
3: Sehat sayang Q.
0: Oh, sehat. Kakak yang QQ nih. Siapa nama? Siapa nama kakak nih?
3: Kak Sarina QQ.
0: Oh, Kak Sarina yang QQ.
3: Yang jelek itu.
0: Yang Sarina QQ yang di Batam
3: itu,
0: kan?
3: Yulis itu.
0: QQ.
3: Lagunya sayang Q.
0: Apa lagunya?
3: Lagu dari Rita Sugiarto, udah naik belum ya?
0: Belum. Apa judul? Dua kursi.
3: Air mata darah.
0: Oh, air mata darah.
3: Iya, yeah. Salamnya buatnya Yuli, sehat selalu sayang ya sekeluarga.
0: Amin.
3: Panjang umur, lancar rezeki, lancar juga pekerjaannya. Amin. Buat tadi ada Bang Zai yang ganteng itu.
0: Senyum beneran.
3: Buat Pak Asri, buat Bang Andi di Batam juga. Buatnya Bang Irwan di Bandung, buat Ibu Farida di Palu, Kak Berlian di Tanjung Pinang, yang cantik itu.
0: Yeah.
3: Buat semua jelas sayangnya.
0: Okay.
3: Mbak Yulis yang cantik itu, makasih yuk. Assalamualaikum. Yo,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Sarina QQ dari Batam ya. Baik, untuk Anda pendengar, kita langsung saja putarkan beberapa pilihan lagu dan tetap bersama kami di Pro Dangdut.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying!

0: Hei, baru jam berapa ni? Masa kau dah ngantuk? Kau begadang ya tadi malam? Kerja kau banyak tu.
1: Mataku dah berat betul ni. Tak tahan lagi nak tidur.
0: Nanti kau dilihat bos. Bahaya.
1: Kau tolonglah selesaikan kerja aku ni.
0: Enak aja kau. Dah tahu kau kerja banyak, masih juga begadang.
1: Pusing kepala aku ni.
0: Makanya kalau nak begadang tu, lihat-lihat juga kondisi. Badan kita ni perlu juga istirahat yang cukup supaya kepala tak pusing.
2: Istirahat sangat penting untuk memulihkan kondisi tubuh. Istirahat yang cukup dapat membantu pikiran kembali segar, meningkatkan konsentrasi, serta dapat menjaga kesehatan mental dan emosional.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Kita masih bersama di Pro Dangdut untuk siang hari ini. Silakan yang ingin gabung, kami masih tunggu di 08-1170-33669. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Sama Pak Idris di Teladu.
0: Pak Idris?
1: Ya.
0: Di Teladu?
1: Ya.
0: Pak Idris kenal enggak dengan Haspera nih?
1: Ya.
0: Pak Idris kenal enggak dengan Haspera nih, orang Teladu juga?
1: Enggak jelas suaranya.
0: Oh, enggak jelas suaranya. Nantilah kita buat lagi ya. Apa lagu?
1: Lagu dari Pan-nya, lagu Pengorbanan.
0: Pengorbanan?
1: Dari Pan Mansur.
0: Oke. Okay.
1: Salam-salamnya buat keluarga di Klarik, keluarga di Kuton, keluarga di Stuek, untuk penyiar dan operatornya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik pendengar, itu tadi Pak Idris dari Teladu ya. Kita sapa kembali yang sudah tersambung di Pro Dangdut untuk siang ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Oh ternyata belum ya. Baik untuk Anda pendengar, masih ada beberapa waktu lagi ya. Kita sudah di sesi terakhir ternyata. Dan kami tunggu dua penelpon terakhir untuk siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
2: Mak Nani Mbak.
0: Mak Nani di Sungai Hulu kah?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Mak Nani?
2: Ya.
0: Apa lagu?
2: Lagu untuk Bang Zainuddin nih Mbak, Kepo Ejugi Joget judulnya.
0: Joget. Siapa ya. Nani?
2: Tahu buka kita.
0: Oke okay lah. Salam-salam.
2: Salam-salamnya untuk Mbak Belian, untuk Mario, Ryan, untuk adik kita Rupiah. Untuk mama juga. Untuk Daud Araya, untuk Dubaida, untuk mbak juga semua pelatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Nani dari Sungai Ulu ya. Oke, pendengar, satu penelpon terakhir di siang hari ini kami sapa kembali Anda. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut,
0: siapa nama nih?
3: Ya.
0: Dengan siapa?
3: Wang lama masih.
0: Siapa wang lama ni?
3: Wang dari Klarik ya.
0: Oh, Pak Anu ke? Pak Kasim?
3: Ya.
0: Apa khabar hari ni?
3: Ya.
0: Berkabur?
3: Sihat.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, ini tu.
0: Mbak lauk hari ni makan?
3: Dah makan.
0: Ikan mahan?
3: Ya. Dah makan.
0: Oh lah makan mende lauk.
3: Bapak oh lauk simbek eh.
0: Simbek bapak. Kami payah simbek angin kencang oh. Sini.
3: Oh gelo kacang putih gelo lah macam-macam.
0: Okey manyaman oh. Makan siang ni. Yalah dengar lagu lah.
3: Lagu lah. Lagu anak terung keripit.
0: Terung keripit.
3: Oh. Biang muan punya.
0: Apa lagu dia ni? Judulnya betul kah?
3: Ha?
0: Yalah.
3: Ya nek, go.
0: Betul.
3: Tak tahu.
0: Ha, apa
3: ni dah dalam ni.
0: Ya.
3: Oh, ni Belian ni Kinang.
0: Hmm.
3: Oh. Jadi tadi.
0: Ya.
3: Oh, tak apa dia. Malau gitu di tuai ni. Ano. Ni apa kak ni?
0: Kak Yulis.
3: Oh, ya, dah lama kak ni. Dia tak lupa ni.
0: Ya.
3: Ya, lah lah kak.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasim dari Klarik ya. Dan langsung saja pendengar kita hadirkan beberapa pilihan lagu terakhir.

0: pakai air, Mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Yah, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Berkali manapun Anda berada, untuk selanjutnya saya Yuli Samzah akan undur diri dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan untuk Ranai Sore, pendengar akan bersama rekan kami Murniadi. Selamat sore dan salam bahagia.

0: Ranai sore ini.
1: Ranai sore ini.

disiarkan langsung dari Jalan Raya Sepembang Natuna 99,2 Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, jumpa lagi di Ranai Sore edisi hari Jumat 31 Juli 2026. Bersama saya Adi di sore ini pendengar. Dan terima kasih nih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Pro 1. Semoga kabar masih sehat, masih semangat juga di sore ini. Sepanjang hari cuaca panas nih pendengar ya. Jadi walaupun panas terik sepanjang hari ini, semoga tidak mengurangi semangat Anda dengan berbagai aktivitas Anda di sepanjang hari ini di akhir bulan nih pendengar ya. Nah, semoga dari pagi hingga sore ini semua aktivitas Anda semuanya berjalan lancar. Oke, pukul 15.12 menit saat ini, lagu Hindia Kita Kesana spesial buat yang baru saja mendengarkan Pro 1 pendengar. Soalnya kita bersama di program Beranda Asta Cita dengan tema ekonomi digital di sore ini pendengar. Dan topik kita di sore ini mengenai bagaimana peluang usaha rumahan di era digital saat ini pendengar ya. Nah ya, karena kita sama-sama ketahui bahwa di era digital saat ini ya, tentunya peluang usaha rumahan memiliki potensi yang sangat besar dan ternyata terbuka luas juga pendengar ya, karena didukung juga oleh dengan kemudahan akses pasar yang luas, kemudian apalagi penggunaan gadget saat ini ya, di era teknologi saat ini, dan ya tentunya dengan jaringan internet juga pendengar. Nah, nanti kita bahas, tetap bersama kami di Beranda Asta Cita.

0: Kalau gue dari Marion Jola dan Rizky Febian, tak ingin pisah lagi, mendengar lagunya spesial untuk yang lagi santai di sore ini ya. Nah, kalau panas-panas ini, ya banyak-banyak konsumsi air, pendengar ya. Apalagi buat Anda yang melakukan aktivitas fisik yang nguras tenaga nih, pendengar ya. Tetap jaga kesehatan juga. Oke, masih di awal beranda Asta Cita, pendengar. Nah, ngomongin tentang peluang usaha rumahan di era digital saat ini, pendengar, ya memang usaha rumahan menjadi salah satu pilihan ya bagi banyak masyarakat yang ingin memperoleh penghasilan tambahan ya, dan ya pastinya dengan modal yang relatif terjangkau, membuat usaha rumahan ini banyak diminati, dan memang berbagai jenis usaha dapat dijalankan dari rumah, pendengar ya. Terutama seperti kuliner, kemudian kerajinan tangan, jasa desain juga, hingga penjualan produk secara daring. Dan pilihan usaha ini bisa disesuaikan juga dengan kemampuan dan minat juga, pendengar ya. Dan tentunya dengan kekuatan media sosial saat ini dan platform e-commerce, ini juga membantu pelaku usaha untuk bisa menjangkau lebih banyak pelanggan, pendengar. Dan tentunya dengan promosi di era digital saat ini bisa dilakukan dengan biaya yang relatif efisien, pendengar ya. Baik, nanti kita lanjut lagi pembahasan di sore ini, pendengar. Kita jeda dulu saat untuk mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Rane dan sekitarnya. Hari ini pukul 15 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar yang baru saja mendengarkan Pro 1. Gimana masih semangat di sore ini pendengar? Semoga dengan berbagai aktivitas Anda semuanya lancar ya. Dan pendengar, masih di program Beranda Asta Cita sore ini ya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa di era digital saat ini, media sosial dan apapun seperti platform e-commerce ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan pendengar ya. Dan tentunya promosi digital juga bisa dilakukan dengan biaya yang relatif efisien. Dan tentunya kualitas produk dan pelayanan akan tetap menjadi faktor utama dalam mempertahankan pelanggan. Dan kepuasan konsumen akan bisa meningkatkan peluang untuk pembelian kembali nih pendengar ya. Dan tentunya pelaku usaha juga perlu mencatat pemasukan dan pengeluaran secara rutin, serta pengelolaan keuangan yang baik ini akan bisa membantu perkembangan bisnis juga pendengar. Nah, selain itu inovasi produk perlu terus dilakukan agar mampu bersaing di pasar lokal maupun pasar internasional. Dan tentunya kreativitas ini akan menjadi salah satu kunci keberhasilan usaha rumahan pendengar. Nah, dengan perencanaan yang matang, tentunya usaha rumahan akan bisa menjadi salah satu peluang untuk berkembang. Dan tentunya banyak bisnis besar juga yang berawal dari usaha skala kecil yang berawal dari rumah pendengar ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang peluang usaha rumahan di era digital ini ya sangat besar dan terbuka luas di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini pendengar. Oke, sudah pukul 15.35 menit saat ini pendengar. Masih ada lagu-lagu pilihan dari band 3H Indonesia di sore ini. Selanjutnya ada sinema dari The Massive featuring Fiersa Besari.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di Beranda Asta Cita sore ini, dan sampai di sini jumpa kita pendengar di edisi hari ini. Jumpa lagi di Beranda Asta Cita episode selanjutnya. Tetap semangat dengan berbagai aktivitas Anda, dan selanjutnya pendengar, saat lagi kita akan mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Bedang Prabu dari Pro 1 RRI Pekanbaru, saat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap semua pendengar, hati-hati buat yang sedang berkendara saat ini. Semoga selamat sampai ke tujuan, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Thank you.

Dengar, selanjutnya kita ikuti lintas berita Kuril Nusantara 15 Pedang Prabu dari Pro 1 RRI Pekanbaru pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil menyetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
2: Sampainya di Kabupaten Pandang menabrak salah satu pohon dikarenakan kehilangan kendali. Untuk sampai saat ini korban dalam perawatan di Rumah Sakit Sapira Pekanbaru.
3: Katakanlah titik terakhirnya dari pabrik ini Padang, gudangnya di Teluk Bayur. Dia berangkat dari Teluk Bayur ini kemana arahnya?

pemberitaan utama, pendengar Badan Anggaran DPRD Riau desak pemerintah pusat realisasikan kurang salur kepada Pemprov Riau sebesar 713 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Bintan mengajak seluruh pihak mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak melalui berbagai rangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Lanai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Pendengar, Badan Anggaran DPRD Riau desak pemerintah pusat realisasikan kurang salur kepada Pemprov Riau sebesar Rp713 miliar. Alwi Suryatmaja, RRI Pekanbaru, melaporkan.
1: Badan Anggaran DPRD Riau meminta pemerintah pusat untuk membayarkan dana kurang salur kepada pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp713 miliar. Dana tersebut merupakan akumulasi kurang salur dari tahun anggaran 2023 dan 2024. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Riau, Ginda Purnama, mengatakan dana tersebut sangat dibutuhkan untuk membantu kondisi keuangan pemerintah Provinsi Riau.
2: Bahwa pemerintah pusat masih memiliki kewajiban berupa kurang salur kepada pemerintah Provinsi Riau yang terakumulasi tahun anggaran 2023 dan 2024 senilai Rp713.555.934.000. Apabila kewajiban berupa kurang salur tersebut dapat direalisasikan, akan memberikan ruang fiskal yang sangat berarti bagi pemerintahan Provinsi Riau, antara lain untuk menyelesaikan kewajiban tunda bayar kepada pihak ketiga serta tunda salur kepada pemerintah kabupaten kota. Oleh karena itu, Banggar memandang perlu adanya ikhtiar dan perjuangan bersama antara pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Riau untuk memperjuangkan hak daerah tersebut kepada pemerintah pusat, sehingga kurang salur tersebut segera terrealisasi.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, Adnan Wimbiarto, mengatakan keuangan daerah di Riau masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ia menyebut sekitar 76% pendapatan daerah tergantung pada transfer ke daerah atau TKD. Kondisi ini membuat keuangan daerah mudah terdampak apabila kondisi keuangan nasional mengalami tekanan.
3: Rata-rata 76% di Riau ini tergantung dengan TKD, sehingga sangat tergantung terhadap fiskal nasional. Ketika nasional berguncang, yang jalan baik di Pemda, TKD turun, semua berdaya sendiri. Ketika APBD kena tekanan, tekanan global, APBD yang dilihat juga berdampak. Untuk itu, yang penting ini, pertama, penerimaan di Riau, di daerah, yang harus stabil untuk beberapa kebutuhan yang mendesak.
1: Kedepannya, pemerintah daerah perlu memperkuat sumber penerimaan dari daerah sendiri. Dengan penerimaan daerah yang lebih stabil, ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat dapat dikurangi. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, keberadaan koin emas zaman Kesultanan Melayu dan koin zaman kolonial dinilai menjadi salah satu bukti penting yang memperkuat jejak peradaban Bengkalis. Peninggalan bersejarah tersebut menunjukkan bahwa Bengkalis memiliki peran penting dalam jalur perdagangan dan peradaban di Selat Melaka. Berikut laporan Nur Fitriani, RRI SP Bengkalis.
4: Keberadaan koin emas zaman Kesultanan Melayu dan koin zaman kolonial menjadi salah satu bukti penting yang memperkuat jejak peradaban Bengkalis. Anggota Komisi 4 DPRD Bengkalis, Dr. Haji Muhammad Isa Slamet, mengatakan berbagai peninggalan sejarah tersebut menunjukkan bahwa Bengkalis pernah menjadi pusat perdagangan dan memiliki peran penting dalam pembangunan peradaban Melayu di Selat Melaka.
5: Bengkalis itu di pelabuhan Bengkalis itu seperti koin emas dan sebagainya. Oh iya. Itu zaman pemerintahan Johor, luang yang Abdul Jalil Riazah, koin emas itu. Dan saya juga termasuk kolektor menyimpan koin emas, ada 8 keping koin emas, siling emas itu. Itu membuktikan bahwa memang Bengkalis sebagai pusat peradaban. Bahkan saya menemukan satu logam yang ditemukan di Sungai Bengkalis dan hari ini dalam koleksi saya itu tahunnya 1507.
6: Oh, 1507.
5: Itu barangkali ini perlu kita terangkan kepada masyarakat tentang kondisi dan posisi Bengkalis dari sudut peradaban dan sejarah.
4: Muhammad Isa Slamet menjelaskan benda-benda bersejarah seperti koin menjadi salah satu sumber penting dalam penelitian sejarah selain catatan tertulis dan berbagai peninggalan lain yang masih dapat ditemukan di Bengkalis. Sementara itu, tokoh masyarakat Bengkalis Haji Alam menilai pengetahuan tentang sejarah dan peninggalan masa lalu perlu terus diwariskan kepada generasi muda agar mereka memahami identitas dan perjalanan panjang daerahnya.
7: Ini kepada generasi muda kita. Nah, karena itulah akan nanti mengambil tampuk pimpinan kita setelah kita mungkin tidak ada lagi.
4: Pelestarian benda-benda bersejarah diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat pemahaman generasi muda terhadap sejarah dan peradaban Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, kita menuju RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Kabupaten Bintan mengajak seluruh pihak mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak melalui berbagai rangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026. Selengkapnya, reporter Reni Ildea Valantara melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Bintan menggelar puncak peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 di Hotel Bintan Pearl Resort, Kecamatan Gunung Kijang. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 100 anak perwakilan dari berbagai sekolah di Kabupaten Bintan. Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bintan, Ariati, mengatakan rangkaian Hari Anak Nasional telah dimulai sejak masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Melalui forum anak, edukasi diberikan di 8 sekolah. Selain itu, digelar juga lomba vlog dan poster sebagai wadah bagi anak-anak untuk menyalurkan kreativitas di dunia digital.
8: Rangkaian kegiatannya sudah dimulai dari kegiatan forum anak mengisi menjadi narasumber, mensosialisasikan tentang perilaku kekerasan anti-bullying di sekolah-sekolah pada kegiatan MPLS. Forum anak sudah masuk ke 8 sekolah. Kemudian ada lomba vlog dan poster, artinya ini memberikan ruang kreativitas anak ya di dunia digital.
6: Sementara itu, Bupati Bintan Robi Kurniawan mengajak seluruh pihak menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Pemerintah daerah juga terus membenahi fasilitas sekolah agar anak-anak dapat belajar dengan baik.
9: Kita harus bisa pastikan fasilitas-fasilitas sekolah ya bisa memadai, mana yang masih kurang-kurang nanti akan kita lakukan perbaikan, karena jangan sampai ketika anak fokus ingin menimba ilmu malah tidak nyaman.
6: Selain itu, upaya menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas ini juga didukung melalui program makan bergizi gratis untuk membantu tumbuh kembang anak. Renilda Valantara melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna mengimbau masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai langkah deteksi dini dan pencegahan berbagai penyakit. Berikut laporan Analia Widi, RRI Ranai.
10: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mengimbau masyarakat agar membiasakan diri melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagai langkah deteksi dini dan pencegahan berbagai penyakit tidak menular. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansa, mengatakan pemeriksaan kesehatan secara berkala idealnya dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Dengan mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, masyarakat dapat mencegah munculnya komplikasi yang lebih berat serta memperoleh penanganan lebih cepat apabila ditemukan faktor risiko penyakit.
11: Kepada masyarakat Kabupaten Natuna, kami menghimbau mari kita lakukan pemeriksaan kesehatan gratis ini secara baik ya. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu program dari Bapak Presiden. Dengan pemeriksaan kesehatan ini diharapkan paling tidak 1 tahun itu sudah dilakukan pemeriksaan untuk mencegah komplikasi yang lebih berat.
10: Sementara itu, Kepala Puskesmas Rane Nazri menyebut tingkat kesadaran masyarakat di wilayah kerjanya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin masih belum maksimal. Meski demikian, pihaknya terus mengedukasi masyarakat dan berharap warga semakin peduli terhadap kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat serta memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan yang tersedia.
12: Menjaga kesehatan kita, mengontrol penyakit kita supaya kita dapat mengenal lebih dekat, lebih awal penyakitnya. Begitu kita mengenal lebih awal penyakit kita, maka mudah-mudahan bisa disembuhkan dengan sempurna. Benar-benar itu. Oleh sebab itu, hati-hati untuk menjaga kesehatannya. Intinya makan, olahraga dengan teratur, insya Allah stamina akan kuat. Dengan stamina kuat itu penyakit akan lebih jauh dari kita.
10: Pemerintah daerah mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Dengan kolaborasi antara tenaga kesehatan dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan derajat kesehatan di Kabupaten Natuna dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, kasus HIV meningkat dan rata-rata yang terkena disebabkan lelaki suka lelaki. Tokoh masyarakat minta serius tangani masalah tersebut. Reporter Muhammad Iqbal, RRI SP Bengkalis melaporkan.
14: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis mencatat penambahan 35 kasus baru HIV hingga pertengahan tahun 2026. Temuan tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di sejumlah rumah sakit dan juga puskesmas di wilayah Kabupaten Bengkalis. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Irawadi mengatakan penambahan kasus baru paling banyak ditemukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau. Selain di Rumah Sakit Umum Mandau, juga Rumah Sakit Umum Bengkalis mencatat 9 kasus baru HIV, kemudian 4 kasus ditemukan di Puskesmas Duri, masing-masing 2 kasus di Puskesmas Batu Panjang Rupa dan juga Puskesmas Bengkalis, serta masing-masing 1 kasus di Puskesmas Sungai Pakning, Puskesmas Senggayun dan Rumah Sakit Tursina Duri.
15: Dominasi kasus HIV itu terbanyak memang pada laki-laki daripada perempuan. Kemudian yang menarik itu adalah jenis kasus yang kita jumpai itu yang dominasi itu adalah laki suka laki, sedikit laki, itu masih banyak terjumpai kasus terbanyak di kelompok itu, bukan di kelompok pekerja seks ya. Ini ya yang sedikit mengkhawatirkan kita kan. Inilah kita perlu bersama-sama di semua pihak seperti yang sebidang pendidikan, pihak kampus, sekolah.
14: Dan sementara itu tokoh masyarakat Bengkalis Muhammad Isnaini menilai persoalan LGBT perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak.
16: Kalau menurut pandangan saya ini perlu diselidiki untuk masalah LGBT. Salah satu dari permasalahan yang masyarakat LGBT, cuma ini belum terselesaikan lagi. Sehingga kena dibio-bio, kena bangga tak selidiki, jadi timbullah permasalahan. Akhirnya angka HIV atau AIDS itu lebih tinggi.
14: Selain itu, ia juga mengimbau para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak, terutama di era digital yang membuat berbagai informasi mudah diakses. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, kita menuju informasi dari RRI Bukit Tinggi. Demi menggenjot upaya pemulihan infrastruktur dasar dan lahan pertanian pasca bencana alam di Kabupaten Agam, penanganan difokuskan pada perbaikan irigasi, penanaman kembali lahan yang rusak, dan normalisasi aliran sungai guna mencegah terjadinya bencana susulan. Selengkapnya dilaporkan Nur Afni Susilawati.
17: Pemerintah Kabupaten Agam bersama Balai Wilayah Sungai terus menggenjot upaya pemulihan infrastruktur dasar dan lahan pertanian pasca bencana alam. Penanganan difokuskan pada perbaikan irigasi, penanaman kembali lahan yang rusak, serta normalisasi aliran sungai guna mencegah terjadinya bencana susulan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam, Heri Prasetyo, menyatakan bahwa proses rehabilitasi ratusan hektar lahan pertanian yang terdampak bencana telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pengerjaan perbaikan lahan dan irigasi ini dilakukan melalui sistem swakelola yang melibatkan kelompok tani setempat. Pemerintah membagi tingkat kerusakan lahan menjadi kategori ringan, sedang, dan berat. Untuk kategori ringan dan sedang, pemerintah telah memberikan bantuan benih dan dana pengolahan lahan senilai Rp900.000 per hektar.
18: Dari rehab lahan bencana, itu dari kita luasan 311 hektar yang kita rehab lahan bencana kemarin, itu alhamdulillah sudah 100% terrehab seluruhnya, dan pencapaian untuk lokasi bertanam itu sudah mencapai 80% lebih.
17: Setara itu, dalam penanganan infrastruktur sungai, pelaksana tugas Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 Padang, Reski Wahyudi, menegaskan bahwa pihaknya saat ini tengah fokus pada masa tanggap darurat di Batang Tumayu. Langkah cepat diambil dengan menurunkan alat berat untuk membuka alur sungai agar tidak meluap ke pemukiman warga.
19: Jadi harapan kami normalisasi buka di muara, nanti baru perlahan ke atas. Tapi dengan catatan, intinya semua butuh butuh ini semacam dukungan penuh dari masyarakat Pemda untuk pengendalian banjir itu, kita butuh lahan.
17: Pihak Balai Wilayah Sungai merencanakan penempatan material sedimen di tepian danau Maninjau atau lahan kosong lainnya. Namun hal ini masih membutuhkan persetujuan dan dukungan penuh dari masyarakat setempat karena sebelumnya sempat terjadi penolakan. Normalisasi muara sungai menjadi prioritas utama saat ini agar aliran air kembali lancar dan resiko banjir dapat ditekan. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Pendengar, tradisi Basapa tahun ini kembali digelar. Kegiatan yang dilaksanakan setiap hari Rabu di bulan Safar ini dipusatkan di Komplek Makam Syekh Burhanuddin Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan, Tapakis, Padang, Pariaman. Informasi selengkapnya dilaporkan Armen Ramli dari RRI.
20: Tradisi Basapa merupakan salah satu warisan budaya dan religi masyarakat Minangkabau yang telah berlangsung turun-temurun setiap bulan Safar. Kegiatan ini menjadi bentuk penghormatan kepada Syekh Burhanuddin Ulakan, ulama besar penyebar Islam sekaligus pengembang tarekat Sattariyah di Minangkabau. Tradisi Basapa sendiri diperingati setiap tanggal 10 Safar sebagai momentum mengenang wafatnya Syekh Burhanuddin. Selain menjadi ritual keagamaan berupa ziarah, pembacaan Al-Quran, zikir dan doa bersama, Basapa juga berkembang menjadi salah satu destinasi wisata religi unggulan Sumatera Barat yang memperkuat nilai budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz pada pembukaan mengatakan, pelaksanaan hari pertama Basapa menunjukkan tingginya antusias masyarakat untuk berziarah ke makam ulama besar tersebut.
21: Pemerintah nanti akan bekerja sama dengan pemuka-pemuka masyarakat, Nenek Mama, Sadia Pandai di sekitar makam Syekh Burhanuddin ini untuk mendiskusikan bagaimana supaya makam Syekh Burhanuddin ini kita rapikan sehingga apa yang diinginkan oleh penziarah yaitu merasa aman, merasa nyaman, merasa tertib dan merasa ziarahnya kesampaian, ini yang harus kita diskusikan.
20: Sementara itu, tokoh masyarakat Sumatera Barat Duski Samad menyebutkan tradisi Basapa merupakan perpaduan harmonis antara nilai keagamaan, budaya, dan penghormatan terhadap ulama yang telah berlangsung selama lebih dari satu abad.
22: Event budaya, event tradisi sebagai bentuk penghormatan terhadap guru. Oleh karenanya, kita berharap ulama menjelaskan sampai. Sebagai sebuah peristiwa ziarah yang sudah berkolaborasi dengan tradisi masyarakat, tentu ini akan menjadi daya tarik sendiri.
20: Ia menilai dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan Basapa sudah sangat baik, namun keberhasilannya juga sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga lingkungan, kebersihan, serta kenyamanan kawasan makam.
0: Pendengar, kita kembali menuju RRI Bukit Tinggi. Komitmen dan transparansi distribusi pupuk bersubsidi dilakukan PT Pupuk Indonesia Persero jadi kunci lindungi petani di ranah Minang. Selengkapnya, Joni Marbeta melaporkan.
23: Kekhawatiran petani terhadap kelancaran distribusi pupuk bersubsidi menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memastikan pupuk benar-benar diterima oleh petani yang berhak. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Insinyur Afni Wirman menegaskan kepada RRI bahwa pupuk bersubsidi merupakan instrumen penting pemerintah dalam menjaga produktivitas pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.
24: Kita disampaikan ke Pupuk Indonesia, bisa nggak Pupuk Indonesia secara transparan memberikan informasi ke kami, ke tim pengawasan ini, kapan mereka mendrop pupuk ini dari, katakanlah titik terakhirnya dari pabrik ini Padang, gudangnya di Teluk Bayur. Dia berangkat dari Teluk Bayur ini kemana arahnya, ke kabupaten mana, ke kecamatan mana, jumlahnya berapa. Nah, nanti kita bisa menginformasikan ini ke kabupaten dan kecamat yang bersangkutan. Nah, apakah ini pupuk ini nyampe sesuai jumlah yang diberi informasikan ke kita.
23: Sementara itu, akun eksekutif wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau, PT Pupuk Indonesia Persero, Tunggul Priadi, meluruskan informasi yang berkembang selama ini terkait sanksi terhadap kios pupuk bersubsidi.
25: Terkait konfirmasi itu yang suspek, tidak ada suspek itu terjadi, kios atau PPTS akan disuspend kalau stoknya nol. Saya kira itu tidak benar. Kalaupun itu memang terjadi, boleh disampaikan kepada kami PPTS mana yang keberatan untuk membuka kami, dalam arti yang tidak melayani sesuai dengan jatah atau alokasi dari petaninya. Ini penting, Pak, agar tidak ada PPTS yang semena-mena. dalam arti harus diantarkan satu kamu utuh. Padahal jatah beliau mungkin 75 kg saja.
23: Berdasarkan data per 28 Juli 2006, stok pupuk bersubsidi di Sumatera Barat masih dalam kondisi aman, terdiri dari 4.920,58 ton pupuk urea, 3.583,21 ton pupuk NPK, 37,34 ton NPK kakao, dan 216,74 ton pupuk organik, sehingga total stok mencapai sekitar 8.757,87 ton, dinilai masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan petani dalam waktu dekat. Dari RRI Bukit Tinggi, Cini Marbeta melaporkan.
13: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, beralih ke informasi selanjutnya dari RRI Pekanbaru, diduga hilang kendali mobil minibus alami kecelakaan tunggal menabrak pohon di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru. Pengemudi dan penumpang selamat. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru pada Jumat dini hari. Satu unit mobil Toyota Calya bernomor polisi BM1380CR menabrak pohon di tikungan simpang jalan Brigjen Katamso Pekanbaru. Tiga orang yang berada di dalam mobil mengalami luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Safira Pekanbaru untuk mendapatkan perawatan. Kanit Gakum Satlantas Polresta Pekanbaru Ibda Ikhwanul Fajri mengatakan, mobil yang dikemudikan Arif Rahman berusia 26 tahun melaju dari arah utara menuju selatan. Saat memasuki tikungan, kendaraan diduga melaju dengan kecepatan tinggi sebelum kehilangan kendali dan menabrak pohon di sisi bagian kiri jalan.
2: Ya, kejadian tadi pagi di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di dekat tikungan Jalan Pandan, untuk mobil Toyota Calya yang dikemudikan oleh Arif Rahman bergerak dari Jalan Sudirman ke jalur timur, datang dari arah utara menuju selatan, sesampainya di dekat tikungan Pandan menabrak salah satu pohon dikarenakan kehilangan kendali. Untuk sampai saat ini korban dalam perawatan di Rumah Sakit Safira Pekanbaru. Untuk penumpang ada dua orang yang duduk di samping dan duduk di belakang pengemudi.
3: Untuk kondisi mobil bagaimana, ya, Bang?
2: Untuk kondisi mobil dari hasil olah TKP kami melihat tadi, untuk bagian depan hancur, tepatnya di kap depan dan mesin. Untuk dugaan mabuk, sampai saat ini kami masih menunggu hasil dari rumah sakit.
1: Peristiwa ini menjadi perhatian warga sekitar. Warga menilai tikungan yang berada di lokasi tersebut memang memerlukan kewaspadaan lebih, terutama pada malam hingga dini hari.
4: Iya, kalau di daerah situ memang sering terjadi kecelakaan. Jadi pengendara kayaknya harus lebih waspada, terutama malam hari.
1: Saat ini mobil yang terlibat kecelakaan telah diamankan pihak kepolisian. Sementara itu, tiga orang penumpang dan supirnya mengalami luka ringan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, informasi terakhir dari RRI Padang, setelah 8 tahun tidak digelar Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 tahun 2026, diyakini menjadi momentum penting untuk membangkitkan kembali prestasi olahraga daerah. Hal dimaksud untuk menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
5: Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat Hamdanus kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, Porprov ke-16 dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 14 Oktober 2026 mendatang. Kegiatan dimaksud digelar di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga.
7: Tahunnya sudah 8 tahun, sudah 2 kali pula PON menyelingi ini. Tentu tidak terlaksananya Porprov itu sepertinya berbanding lurus dengan anjloknya prestasi kita di tingkat nasional. Terakhir kita ranking 24 dengan 5 emas di Aceh Sumut. Sebelumnya di Papua kita ranking 15. Sebelumnya di Jawa Barat dan di Riau kita alhamdulillah bisa peringkat 11 nasional. Dan terbaik kita tahun 85 dengan 19 emas.
5: Sementara itu, Sekretaris Pengurus Daerah Hapkido Sumatera Barat, Yunderi Kata, menyatakan kesiapan mendukung target peningkatan prestasi olahraga daerah melalui pembinaan yang berkelanjutan. Cabang olahraga yang mulai berkembang di Sumatera Barat sejak 2017 tersebut kini telah memiliki 33 dojang yang tersebar di 17 kabupaten dan kota.
6: Kami berdiri 2017 sampai sekarang, kami selalu mengikuti kegiatan-kegiatan bersifat daerah maupun nasional dan selalu memberikan prestasi yang terbaik untuk Sumatera Barat. Mungkin berkat prestasi kami itulah kami bisa sekarang dipandang suatu cabur yang memiliki potensi untuk memberikan prestasi terbaik untuk olahraga Sumatera Barat.
5: Yon Derikata menambahkan, Porprov tidak hanya sekedar perlombaan untuk mencari juara, namun merupakan puncak dari proses pembinaan atlet yang dilakukan di daerah. Melati Oktawina melaporkan.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Komil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Badan Anggaran DPRD Riau desak pemerintah pusat realisasikan kurang salur kepada Pemprov Riau sebesar 713 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Bintan mengajak seluruh pihak mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak melalui berbagai rangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

Pendengar, demikian tadi lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari Prosotera Ripkan Baru. Dan berita selanjutnya hadir pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar, dari Pro 3 RRI berupa warta berita sentral. Selamat sore pendengar, semangat di sore ini ya dengan berbagai kegiatan Anda. Buat yang baru saja selesai dengan aktivitasnya, semoga sepanjang hari ini juga aktivitas Anda lancar pendengar, menjadi hari yang menyenangkan di akhir pekan, akhir bulan juga. Dan ya, semoga awal pekan besok bisa menjadi awal bulan yang menyenangkan untuk kita semuanya pendengar. Baik, sudah pukul 16.31 menit saat ini, ada seretan lagu-lagu dari era 90-an dengan beragam informasi juga pendengar di sore ini. Tetap semangat dan tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Ranai.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Hari Ranai, masih semangat mendengar di sore ini dengan berbagai aktivitas Anda ya, yang akan berolahraga juga, semoga bisa tetap jaga kesehatan pendengar. Nah pendengar, sore ini bakal ada laga lanjutan Piala AFF 2026. Ada Timnas Indonesia nih yang akan berhadapan dengan Timor Leste. Pendengar, sore ini pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, atau sesaat lagi nih pendengar. Dan laga ini akan berlangsung di Chonburi Stadium, Thailand. Dan ini merupakan laga kedua bagi Timnas Indonesia ya di Piala AFF 2026. Sebelumnya Timnas Indonesia mengawali kiprah di Piala AFF 2026 dengan kemenangan meyakinkan dari Kamboja dengan skor 5-1 pendengar. Sementara untuk Timor Leste sendiri, laga melawan Indonesia sore ini akan menjadi laga ketiga mereka ya. Pada dua laga awal atau dua laga sebelumnya, Timor Leste berhadapan dengan Vietnam dan kalah 0-7. Sementara laga selanjutnya saat berhadapan dengan Singapura, mereka kalah 0-2 pendengar ya. Untuk sementara Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga grup A ya, dengan 3 angka hasil 1 kemenangan dari 1 pertandingan. Dan poin Indonesia sama dengan Vietnam di urutan kedua ya, dan tertinggal 3 angka dari Singapura di urutan teratas, tapi sudah mainkan 2 laga nih pendengar. Oke, laga ini saat lagi pendengar ya akan digelar di Chonburi Stadium, Thailand. Saat lagi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya doa terbaik buat timnas kita ya, supaya bisa memberikan hasil yang maksimal di laga versus Timor Leste sore ini.

simpenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

God Bless dengan Rumah Kita, lagu yang dirilis tahun 1988 yang menjadi hits di era itu, pendengar ya. Spesial untuk Anda yang lagi santai setelah beraktivitas panjang hari ini, ya mungkin saatnya untuk melepas lelah di sore ini, pendengar ya. Atau yang masih semangat lanjut lagi dengan berbagai kegiatan lainnya, tetap perhatikan waktu istirahat Anda, pendengar. Sudah pukul 16.59 menit saat ini. Yang tetap melakukan berbagai kegiatan di sore ini, tetap semangat ya, semoga semuanya lancar, pendengar. Dan masih ada lagu-lagu era 90-an di sore ini, tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranaya.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng, Mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Lagu dari Club Project pendengar Yogyakarta, spesial untuk Anda yang masih santai mendengarkan Pro 1. Sudah pukul 17.29 menit saat ini pendengar. Kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu sholat maghrib untuk kota Rane dan sekitarnya hari ini Jumat 31 Juli 2026 pukul 18 lebih 5 menit. Dan ada sederetan lagu-lagu berdansa islami pendengar, nanti jelang Mutiara Senja dan juga Gema Wahyu Ilahi.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.

0: Pendengar masih bersama kami di Prosatu RRI Ranai. Lagu dari Sojana Suci Keping Hati sudah membawa kita ke pukul 17.41 menit saat ini. Kembali kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu sholat maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya hari ini Jumat 31 Juli 2026 pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Mutiara Senja sore ini dengan judul Pahala dan Nikmat Kubur yang akan disampaikan oleh Hajah Siti Asmah. Dan sebelumnya sama-sama kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Yuliana, Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Summa istawa ila sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Wahuwa bikulli shay'in alim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar Mutiara Senja dimanapun siaran ini dapat didengar. Alhamdulillah, hari ini kita masih bertemu di acara Mutiara Senja. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mencoba diri saya untuk menyampaikan acara Mutiara Senja kali ini dengan judul Pahala dan Nikmat Kubur. Para pendengar Mutiara Senja yang berbahagia, sebelum saya menguraikan pembicaraan saya hari ini, terlebih dahulu mari kita kirimkan ucapan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan seluruh keluarganya, seraya mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Pada kesempatan yang mulia ini, saya mengajak para pendengar sekalian untuk selalu waspada dalam kehidupan yang penuh dengan berbagai macam godaan dunia, agar kita tidak terpedaya oleh rayuan syaitan dan pujukan hawa nafsu yang akan menghancurkan seluruh amal ibadah yang kita kerjakan selama ini. Dengan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin wal muslimat yang berbahagia, memang sudah menjadi sunnatullah bahwa Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini selalu berpasang-pasangan. Seperti adanya langit dan bumi, siang dan malam, besar dan kecil, baik dan buruk, dosa dan pahala, surga dan neraka, juga siksa kubur dan nikmat kubur. Bagi seorang yang selama hidupnya selalu berbuat maksiat dan selalu melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya di dalam kuburnya ia akan merasakan apa yang dinamakan siksa kubur. Dengan berbagai kesengsaraan dan kepedihan, demikian pula sebaliknya bagi seseorang hamba yang selama hidupnya di dunia senantiasa berbuat kebaikan dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam kuburnya pasti ia akan merasakan kenikmatan, pahala yang ia terima dari segala kebaikan yang ia lakukan selama hidupnya yang dinamakan dengan nikmat kubur. Para pendengar yang dirahmati Allah, yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan siksa atau mendapatkan azab kubur atau nikmat kubur, itu adalah karena amal perbuatannya. Amal perbuatan sewaktu mereka hidup di dunia. Dalam suatu hadis Nabi terdapat keterangan bahwa di antara amalan-amalan yang akan terus mengalir pahalanya bagi seseorang hamba di dalam kubur adalah sebagai berikut. Sab'u tajri lil 'abdi wa huwa fil kubri. Man amala ilman aw qara nahron aw ghafra aw kharafa aw kharara bi'ran aw asara najlan aw bani masjid aw warasan mushafan aw tarakan waladu lahu ba'da mautihi. Rawahul Tirmizi. Artinya, ada 7 macam pahala yang akan terus didapatkan pahalanya oleh seseorang hamba di dalam kubur.

bitofi sabilillah wa man allama ilman ajra lahu ilmuhu wa man tasadaqa bisadaqatin fa ajruha tajri lahu ma wujidat wa rajulun taraka waladan salihah fa huwa yad'u lahu. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Artinya, ada empat macam pahala yang terus mengalir setelah pelakunya meninggal dunia, yaitu pertama, orang yang meninggal dunia selagi ia sedang giat-giatnya berjuang di jalan Allah. Dua, orang yang mengajarkan ilmu-ilmunya yang bermanfaat, maka senantiasa mengalirkan pahala baginya. Tiga, orang yang bersedekah dengan suatu sedekah, maka akan mengalirlah pahala baginya di mana saja sedekah itu berada. Empat, orang yang meninggalkan anak soleh dan ia senantiasa berdoa untuk kebahagiaan kedua orang tuanya. Dalam hadis yang semakna dengan pembahasan di atas, Rasulullah SAW bersabda, Iza mata binil insanu inqata'a amaluhu illa min salasi sadaqatin jariyah al ilmi yantafa'u bih aw waladin salihah yad'u lahu. Rawahul Muslim. Artinya, jika seseorang itu meninggal atau mati, maka putuslah amalnya kecuali tiga macam yang masih tetap mengalir pahala baginya. Pelakunya, yaitu satu sedekah jariah yang terus-menerus berjalan, dua ilmu yang diajarkan dan bermanfaat, tiga anak yang soleh yang mendoakan baginya. Hadis riwayat Muslim. Hanya tiga amalan itulah yang masih dapat memberikan manfaat atau pahala bagi si pelakunya, sekalipun ia sudah meninggal dunia. Maka dari itu, para pendengar sekalian, sebelumnya direnggut oleh malaikat Israel, maka persiapkanlah diri kita dengan amalan-amalan yang soleh yang dapat mengantarkan kita di alam kubur kelak, sehingga kita bukan mendapatkan azab kubur, tetapi insya Allah kita akan memperoleh pahala atau nikmat kubur. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar yang berbahagia, demikianlah uraian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

Penul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Pendengar, saat lagi kita jalan kepada azan sholat maghrib untuk kota Rana dan sekitarnya. Hari ini pukul 18 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Ranai, lagu dari Endah dan Reza untuk dikenang. Sudah mau kita ke pukul 18.25 menit saat ini. Sudah di penghujung Juli pendengar. Hari ini, besok sudah masuk di bulan Agustus, bulan perjuangan. Dan kita nanti akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia juga ya, tanggal 17 Agustus pendengar. Semangat di bulan Agustus. Nah, semoga sepanjang bulan ini juga menjadi bulan yang menyenangkan. Segala aktivitas Anda juga ya, semuanya bisa lancar pendengar ya. Dan dengan berbagai permasalahan juga ya, pasti kita hadapi, pasti kita temukan berbagai masalah. Yang penting bagaimana kita merespon masalah itu pendengar ya, supaya bisa membuat kita lebih bijak ya dalam memutuskan suatu permasalahan. Baik pendengar, masih ada lagu-lagu dari Hits Indonesia di kesempatan kali ini. Soalnya ada lagu dari The Mazes, dengarlah Bintang Hatiku.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Di ujung jalan dari Samson, pendengar. Spesial buat yang lagi santai di kesempatan kali ini ya. Nah, pendengar, BMKG memprediksi fenomena El Nino akan berpuncak di akhir tahun ini ya, atau di awal tahun depan. Dan BMKG juga memprediksi bahwa situasi kali ini berpeluang signifikan dapat melebihi kategori El Nino kuat, pendengar ya. Dan dampaknya, pendengar, disampaikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa dalam situasi El Nino ini ternyata anak-anak yang berposisi sebagai kelompok yang rentan, pendengar ya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Satgas Kesehatan Lingkungan dan Perubahan Iklim Ikatan Dokter Anak Indonesia yang menyampaikan bahwa penyebabnya karena sistem imun tubuh pada anak belum matang dan berkembang sehingga membuat anak-anak ini lebih rentan daripada orang dewasa. Dan anak-anak juga belum bisa dengan sempurna mengatur suhu tubuh secara efisien dan akibatnya risiko dehidrasi dan heat stroke ini menjadi lebih tinggi, pendengar ya. Jadi ya sebisa mungkin tetap jaga kesehatan apalagi nanti di akhir tahun dan di awal tahun depan, pendengar. Oke, sudah pukul 18.40 menit saat ini. Saat lagi kita jelang Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Saat lagi, pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
0: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa nggak pakai bahasa Inggris aja sih?
2: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
0: Oh, gitu.
2: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Pak, ada yang bisa disampaikan, Pak? Ngomong dulu, Pak.
5: Bapak mau nanya apa?
4: Ya, terkait penahanan ini seperti
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku Manajer Manajemen Risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
7: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS, selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
5: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
8: Bapak mau nanya apa?
4: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
9: Pembayaran komisi ini, Pak.
8: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita kan taat aturan. Apa yang disuruh tahan, oke.
4: Artinya apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
8: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
4: Belum ada ya, Pak ya.
8: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Ada rahasia-rahasia.
4: Oh, gitu, Pak ya.
5: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
10: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
11: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
10: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta. Dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
9: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
12: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misal butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
9: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputi Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
13: At the regional level, di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerja sama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
9: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
14: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
15: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dengan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
16: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan data penduduk juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
14: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
0: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir ya di Arah Selatan, kemarin juga ada di Bintayu.
18: Kebakaran hutan dan lahan karutlah terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk menjaga api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir ya, di area selatan, kemarin juga ada di Bintayu, Wonderful,
19: kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sikotip sampai dengan saat ini ada 107 hektar. Kemudian posko-posnya 511 untuk 17 kecamatan.
18: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
20: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, baiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
18: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedangkan sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu, seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Faw di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ayah, tahu gak sih arti...
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, demikian tadi sudah sama-sama kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Selamat malam pendengar, semangat di malam ini dan semoga kabarnya masih sehat. Pendengar ya, yang lagi santai, selamat malam, selamat menikmati waktu santainya. Semoga malam ini juga buat Anda yang tetap melakukan berbagai aktivitas semuanya lancar pendengar ya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, tetap waktu perhatikan waktu istirahat juga. Sudah pukul 19.25 menit saat ini, selanjutnya kami hadirkan pendengar esensi buku malam ini dengan buku yang berjudul Inspirasi dan Motivasi.
1: Esensi buku Inspirasi dan Motivasi B.J. Habibie, karya Punto Ali Fahmi. Buku ini mengulas nilai-nilai kehidupan, pemikiran, serta keteladanan Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie, sebagai sosok inspiratif bagi generasi bangsa. Buku ini tidak hanya menampilkan perjalanan hidup Habibie, tetapi juga menggali prinsip-prinsip motivasi yang membentuk karakter, kepemimpinan, dan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan serta Indonesia. Penulis menggambarkan B.J. Habibie sebagai figur yang memiliki kecerdasan luar biasa, namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai moral, religius, dan kemanusiaan. Sejak kecil, Habibie dikenal memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, disiplin belajar, dan semangat pantang menyerah. Pendidikan menjadi fondasi utama dalam hidupnya, karena Habibie meyakini bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kunci kemajuan suatu bangsa. Buku ini menekankan pentingnya mimpi dan cita-cita besar. Habibie digambarkan sebagai pribadi yang berani bermimpi melampaui keterbatasan. Meski berasal dari Indonesia yang saat itu masih tertinggal dalam teknologi, ia berani bercita-cita mengembangkan industri dirgantara nasional. Melalui kisah studinya di Jerman hingga karirnya sebagai ilmuwan kelas dunia, pembaca diajak memahami bahwa mimpi besar hanya dapat terwujud melalui kerja keras, ketekunan, dan pengorbanan. Salah satu nilai utama yang diangkat adalah disiplin dan etos kerja tinggi. Punto Ali Fahmi menyoroti kebiasaan Habibie yang sangat menghargai waktu, fokus pada tujuan, dan konsisten dalam bekerja. Habibie percaya bahwa keberhasilan bukanlah hasil dari bakat semata, melainkan buah dari latihan, kesungguhan, dan tanggung jawab. Prinsip ini menjadi pesan penting bagi generasi muda agar tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Buku ini juga mengulas nasionalisme dan cinta tanah air B.J. Habibie. Meski memiliki karir cemerlang di luar negeri, Habibie memilih kembali ke Indonesia untuk mengabdikan ilmunya. Keputusan tersebut bukan tanpa risiko, namun didasari keyakinan bahwa ilmu harus bermanfaat bagi bangsa. Melalui pengembangan industri pesawat terbang Indonesia, Habibie menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan negara maju apabila diberi kesempatan dan kepercayaan. Selain kecerdasan intelektual, penulis juga menyoroti kekuatan iman dan nilai spiritual dalam kehidupan Habibie. Ia menggambarkan sebagai sosok yang selalu melibatkan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Keimanan memberikan ketenangan, kekuatan, dan arah dalam menghadapi kegagalan maupun kehilangan, termasuk saat menghadapi cobaan pribadi dan tanggung jawab besar sebagai pemimpin negara. Dalam perannya sebagai Presiden Republik Indonesia, Habibie ditampilkan sebagai pemimpin yang berani mengambil keputusan sulit di masa krisis. Buku ini menekankan bahwa kepemimpinan Habibie dilandasi kejujuran, keterbukaan, dan keberanian moral. Ia percaya bahwa pemimpin harus mengutamakan kepentingan rakyat dan demokrasi, meskipun harus menghadapi kritik dan tekanan politik. Inspirasi dan motivasi B.J. Habibie mengajak pembaca meneladani nilai-nilai hidup Habibie. Berilmu, beriman, bekerja keras, mencintai bangsa, dan berani bermimpi. Buku ini menegaskan bahwa setiap orang, khususnya generasi muda Indonesia, memiliki potensi untuk berkontribusi bagi bangsa jika mau belajar, berjuang, dan tidak takut gagal. Kisah Habibie menjadi bukti bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk mencapai prestasi dan memberi makna bagi kehidupan.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Teman-teman, semoga masih semangat di malam ini ya. Dan pendengar, sampai di sini saya Adi menemani pendengar Anda di Ranai Sore edisi Jumat 31 Juli 2026. Jumpa lagi di lain kesempatan pendengar. Selain di Ranai Malam ada Rekan Rudia hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga pendengar, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kami hadirkan drama radio malam ini dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif.
1: Eh Rina, aku punya ide nih.
2: Ide apa tuh?
1: Kita harus membuat produk yang unik dan kreatif biar UMKM kita sukses.
2: Ide apa tuh Bunga?
1: Kita buat es krim rasa durian gimana?
2: Durian? Apa semua orang tuh mau makan es krim durian?
1: Tentu saja dong, orang bakal penasaran dan pengen mencoba.
2: Tapi kan gak semua orang suka buah durian.
1: Iya sih, tapi durian ini kan lagi viral ya. Kalau perbandingan menurut aku, orang lebih banyak suka buah durian deh daripada yang enggak.
2: Masa sih?
1: Iya, contohnya aku. Sekarang aku tanya ke kamu deh, kamu suka gak sama durian?
2: Enggak, malah aku mules kalau lihat durian. Apalagi baunya, nyengat banget, bikin pusing tujuh keliling kepala ku ini. Aduh, gak suka aku.
1: Hidi, segitunya ya kamu sama durian?
2: Pokoknya no.
1: Tapi Rin, ini produk lagi viral banget loh. Apalagi durian ini adalah buah yang mahal. Jadi kita bisa manfaatkan buah ini dengan berbagai bahan produk.
2: Tapi aku gak suka durian, gimana dong?
1: Yaudah, gini aja deh, biar aku yang ngolah dengan teman yang lain dan kamu sebagai marketingnya. Gimana?
2: Oke, kira-kira sip gak ya idemu itu Bunga?
1: Ya kita coba dulu aja, siapa tahu peminatnya banyak. Namanya kita pemula, ya harus optimis dong.
2: Baiklah kalau gitu.
3: Aku dengar kamu punya UMKM yang kreatif. Apa produknya?
1: Oh, Bu RT, kami membuat es krim rasa durian loh, Bu.
3: Durian? Ah, itu ide yang bagus. Unik. Tapi apa kamu yakin ya orang akan mau makan es krim rasa durian itu?
1: Tentu saja, Bu RT. Kami sudah melakukan riset pasar dan...
2: Ah, tidak apa-apa, Bu RT. Ya, kami yakin produk kami ini bakalan laris.
1: Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo merapat. Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo merapat.
4: Durian? Tidak, terima kasih. Aku tidak suka durian.
2: Tapi Bu, ini es krim rasa durian yang unik. Coba aja.
4: Tidak, terima kasih ya Mbak. Aku tidak mau mencoba.
1: Aduh. Rina, apalagi ya yang harus kita lakukan? Orang gak mau mencoba es krim rasa durian kita.
2: Aha, aku punya ide. Kita buat kontes es krim rasa durian, gimana? Siapa yang bisa makan es krim durian dengan cepat, dia akan dapat hadiah.
1: Wah, ide bagus tuh. Ayo kita lakuin. Mulai. Siapa yang bisa makan es krim rasa durian dengan cepat? Wow, mereka kayaknya benar-benar berani mencoba es krim rasa durian kita ya.
2: Ya, dan kita bisa menjual banyak es krim dengan rasa durian.
4: Aku tidak percaya loh, es krim rasa durian kalian laris manis juga.
1: Iya dong Bu RT, padahal sempat mau nyerah loh ini. Ya berkat ide si Rina tuh yang brilian.
2: Ah, kamu bisa aja Bunga.
1: Tapi itu benar loh. Coba kalau kemarin kamu gak ngasih aku ide untuk kita buat kontes. Wah, gak bakalan kan orang-orang tahu rasa dari keunikan es krim yang kita buat ini.
2: Oke, baiklah.
3: Selamat ya adik-adik. Pertahankan bahan atau racikan yang sudah dibuat. Semoga tambah lancar dan tambah sukses.
1: Terima kasih ya Bu RT, kami berhasil.
2: Siap Bu RT.
1: Terima kasih ya Bu RT, selama ini sudah mengawal.
3: Sama-sama, Dek.
5: Kreativitas dan inovasi dapat membantu UMKM sukses, tapi juga perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang tepat. Demikian tadi mini drama dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya. Dengan para pemain, Bunga diperankan Sari Julia, Rina diperankan Devi, Bu RT diperankan Leni Samudra, dan Ernisha sebagai pembeli. Teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.
6: Pro 1 RRI Ranai, FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Insight.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Ranai malam ini. Ranai.

0: Nah, dan malam ini pasti buat kamu yang pengen belajar ya. Kalau belajar itu ya banyak cara yang bisa kita lakukan. Dan untuk menyapa buat teman Pro 2 ya, karena kita English Corner. Nah, pastinya belajar bahasa Inggris ya. Walaupun sedikit belepotan, aku menyapa kamu ya. Kalau malam, kalau biasanya kalau kita zaman-zaman dulu ya, gue naik, tapi ada perbedaannya teman Pro 2. Nah, udah ada ya bintang tamu kita malam ini, ada Mrs. Jenitania. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Are you today?
1: I'm fine. Thank you. How about you?
0: Oh yeah. So, good evening everyone. Yeah, ini sedikit mohon maaf ya kalau ada salah ya. Welcome to RRI English Corner. Nah, the place we're learning English.
1: Of course.
0: Okay, become fun, easy, kemudian ya happy.
1: Yeah, of course.
0: So, silakan dulu menyapa nih Mrs. Tania buat teman-teman Pro 2 kita malam ini.
1: Okay, thank you for the opportunity for the host. Hello everyone.
0: Belajar ya bahasa Inggris kali ini ya, Mrs. mau ngasih ataupun sharing ya buat teman-teman Pro 2 belajar bahasa Inggris itu dari menonton.
1: Level up your English by just by watching.
0: Alright, so terjemahannya nih
1: meningkatkan bahasa Inggris kamu dengan menonton.
0: Dengan nonton kita bisa belajar bahasa Inggris nih teman Pro 2 ya. Jadi di sini RRI English Corner ya, tempat di mana kita bisa sharing ataupun belajar bahasa Inggris. Nah, jadi seperti apa tentunya menonton sambil belajar bahasa Inggris. Oke, Mrs. ya. Kira-kira seperti apa ini? Boleh dijelaskan buat teman Pro 2.
1: Kebanyakan sekarang zaman era digital ya, mbak atau kakak Evi. Di era digital ini kan anak-anak atau kebanyakan orang tuh memang udah pegang HP, gadget. Kan rugi kalau mereka tidak menggunakan gadget mereka itu untuk belajar bahasa Inggris. Jadi di sini saya menekankan belajar bahasa Inggris dengan cara menonton itu adalah hal sesuatu hal yang menyenangkan, betul?
0: Okay, benar.
1: Enggak ada orang yang enggak suka nonton, betul kan?
0: Iya, benar. Walaupun apa ya, video pendek.
1: Iya, betul, video pendek. Jadi di zaman digitalisasi ini kita dituntut untuk bisa meningkatkan bahasa Inggris kita, baik di dunia kerja maupun di kehidupan sehari-hari. Apalagi kita tahu Natuna ini salah satu kabupaten ya, kabupaten yang terkenal dengan pariwisatanya. Tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti Natuna akan banyak dikunjungi orang luar.
0: Bukan kemungkinan, memang udah banyak
1: gitu
0: ya. So, ada turis-turis nih, cewek-cewek cantik lewat terus nih di kawasan Sepempang ya. Kelihatan sekali mereka menggunakan sepeda motor ya.
1: Nah, ini lokal sekali ya.
0: Iya.
1: Oke, Kak Epi. Jadi intinya strategi ingin meningkatkan bahasa Inggris kamu dengan cara menonton itu ada tips and trick-nya. Jadi ada 3 tips and trick. Yang pertama itu kalau kamu pemula, beginner, you have to watch TV with subtitle, but English subtitle. Jadi kamu tuh harus nonton

0: membaca lagi. Iya.
1: Apalagi ya kan?
0: Iya, apalagi.
1: Iya. Nah, kalau kira-kira nih tontonan yang paling efektif itu seperti apa nih?
0: Tunggu, Mbak, masih ada dua.
1: Oh, oke.
0: Tips and trick-nya. Yang kedua itu dengan cara shadowing.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini sudah pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda di Ranai malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, Anda ditemani kami yang bertugas bersama saya Rodiah dan operator ada Almira. Kami akan menghadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda malam ini. Dan pendengar, malam ini malam Sabtunya, malam Sabtu

0: Ya. Jadi setianya malam Sabtu kami menghadirkan acara Nujami. Namun karena ada beberapa kesalahan teknis ya, jadi acara Nujami kami tiadakan malam ini. Namun kami ganti dengan lagu-lagu dangdut ya. Walaupun siarannya kadang hilang, kadang mengudara kembali ya, mohon dimaklumi karena ada sedikit perbaikan. Baik, pendengar, sudah pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk malam ini kami menghadirkan lagu-lagu mancanegara era 80-an hingga 2000-an.
1: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Ya, pendengar, kita bersama di acara Ruang Rindu malam ini. Silakan bagi yang ingin bergabung merequest lagu Macan Gara, Anda bisa bergabung bersama kami di 0811 7033 669. Boleh lagu barat, boleh juga lagu slow rock Malaysia ya, ataupun lagu India, lagu Korea, boleh-boleh saja, asal di era yang sudah kami tentukan, yaitu era 80-an hingga 2000-an. Silakan, kita akan bersama di acara Ruang Rindu pendengar hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Kita sapa yang sudah tersambung. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu. Oke, sama Kak Mus ya.
1: Sama Kak Mus.
0: Apa kabar Kak Mus?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Sehat, tapi bunyi suara macam tak sehat, lagi ngantuk ke?
1: Mata tak ngantuk.
0: Tapi
1: film nak tidur.
0: Tapi hati masih nak gabung. Ah, itulah kan. Salinglah berkolaborasi antara mata dan hati. Oh iya, baik. Silakan Kak Mus.
1: Lagu Malaysia.
0: Lagu Malaysia. Judulnya apa nih?
1: Judulnya Radiah.
0: Oh, pokoknya lagu Malaysia lah ya. Boleh,
1: heeh. Salam semua pendengar.
0: Baik.
1: Salam Radiah. Ingat malam ini.
0: Sama Almira.
1: Salam sama Almira. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Kak Mus ya. Silakan yang ingin bergabung bersama kami, kita masih tunggu di 0811 7033 669. Yang ingin menyapa teman-temannya di acara Ruang Rindu malam ini di 0811 7033 669 ya. Yang lagi duduk-duduk santai ya, yang lagi galau, yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Silakan, kita bersama hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti, masih di acara Ruang Rindu. Kita putarkan lagu apa untuk Kak Mus nih ya, bingung juga ya, takutnya tak cocok dengan selera ya, karena selera kita nih masing-masing lah, ada yang suka lagu ini, ada yang suka lagu itu. Tapi kalau Kak Mus sudah beri ke wewenang sudah memberi wewenang ya, kita harus putarkan mau tidak mau ya, harus diterima Kak Mus ya. Silakan yang ingin bergabung, kita masih tunggu di 0811 7033 669. Masih bersama kami di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Baik pendengar, masih di acara Ruang Rindu malam ini. Kami sapa penelpon yang sudah tersambung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam di Ruang Rindu, Mama di dalam layu.
0: Oke, sama siapa di mana Ibu?
1: Darsati.
0: Oh, Mbak Darsati, Air Kole. Apa kabar Mbak Darsati, sehat?
1: Baik.
0: Kabar baik. Kenapa hujan?
1: Kerja lagi.
0: Oh, masih kerja?
1: Kue.
0: Kue untuk jualan besok ya?
1: Kak.
0: Boleh?
1: Lagu India.
0: Judulnya?
1: Saibah.
0: Saibah ya?
1: Saibah.
0: Oke.
1: Okay. Semua aja lah, pendengar aja lah ya.
0: Baik.
1: Cara dia sama operatornya.
0: Mm-mm.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Kak Darsati ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar kakakku yang paling berharga sedunia?
2: Kabar baik. Dari Pulau Kapok.
0: Ah, Pulau Kapok?
2: Nak belayar entar lagi. Siap dengan lagu nak belayar.
0: Oh, nak belayar ke Pulau Kapok. Pulau Kapok tu di mana?
2: Pulau Kapok dekat aja. Setiap malam dibawa belayar.
0: Seperti lancang kuning ya, belayar malam.
2: Ini dari kasur, maksudnya dari atas kasur.
0: Pulau Kapok tu. Sangka nak lancar kuning nak belayar.
2: Memang lancang kuning nak belayar memang. Ada lagu lancang kuning kan nak belayar malam.
0: Kak Intan ni aduh saja ya.
2: Ini Mbak Rita.
0: Mbak Rodia.
2: Mbak Rodia. Nadia tu mirip betul suara. Susah nak beda kan.
0: Oh begitu kah?
2: Iya.
0: Oke lah. Sekarang mau salam-salam untuk siapa?
2: Lagu dulu lah.
0: Oh lagu dulu. Lagu apa nih?
2: Lagu apa? Lagu Malaysia ke Indonesia ke Barat?
0: Terserah, campur. Kita lagu mancanegara.
2: Nak lagu Malaysia aja lah. Ada tak apa ya?
0: Apa?
2: Aduh, dah lupa.
0: Lah lupa.
2: Ni tadi dah ingat tadi nak minta. Asyik bercakap-cakap lah lupa.
0: Lah lupa pula.
2: Apa nama ya? Dah lupa lah. Isabella aja lah.
0: Isabella? Boleh. Ditunggu
2: dari
0: ya.
2: Dari Malaysia kan?
0: Iya.
2: Salamnya yang baru turun tadi siapa?
0: Itu ada Kak Darsati.
2: Buat salamnya buat Kak Darwati, buat Mak Dani di Kijang, buat Kak Fatimah di Tanjung Uban, buat yang ganteng itu udah masuk?
0: Belum.
2: Dia lagi dengar tuh. Nah, yang ganteng itu masuk yang ganteng. Buat Bang Mario juga. Buat Bang siapa lagi? Tak pakai tulis, pakai ingat di kepala.
0: Pokoknya semuanya kita salam ya.
2: Pokoknya semua aja disalam.
0: Baik.
2: Telepon pertama sampai terakhir aja lah.
0: Baik.
2: Buat Kak Rodia, makasih.
0: Makasih kembali. Waalaikumsalam. Ada Kak Berlian dari Tanjung Uban ya. Baik, penelpon berikutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali, Wang Rindu memori lewat lagu sama Rodiah yang cantik itu.
0: Iya, betul. Apa kabar Pak Zah yang ganteng itu?
3: Balikkan ya.
0: Iya, dibalikkan. Sehat.
3: Syukur, alhamdulillah baik, sehat Rodiah yang cantik itu. Apa kabar?
0: Kabar baik Pak Zah yang ganteng itu.
3: Sama kita.
0: Sama-sama sehat ya.
3: Ya.
0: Silakan Pak Zai, salam-salam buat siapa nih?
3: Lagu dulu.
0: Lagu, mau dengar lagu apa?
3: Judulnya lagu dari Malaysia ya.
0: Judulnya?
3: Rodia aja yang milih.
0: Oke, boleh.
3: Ada suara cewek yang merdu. sekali.
0: Oh, nomor cewek. Oh,
3: iya,
0: okay.
3: Yang sedih sekali.
0: Saya tak suka sedih-sedih macam mana.
3: Iya.
0: Gak bisa saya pilih lagu sedih nih.
3: Ada tuh sama kirim salam sama Long Is di kota Rana yang cantik itu. Suaranya lemah lembut, merdu sekali suaranya.
0: Oke, okay. Terus?
3: Salam sama Rudiah yang cantik itu.
0: Baik.
3: Harus senyum ya.
0: Beneran.
3: Ya, senyum beneran, gak tahu kan.
0: Lah, Pak Zai kan omongnya itu-itu aja. Jadi udah hafal. Almira.
3: Almira yang cantik itu. Senyum Almira.
0: Senyum Almira.
3: Gak nampak muka Almira waktu saya... undangan dekat itu.
0: Mana ada Almira waktu itu? Kenapa kali Pak Zaini bohong?
3: Ya.
0: Belum.
3: Ya, siapa ada dulu? Ada cuma-cuma yang enggak ada tuh.
0: Almira nih baru.
3: Mbak Rita sama suaminya.
0: Oh iya,
3: pagi-pagi dibilang.
0: Betul.
3: Yang mana?
0: Yang mana?
3: Ada waktu sama Long Is.
0: Nggak ada waktu itu Mbak Rita. Mbak Rita nggak ada waktu itu.
3: Oh, Mbak Rita nggak ada. Oh, ini Rudiah ya?
0: Iya.
3: Rudiah ada.
0: Ada.
3: Karena nampak muka Rudiah.
0: Nampak. Ini ingatan. Nggak
3: ada mungkin nggak ada.
0: Baiklah.
3: Ada tuh sama Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu.
0: Terus ah,
3: mana bergabung nih orang ini mana ya? Sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu.
0: Oke lah, untuk semuanya lah ya.
3: Sama itu, sama Pak Tarmizi di Bangka.
0: Baik.
3: Ah, Bang Aceri. Datu sama Bang Iwan.
0: Baik.
3: Datu sama Bang Ryan, Bang Mario, Bang Herman, Yarni, Dong Resna, Tanjung Penjara. Mama Nini, Sungai Ulu, Indah Sungai Ulu, Mama Seri Panagi, Kok Eji, Air Palang, Bang Harun di Bukit Arai. Yang ganteng itu.
0: Baik, pokoknya,
3: senyum, Bang Harun,
0: pokoknya
3: senyum.
0: Semua yang ganteng kita salam.
3: Senyum beneran, da, senyum beneran.
0: Baik.
3: Sama Bang Andi di, mana?
0: Batam.
3: Di Batam, entah tadi.
0: Itu? Sulawesi.
3: Di Lampung.
0: Lampung.
3: Ah, yang ganteng itu.
0: Andi Bistira.
3: Tugas mungkin dia angkatan laut itu. Ah, Datu sama Teteh Dinda di Bogor yang cantik itu. Senyum ya, Teteh Dinda.
0: Oke lah,
3: sama Diona di Kupang yang cantik itu. Udah lama enggak bergabung Diona nih, mana ya? Ah, Datu yang dengar dia semuanya ya.
0: Baik, terima kasih ya. Juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami masih di acara Ruang Rindu malam ini menghadirkan lagu-lagu mancanegara era 80-an hingga 2000-an. Silakan. Saat ini sudah pukul 21.41 menit waktu Indonesia Barat. Yang ingin kirim-kirim salam, ingin menyapa teman-temannya, rindu mendengarkan lagu-lagu mancanegara, silakan saja di 0811-7033-669. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi berbagi lagu.
0: Oke, sama siapa di mana?
1: Selamat datang Anai.
0: Sama siapa?
1: Anai Darat.
0: Rana Darat, sama Iskandar ya?
1: Iya.
0: Oke, silakan Iskandar, salam-salamnya untuk siapa?
1: Salam-salamnya buat Mario.
0: Mm-mm.
1: Mbak yang Mbak Intan tadi di
0: Kenang. Iya. Ke Intan itu berlian.
1: Yang Tanjung Uban juga.
0: Nah. Iya. Terus
1: Mbak Mario. Mbak Dina.
0: Iya. Terus? Halo, Iskandar. Sibuk ya?
1: Bukan, suara hilang.
0: Oh, suara hilang. Nggak bisa dimonitor ya. Nah, terus salam buat siapa? Mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu India aja lah.
0: Judulnya?
1: Judulnya nggak tahu, situ yang pilih.
0: Oh, pokoknya India lah ya. Nah. Oke, siap. Salamnya?
1: Salamnya wakaf Ania dan operatornya.
0: Oke, makasih sudah bergabung ya. Selamat malam. Iya, penelpon berikutnya lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, sama siapa di mana, Bapak?
2: Pak Saki di Siotang.
0: Pak Saki, apa kabar Pak Saki?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oh iya, silakan Pak Saki. Salam untuk siapa nih?
2: Lagu Malaysia.
0: Oh, mau dengar lagu Malaysia. Judulnya apa?
2: Panas Gerimis.
0: Panas Gerimis?
2: Iya.
0: Bukan Gerimis Mengundang?
2: Oh iya, Gerimis Mengundang. Salah, Kak.
0: Enggak apa-apa. Kadang-kadang ada juga yang salah tapi kekeh mempertahankan kesalahan. Kalau Pak Saki nih, Kak, kalau kita betulkan, oh iya, salah. Enak, kan? ada juga yang bilang ini, enggak, gini loh, Kak. Oke. Baik, ditunggu ya lagunya ya.
2: Ya, Kak, terima kasih.
0: Makasih sudah bergabung. Waalaikumsalam. Ada Pak Saki sudah bersama kita mau dengar lagu Gerimis Mengundang ya. Silakan yang lainnya yang ingin bergabung bersama kami, kita masih tunggu di 0811-7033-669 ya. Sudah ada dua penelpon tadi, Iskandar mau dengar lagu India katanya. Kemudian ada Pak Saki mau dengar lagu Malaysia. Kita masih menunggu yang lainnya yang ingin bergabung di acara Ruang Rindu. Silakan kita tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Kita sapa kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sama Pak Supri ya.
3: Ya, saya.
0: Apa kabar Pak Supri?
3: Kabar kabur.
0: Kabar kabur kenapa? Udah ini, udah selesai.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Pasar malamnya udah selesai.
3: Apa?
0: Pasar malamnya udah selesai.
3: Habis, sekarang beralih ke
0: Cimaga.
3: Timur Laut.
0: Hah? Bukan Timur Laut?
3: Timur Laut. Ya, Tanjung.
0: Oh, jadi kabarnya kemarin enggak ya. Jadi.
3: Jadi.
0: Jadi.
3: Tambah ini. Tanjung nih.
0: Oh.
3: Di lapangan bola.
0: Lapangan bola Tanjung.
3: Iya, lapangan bola Tanjung.
0: Kapan mulai Pak Supri?
3: Itu udah mulai loh.
0: Oh, kirain nggak jadi ya,
3: tapi,
0: Kak.
3: Tapi harus penontonnya agak kurang karena di Kelanga kan buka turnamen voli.
0: Oh, terbagi lah ya.
3: Senaya.
0: Oh, gitu.
3: Jadi mereka pun menginformasi sebulan juga kayaknya.
0: Oh, sebulan juga ya. Kabar terakhir yeah. saya terima katanya di Tanjung enggak jadi karena lokasinya sempit. Habis itu saya enggak update lagi.
3: Oh, gitu ya.
0: Oh, kirain tadi di Cemaka. Okay.
3: Tak.
0: Enggak ya. Oke, silakan Pak Supri. Salam-salam untuk siapa malam ini?
3: Salam-salam biasa buat Pak Asri di Sulawesi, Purnama Sari sama Sulawesi. Orang mahal di Tanjung Pinang.
0: Iya.
3: Siapa?
0: Intan. Berlian.
3: Berlian. Orang paling ganteng sedunia.
0: Pak Zai.
3: Sebatu gajah.
0: Paling apa lagi?
3: Alam Pak Zai. Senyum Pak Zai. Pak Zai kalau senyum awal nanti. Nanti kalau senyum demam nanti.
0: Ya betul. Ya. Kita aja dipaksa suruh senyum.
3: Iya, nggak boleh. Jadi sama kita dia suruh senyum. Tapi saya nggak mani senyum sendiri Pak Zai. Oh. Nah, bahaya. Saya pernah dua kali tangkap samsip dikiranya orang gila.
0: Bahaya.
3: Ya, tolong istirahatlah itu Pak Surya di Maligai dan untuk warga besar di Pring dan sekitarnya, tanpa saya.
0: Iya.
3: Ya, semoga beristirahat malam.
0: Baik.
3: Sabtu ini ya. Oke. Dan ya, mobil khusus untuk penyiar dan operatornya. Siapa operatornya malam ini?
0: Operator ada Almira.
3: Amira, terlalu Amira ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya, itu yang terakhir saya minta tembang. Tembang lagi mancanegara ya?
0: Iya, mancanegara. Pak Supri mau negara gua apa?
3: Mancanegara saya minta lagu. Ini lagu ya, lagu lama juga nih.
0: Apa tuh?
3: Nobody Child. Bukan anak-anak lagi kan?
0: Oh gitu.
3: I'm Nobody Child.
0: Oke,
3: saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dari Pak Supri ya. Oke, mau dengar lagu Nobody Child katanya. Pendengar masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Sudah pukul 22 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Silakan bagi yang ingin bergabung bersama kami masih di acara Ruang Rindu. Kita akan bersama hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar yang ingin bergabung silakan saja. Malam ini kami menghadirkan lagu-lagu mancanegara era 80-an hingga 2000-an. Silakan. Saat ini sudah pukul 22 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat ya, untuk Anda yang saat ini barangkali saja lagi di perjalanan pulang, mudah-mudahan perjalanan lancar, jangan kebut-kebutan. Biasanya kalau malam akhir pekan seperti malam Sabtu, malam Minggu biasanya rame ya. Jadi apalagi dalam keadaan ngantuk, oh jangan sampai nyetir dalam keadaan ngantuk, ini sangat membahayakan keselamatan kita. Baik, silakan yang ingin mendengarkan lagu-lagu mancanegara dari Malaysia, India, lagu daerah barat ya, boleh-boleh saja. Di acara Ruang Rindu ini kami menghadirkan lagu-lagu mancanegara era 80-an hingga 2000-an ya. Baik, bagi yang suka lagu barat silakan, yang suka lagu India silakan, yang suka lagu Malaysia juga silakan ya. Baik, pendengar untuk yang lagi kurang sehat, mungkin ingin tidur juga susah ya karena pilek ya, apalagi kalau yang kena pilek ya, mau tidur itu memang sangat mengganggu sekali ya. Jadi cari posisi yang tepat, posisi yang aman dan posisi yang nyaman untuk tidur, bisa bernafas dengan lega. Baik, silakan masih bersama kami di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baik pendengar, sudah pukul 22 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Silakan bagi Anda yang berikutnya ingin bergabung bersama kami. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Sama siapa di mana?
2: Dara Asri.
1: Sama Pak Asri. Dari tadi ditunggu baru bergabung ya.
2: Iya, baru ini.
1: Baik. Silakan Pak Asri, mau salam-salam untuk siapa nih?
2: Iya, kirim salamnya buat Bang Sai, si ganteng itu. Ada Mbak Nani, Mbak Kembar, Bedin dari Bogor, okay. Mbak Tia dari Kupang, Mbak Sopi, si Bidya Maidan, Bang Dio, Bang Iwan, Bang Citra. Ada Merona di Medan, Bang Andi di Batam, ada Mbak Sarina Kiu-Kiu juga di sana, di Batam. Ada Purnama Sari di Sulawesi Barat, ada Kak Derlian, buat Pak Yudhistira, Ryan, buat semuanya saya sampai terkejut. Okay. Lagunya lagu Manca nih.
1: Manca, mau dengar apa nih?
2: Ya, dipilihkan saja Malaysia.
1: Oke, ditunggu ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi lagu.
1: Oke, sama siapa di mana?
3: Sama Bang Putra Batavia.
1: Bang Putra, apa kabar nih Bang Putra?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Enggak jalan-jalan nih malam Sabtunya?
3: Enggak.
1: Oke. Silakan salam untuk siapa?
3: Kita lagu dulu. Penyelirnya Angin Malam.
1: Rindiani kali ya? Atau apa?
3: Penyelir Angin Malam ini.
1: Oke, Rindiani ya. Silakan salamnya.
3: Salam-salam buat Doa Plater dengan Kak Penyar. Buat Bang Mong di Tanjung.
1: Baik.
3: Buat Bang Becky tetangga.
1: Iya.
3: Buat Bang Asri. Buat Teteh di Dinda di Bogor.
1: Buat terus buat siapa lagi?
3: Buat yang paling ganteng itu.
1: Oh iya, buat Pak Zah
3: senyum,
1: ya.
3: Senyum.
1: Harus kita hukum senyum dia. Terus
3: buat Kak Belian di Tanjung Pinang. Buat Kak Mus.
1: Iya.
3: Buat keluarga di Kelanga. Udah itu aja.
1: Baik. Lagunya lagu apa nih?
3: Assalamualaikum.
1: Oh, Rindiani tadi. Oke, waalaikumsalam. Satu lagi penelpon. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana?
4: Ini dengan si Buah Manggis.
1: Si Buah Manggis. Apa kabar si Buah Manggis?
4: Sehat walafiat.
1: Pak Mat Jais dari mana tuh? Lupa?
4: Selat Panjang.
1: Selat Panjang, masih enggak ingat ya. Apakah ya, sehat ya orang Selat Panjang ya?
4: Sehat.
1: Oke, silakan salam untuk siapa nih?
4: Salamnya yang gak masuk, yang belum masuk.
1: Lagunya
4: salam lagu? Masih bisa gak?
1: Bisa, mau dengar lagu apa?
4: Lagu apa ya?
1: Lagu apa?
4: Lagu. Ini adalah dari Siapa
1: tuh?
4: Dian Desesa. Bukan Iis Sugianto.
1: Kita lagu mancanegara Pak Mak Jais.
4: Ini versi 80-an ya.
1: Iya, betul. Ini baru betul.
4: 80-an. Soalnya digitalnya dengarnya Tanjung Pinang. Ini main telepon tembak.
1: Oh iya, dia variasi ya.
4: Ini dari BBA aja lah.
1: Judul lagunya apa?
4: Biasanya ring-ring dengan Mama Mia yang lain.
1: Yang lain?
4: Yalah, yang lain dari itulah.
1: Lagu siapa?
4: ABBA.
1: ABBA? Oke, nanti ditunggu ya, kita pilihkan ya.
4: Oke. Mm-mm. Selamat tugas, selamat malam Mbak. Sekarang bentar lagi oh penyiarnya ngorok ya.
1: Ah, kok ngorok?
4: Ya, di mana tak ngomong.
1: Oh iya, oke. Okay. Makasih okay, ya udah bergabung ya. Waalaikumsalam. Ada Pak Mat Jais ya. Pendengar masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Baik, pendengar, masih bersama kami di acara Ruang Rindu di segmen terakhir kita ya. Bagi yang ingin bergabung silakan, kita masih tunggu di 0811 7033 669. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, selamat malam.
1: Malam sama Long Is?
2: Iya benar, yang cantik itu.
1: Itu, kemana aja Long baru muncul sekarang? Jalan-jalan tadi ya?
2: Baru bangun tidur.
1: Oh, awal tidur Long.
2: Iya, kadang-kadang ya, biasalah.
1: Oh, faktor usia.
2: Iya, kadang-kadang tidur, kadang-kadang bangun.
1: Kadang-kadang terjaga, gak bisa tidur gitu ya.
2: Yang penting masih bisa bangun, jangan
1: iya.
2: Sampai gak bangun-bangun.
1: Oh, jangan. Baik.
2: Jangan sampai gak bangun-bangun.
1: Oh,
2: dan
1: jangan.
2: Pindah alam.
1: Oh. Oh, tiba-tiba saja berbeda alam ya.
2: Iya, begitulah. Jangan baik. Sampai belum siap.
1: Oh, jangan. Silakan salam-salamnya untuk siapa ini?
2: Salamnya kayaknya untuk semua pendengar ya.
1: Terus
2: salamnya spesial buat dirimu.
1: Iya, makasih.
2: Spesial iya dan operator. Spesial juga yang kirim salam buat Long I. Kalau ada
1: sumur di ladang.
2: Kalau enggak ada awas, iya.
1: Mau dengar lagu apa?
2: Lagu apa ya malam ini? Kalau Emas Hantaran masuk enggak ya?
1: Emas Hantaran, itu Arif tuh Indonesia kayaknya loh.
2: Oh, Indonesia kan. Ada satu lagi Malaysia yang bunyinya hampir.
1: Iya, itu Andra Respati.
2: Oh gitu ya.
1: Ya banyak terjebak itu penyanyi Minang itu.
2: Oh gitu ya.
1: Dari daerah Minang itu ya.
2: Kayaknya lagu yang ini Tiara itu kan Malaysia juga bukan?
1: Iya Tiara betul. Ada banyak versi Indonesia juga, Malaysia juga ada. Mau yang itu boleh.
2: Yang Malaysia
1: biar masuk kategori ya.
2: Iya, tapi masuk enggak tuh?
1: Masuk, boleh. Okay, kita ambil versi Malaysianya ya.
2: Iyalah, salam okay. Rindu buat semua yang rindu. Kalau enggak ada yang rindu ya sudahlah.
1: Ya sudah ya.
2: Iya sudahlah. Begitu saja.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Makasih. Ada Long Is sudah bersama kita malam ini pendengar ya di acara Ruang Rindu, mau dengar lagu Tiara ya. Tiara ini memang banyak versinya. Kalau Indonesia Sule yang nyanyikan. Kalau mancanegara coba kita cek ya, perasaan saya kemarin tuh ada ya. Versi siapa tuh lupa. Maulana Ardiansyah ini apa ya? Atau iya ya? Ntar ya kita carikan. Sambil menunggu yang lainnya silakan ya di 0811 7033 669. Acara Ruang Rindu malam ini kita masih menunggu dua penelpon terakhir ya di 0811 7033 669. Di acara Ruang Rindu malam ini saya agak ragu ini apakah versinya Maulana Ardiansyah ini atau gimana ya. Gimana kalau salah putar? Versi Sule enggak, versi dangdutnya pun ada saking boomingnya lagu Tiara ini ya. Baik, silakan, kita masih menunggu dua penelpon terakhir ya, bukan tiga, dua penelpon terakhir di 0811 7033 669 ya di acara Ruang Rindu. Kita masih bersama hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nanti masih ada dua penelpon terakhir. Silakan manfaatkan waktu yang masih tersisa. Kalau nggak ada ya kita closing ya. Kalau ada kita masih menunggu bagi yang ingin bergabung bersama kami di acara Ruang Rindu malam ini ya. Baik pendengar, kayaknya sudah sepi-sepi saja. Kita closing aja. Sampai di sini dulu acara Ruang Rindu untuk malam ini. Jangan lupa besok malam ikuti kembali. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Baik pendengar, sebagai panduan waktu saat ini sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baru saja kami hadirkan acara Ruang Rindu untuk Anda malam ini. Untuk Anda masih setia bersama kami ucapkan terima kasih, selamat malam. Yang saat ini lagi istirahat, kami ucapkan selamat istirahat saja pendengar ya. Semoga bisa tidur nyenyak, tidur yang berkualitas ya. Walaupun besok malah akhir pekan kita tidak ke kantor ya. Ada juga sebagian adik-adik tingkat SLTA tidak ke sekolah. Namun tidur di jam yang sangat dianjurkan untuk menjaga pola tidur kita agar tetap terjaga. Baik pendengar, selanjutnya lagu-lagu hiburan akan mengisi ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

0: Semangat juang seekor keledai untuk bertahan hidup menginspirasikan kepada kita bahwa mentalitas tidak mudah menyerah terbukti berbuah keberhasilan.
1: Semangat juang si keledai.

Suatu hari, seekor keledai tua milik seorang petani jatuh ke dalam sebuah lubang yang cukup dalam, mirip sebuah sumur. Di dalam sumur tersebut, terdapat genangan air setinggi lutut manusia. Dari lubang sumur, terdengar jerit tangis memilukan si keledai. Pak Tani mendengar dan merasa iba, memikirkan apa yang harus dilakukannya. Mempertimbangkan lubang sumur yang bisa membahayakan siapapun dan penderitaan si keledai tua di dalam sumur. Timbul ide untuk menimbun sumur dengan tanah hingga rata. Maka si petani segera mengajak para tetangganya untuk ikut membantu menimbun tanah, menutup lubang yang menganga dan menguburkan si keledai di sana. Saat tanah dan pasir mulai menimpah punggung sang keledai, dia kaget, ketakutan, dan berteriak kesakitan. Tetapi, tanah dan pasir tidak berhenti menimpah dia. Di dalam kemanikannya, si keledai mulai menggerakkan badannya. Dia mengguncang-guncangkan badannya, dan akibatnya, tanah yang menimpa punggungnya jatuh ke dasar sumur. Dan kakinya pun ikut bergerak, menjejak, dan begitu seterusnya. Guncangan badan dan gerakan kaki, seberapa tanah yang menimpa dia, terjatuh. Kakinya bergerak menginjak tanah itu. Lama-kelamaan, air yang mula-mula merendam kaki si keledai pun tertimbun tanah. Walaupun si keledai merasa kelelahan, tetapi dia tidak putus asa sambil terus mengguncangkan badan dan akhirnya bergerak melangkah dan menjejak dengan keringat bercucuran dan tanah yang lengket di sekutur tubuhnya yang kotor. Si keledai tua melangkah gontai keluar dari sumur dan keluarlah dia sebagai pemenang. Semua orang terpesona dan berteriak gembira menyaksikan pemandangan yang luar biasa itu.

pendengar yang budiman, menghadapi beban yang datang bertubi-tubi, keledai tidak berdiam diri, pasrah dan menerima nasib semata. Dia mengatasi kesulitan dan tekanan dengan meronta secara aktif. Karena entah disadari atau tidak, memang itulah satu-satunya jalan untuk selamat. Berbeda halnya bila si keledai bersikap diam, pasif, dan pasrah menerima nasib. Pasti dia akan terkubur dan tamatlah riwayatnya. Sama seperti di kehidupan manusia, seringkali banyak debu, kerikil, tanah, dan kotoran berupa rintangan, halangan, kesulitan, atau hasil dari pikiran kita yang negatif mengganggu dan menghalangi jalan kita. Kalau kita bersikap diam, pasif, dan pasrah, tentu keadaan sulit tidak akan merubah menjadi lebih baik. Hanya dengan sikap berani menghadapi semua beban, masalah, kesulitan, dengan menginjak semua itu sebagai batu pijakan, maka kita bisa melangkah dengan mantap dan keluar sebagai pemenang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

0: ini kita akan mampir sejenak di sebuah pedesaan di mana tinggal seorang anak yang mempunyai kebiasaan khas, yaitu suka menyalahkan orang lain. Meski kebiasaan bocah itu tak tergolong aneh, mengingat kita semua pun juga cenderung menyalahkan orang lain. Akan tetapi, kisah ini perlu dan penting kita simak sebagai bahan refleksi.
1: Zhi Shang de Yi Dian Noda

Di sebuah desa, tinggallah sebuah keluarga bersama anak tunggal mereka. Karena anak semata wayang, si anak menjadi manja dan semau gue. Anak ini sangat pandai mencari-cari dan menunjukkan kesalahan orang lain. Entah kepada kawan atau kepada orang tuanya sendiri. Suatu hari, karena kurang hati-hati, anak tersebut terjatuh. Segera dia berteriak kepada ayahnya. Aduh, ayah sih, meletakkan ember di sembarang tempat. Jadi saya jatuh. Ayahnya menolong sambil berkata, bukan salah ayah atau embernya. Ember itu setiap hari berada di tempatnya. Tetapi karena kamu yang kurang hati-hati berjalan, sehingga terpeleset dan jatuh. Lain kali, lebih hati-hati. Dengan bersungut-sungut, si anak pergi begitu saja. Di saat yang lain, si anak berjalan-jalan di pinggir hutan. Matanya tertuju pada sekelompok lebah yang mengerumuni sarangnya. Wah, madu lebah itu pasti enak dan menyehatkan badan. Aku akan usir lebah-lebah itu dan mengambil madunya. Ia pun mengambil sebatang ranting bambu dan mulai menyodok sarang lebah dengan keras. Spontan, ratusan lebah merasa terusik dan berbalik menyerang si anak. Melihat binatang kecil yang begitu banyak berterbangan ke arahnya, segera dia berlari terpirit-pirit. Lebah-lebah yang marah itu pun mengejar dan mulai menyengat. Aduh, tolong, tolong. Ketika tiba di tepi sungai, segera dia menyemburkan diri ke sana. Dari kejauhan, ayahnya mendengar teriakan si anak. Segera bergegas berlarian, mendatangi untuk menolongnya. Setibanya di sana, si anak dengan muka kesal dan nada marah berkata keras, mengapa ayah tidak segera menolongku? Lihat nih, bajuku basah kuyup, kedinginan, badanku sakit, terkena sengatan lebah. Jika ayah sayang padaku, pasti sudah berusaha menyelamatkanku dari tadi. Sehingga, aku tidak perlu mengalami hal seperti ini. Semua ini salah ayah. Seraya dikepaskannya tangan ayahnya yang terulur dengan kasar. Sang ayah terdiam kaget dan menghela nafas. Mereka pun pulang ke rumah bersama sambil berdiam diri. Malam harinya menjelang tidur, sang ayah menghampiri si anak sambil membawa selembar kertas putih. Anakku, apa yang kamu lihat dari kertas ini? Setelah memerhatikan sejenak, si anak menjawab, ini hanya kertas putih biasa. Tidak ada gambar. Kenapa ayah menanyakan? Tanpa menjawab, ayahnya menggunakan sebuah pulpen dan membuat sebuah titik hitam di kertas putih itu. Sekarang, apa yang kamu lihat dari kertas putih ini? Ada gambar titik hitam di kertas putih itu. Jawab si anak keheranan. Anakku, mengapa engkau hanya melihat satu titik hitam pada kertas putih ini? Padahal, sebagian besar kertas ini berwarna putih. Ketahuilah anakku, kertas ini sama seperti cara pandang kamu. Betapa mudahnya kamu melihat kesalahan ayah maupun kesalahan orang lain. Padahal, masih begitu banyak hal-hal baik yang telah ayah lakukan kepada kamu. Ayah harap kamu bisa berubah.

Pendengar yang budiman, pepatah kuno mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tetapi semut di seberang lautan kelihatan. Kalau kita bisa melihat setiap masalah yang timbul dari sudut kelemahan kita dahulu, bukan dari kesalahan orang lain, maka kita akan bersikap netral dan memandang setiap masalah dalam proporsi yang benar. Tentu, sikap positif seperti ini akan memudahkan kita memecahkan setiap problem yang muncul dan sekaligus akan mengembangkan kekayaan mental kita untuk menuju kehidupan sukses yang lebih baik.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

Pendengar yang budiman, kondisi perasaan kita merupakan hasil dari fokus mental kita. Apakah kita mengeluh atau kita bersyukur? Apakah kita menuntut atau berterima kasih? Bahkan apakah kita mau optimis atau mau pesimis? Semua cuma hasil dari arah fokus kita. Singkatnya, fakta yang sama, kondisi yang sama, dengan fokus yang berbeda, akan menghasilkan perasaan yang sangat jauh berbeda. Oke, segera saja kita dengarkan kisah tentang fokus mental berikut ini.

Alkisah di sebuah kerajaan. Sang raja sangatlah mencintai rakyatnya. Dia memerintah dengan bijaksana dan mengharapkan semua rakyatnya hidup damai dan berbahagia. Hingga suatu hari, raja merasa risau hatinya demi mendengar seorang ibu yang tidak bahagia. Si ibu tua ini telah bertahun-tahun tidak pernah tertawa. Kehidupannya dilewati dengan bermurung durja dan tampak kecemasan di wajahnya. Meski telah dicoba dengan berbagai cara, tetap saja tidak ada yang bisa membuat sang ibu tua itu tertawa. Ibu tua mempunyai dua orang anak. Keduanya adalah saudagar yang sukses. Yang sulung adalah saudagar payung, sedangkan si bungsu adalah saudagar sepatu. Bila musim hujan tiba, ibu tua khawatir dagangan sepatu si bungsu tidak laku. Bila musim panas tiba, si ibu mengkhawatirkan dagangan payung si sulung tidak laku. Maka hidup si ibu selalu diliputi dengan kekhawatiran dan kecemasan, sehingga dia tidak bisa gembira dan tertawa. Mendengar keadaan ini, sang raja memanggil para menterinya untuk membantu kesulitan si ibu. Kata sang raja kepada bawahannya, siapa saja yang bisa membuat si ibu tertawa akan disediakan hadiah khusus dari raja. Seorang menteri yang terkenal periang segera mengajukan dirinya sendiri dan menyanggupi membuat si ibu tertawa. Sang raja segera menyuruh menjalankan misinya. Di pertemuan dengan ibu tua tersebut, si menteri maju ke depan si ibu tua. Setelah memperkenalkan diri dengan wajah ceria dan senyum ramah, dia berbisik-bisik di telinga si ibu. Dan ajaibnya, setelah mendengar bisikan si menteri, raut muka si ibu berubah ceria dan perlahan mulai tersenyum dan kemudian tertawa-tawa kecil dengan gembira. Sang raja dan semua yang hadir di situ keheranan dan penasaran bertanya-tanya apa gerangan kata-kata yang dibisikkan si menteri. Si menteri pun tersenyum menjawab, sangatlah sederhana baginda, saya cuma bilang saat musim hujan tiba, ingatlah dagangan payung si sulung yang bakal laku keras. Bayangkan keuntungan dan kebahagiaan si sulung dan keluarganya di musim hujan. Dan saat kemarau tiba, cobalah ingat dagangan sepatu anak bungsunya akan laku. Dan saat itu, tentu si bungsu tengah menghitung setiap sen keuntungan yang masuk ke kantongnya. Jangan berpikir yang tidak laku, tetapi berpikirlah yang laku saja. Pikirkanlah sisi yang membahagiakan. Tuhan pasti selalu menyayangi umatnya yang mau bersyukur dan mau menghargai rezeki yang dilimpahkan olehnya.

Pendengar yang berbahagia, manusia seringkali hanya melihat keadaan dari sisi yang negatif dan yang merugikan saja, sehingga kita menjadi korban dari cara pandang kita yang sempit dan dangkal. Karena itu, kita perlu kaibian sesiang, mengubah pola pikir kita. Saat kita mampu melihat sisi yang positif dari setiap situasi yang muncul, mendadak semua yang tadinya gelap menjadi terang, negatif menjadi positif, dan cemas, gelisah menjadi menggembirakan. Sesungguhnya, dalam menghadapi setiap situasi yang berubah terus-menerus, selama kita memiliki kebijakan dan kekayaan mental dalam menghadapi semua itu, tentu kita akan mampu mengatasinya dan menjadi cencen tersenlice, pemenang yang sesungguhnya.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup. Oprah Winfrey.

0: di Istana Negara sore tadi.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
0: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
0: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah.
1: Pak, ada yang bisa disampaikan, Pak? Ngomong dulu, Pak.
2: Bapak mau nanya apa?
1: Ya, terkait penahanan ini seperti
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku Manajer Manajemen Risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
4: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku Manajer Manajemen Risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
3: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awak media terkait kasus ini.
2: Bapak mau nanya apa?
1: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
5: Membayar komisi ya, ini, Pak.
2: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang disuruh tahan, oke.
6: Mundur, Pak.
2: Hati-hati.
1: Artinya, apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
2: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
1: Belum ada ya, Pak, ya?
2: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Ada rahasia-rahasia.
1: Oh gitu, Pak, ya.
3: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamprotigereri terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga pagi nanti di kesempatan hari ini, di hari pertama di bulan Agustus 2026. Tanggal 1 Agustus 2026 di hari Sabtu. Saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengacara ada Bung Sabil, ada Bung Irfan dan juga Bung Zahran, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami hadirkan dalam setiap jamnya dalam warta berita, dan juga tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami pilihkan dialog-dialognya dan kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sesuai dengan pembahasan dalam pagi tadi Pro 3 RRI dan dalam editorialnya, dalam laporan khusus Pro 3 RRI membahas tentang wacana atau usulan ya tentang Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arifahrullah mengadakan program ASN dekat dengan keluarga. Jadi ASN-ASN atau aparatur sipil negara akan nantinya berdinas tugas disesuai dengan domisili. Berdasarkan surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 yang sudah ditetapkan pada 27 Juli 2026 di akhir Juli kemarin, Kepala BKN Zudan Arifahrullah mengatakan program ini sudah dieksekusi untuk tahap kedua dengan total 38 ASN yang dipindahkan ke dekat domisilinya. Ini tahap pertama, yang lalu itu 27 pegawai, kemudian tahap keduanya 38. Memang angkanya tidak terlalu besar ya, tidak signifikan. Tapi berkaca dari catatan BKN, tercatat nih ada 1.285 peserta CPNS di tahun 2024 yang lalu mengundurkan diri. Penyebab utamanya soal penempatan kerja yang jauh dari keluarga ataupun domisilinya. Dari perbandingan saja 2024 itu 1.285. Sementara aturan ini baru keluar di akhir Juli kemarin 2026 dan baru ada pemindahan sekitar 50-an pegawai yang dekat dengan domisili mereka. Jadi memang angkanya belum sebanding ya, masih kecil. Tapi ini salah satu komitmen BKN untuk membangun manajemen ASN yang bisa adaptif, dan tentu saja utamanya adalah kebutuhan sumber daya manusia di daerah tersebut. Karena mungkin ada yang sama ya, misalkan sebagai ASN di sebagai guru misalkan di daerah tertentu, kemudian di daerah domisilinya sebenarnya juga butuh guru gitu ya, akhirnya ditarik ke domisilinya dengan profesi yang senada gitu ya, yang sama. Dan tentu saja untuk menyeimbangkan kepentingan di daerah gitu ya, baik itu ke organisasinya maupun kesejahteraan pegawai. Harapannya bisa menginspirasi penataan penempatan ASN yang lebih dekat dengan keluarga di tingkat kementerian lembaga. Karena ini yang dipindahkan itu adalah pegawai BKN, internal BKN dari 50-an pegawai. Nah, harapannya itu bisa diikuti oleh kementerian lembaga serta pemerintah daerah. Ya, kementerian lembaga dan pemerintah daerah lainnya untuk bisa di eksekusi ya, dilakukan. Nah, untuk Anda gimana nih tanggapannya ya? Di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI kami buka untuk Anda nanti di sesi yang pertama ini.

0: merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan, dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka! Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
1: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya, karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
2: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
3: 1 Agustus 1868 merupakan kelahiran Muhammad Darwis yang kemudian dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Ia adalah pendiri organisasi Muhammadiyah yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Menurut Kepres tahun 1961, Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada 23 Februari 1923 di usianya yang ke-53 tahun dan dimakamkan di pemakaman Karangkajen, Yogyakarta. 1 Agustus diperingati sebagai Hari Kanker Paru-Paru Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kanker paru-paru. Hari Kanker Paru-Paru Sedunia juga mengedukasi masyarakat mengenai penyebab penyakit ini seperti merokok, paparan asbes, dan lain-lain.
4: Badan Kepegawaian Negara resmi meluncurkan uji coba program mendekatkan ASN ke keluarga dan domisili sejak 22 Juli lalu. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, 38 pegawai BKN dipindahkan lebih dekat ke rumah masing-masing melalui 2 tahap SK Kepala BKN. Dan Kepala BKN bahkan telah mengajak kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk menerapkan pola yang serupa. Tetapi program ini masih sebatas uji coba internal. Belum ada aturan resmi bagi jutaan ASN lain di luar BKN yang selama ini juga hidup terpisah dari keluarga karena penempatan kerja. Yang menjadi pertanyaan, apakah program ini betul-betul bisa menjadi solusi secara nasional atau sekedar kebijakan yang sulit direplikasi di lapangan. Dan topik kami di pagi hari ini adalah aparatur sipil negara atau ASN pindah ke domisili. Kami akan memperbincangkan hal ini bersama dengan dosen Fakultas Ilmu Administrasi UI dan Managing Director Indonesian Institute for Public Governance atau IIPG, Sidik Pramono.
2: Wawancara Pro 3.
4: Pak Sidik Pramono, selamat pagi Pak.
5: Selamat pagi Pak Rudi.
4: Iya. Kalau melihat dari program uji coba yang dilakukan BKN ini, ASN pindah ke domisili, Anda melihat seberapa besar sih Pak masalah ASN yang bertugas jauh dari keluarga saat ini?
5: Yang pertama, kalau kita lihat ketika ASN bertugas jauh dari keluarganya, tentu ada aspek psikologis ya. dan juga mungkin ada beberapa yang pasti berkaitan dengan biaya juga. Mereka harus membayar apa tempat tinggal yang berbeda, istilahnya kan dapurnya jadi dua gitu. Ada kebutuhan transportasi dan kemudian juga itu mempengaruhi mungkin psikologis, karena tentu ada soal kenyamanan juga kalau mereka bisa bekerja dekat dengan keluarga. Tapi tentu itu mungkin pengalaman empiris dari berbagai kasus ya. Tetapi dalam kasus ASN yang diterapkan di PKN itu perlu ada penelitian yang lebih detail terkait hal tersebut.
4: Kenapa pendapatan ASN kalau begitu jarang mempertimbangkan domisili keluarga, Pak? Ini juga yang ditanyakan pendengar kami tadi pagi.
5: Ya, pertama tentu kalau kita menduga pemikiran BKN, tentu ini ada kebutuhan untuk menyeimbangkan antara irama kerja dengan kehidupan keluarga. Jadi ada work-life balance gitu. Jadi mendekatkan ASN dengan keluarga, mengurangi beban ekonomi, meningkatkan psikologi, dan ujung-ujungnya kan tentu harapannya semua itu bisa mendorong produktivitas kerja dan juga membuat pelayanan publik bisa menjadi lebih baik. Harapannya seperti itu.
4: Ya. Jadi apakah ini, kalau Anda melihat ini, Pak, betul-betul karena masalah kesejahteraan atau memang faktor efisiensi yang ada dalam penerapan program ini?
5: Ada dua hal ya, tadi kata kita lihat, pertama tentu harapannya dengan mereka lebih dekat dengan keluarga, lebih nyaman secara psikologi, dan itu akan secara psikologi dan juga soal ada aspek keuangan yang mengikutinya, karena kan pengeluarannya kan jadi lebih terintegrasi di dalam satu dapur gitu misalnya. Itu akan menjadi lebih harapannya akan mendorong produktivitas meningkat, pelayanan publik membaik gitu. Tetapi tentu ini kan baru uji coba ya. Selama ini kan kita menerapkan misalnya work from home,
4: arrangement work from gitu, anywhere,
5: bisa bekerja gitu. Dari mana saja gitu. Yeah. Tetapi yang harus di tadi maksudnya tentu sudah baik ya. Kita memahami itu, tetapi jangan sampai yang harus kita pahamkan bersama bahwa ini bukan berarti setiap ASN bebas memilih lokasi kerjanya masing-masing gitu, disesuaikan dengan mereka, karena kan ketika mereka masuk tentu ada surat bahwa mereka juga siap ditempatkan di mana saja. Dan itu dasarnya adalah kebutuhan organisasi misalnya, juga ketersediaan formasi di satu tempat, dan juga yang ujungnya adalah sekali lagi ini untuk kepentingan negara, pemerataan pelayanan publik. Jangan sampai kemudian pindah-pindah ini kemudian membuat ada jomplang antara kebutuhan dengan ASN yang ditempatkan di satu tempat.
4: Yang Bapak katakan tadi bahwa ada kebutuhan di satu daerah mungkin, sehingga ada penempatan ASN ketika mereka diterima dan siap ditempatkan dimanapun juga. Artinya apakah kalau melihat memang tujuannya mendekatkan ASN kepada keluarga dengan kesejahteraan, sejauh mana hal ini akan bertentangan dengan prinsip itu kalau begitu, Pak?
5: Tentu baik ya. Tadi tujuannya kalau memang bisa diselaraskan antara ASN dengan asalnya, sesuaikan dengan domisilinya awalnya, itu bagus. Tetapi jangan sampai sekali lagi ini ingatannya apakah kemudian orang yang ingin pindah kemudian kembali ke home base-nya, kemudian langsung dipindahkan tanpa pemetaan yang komprehensif kan. Banyak pertanyaan yang harus dijawab di saat di terkait dengan hal ini. Apakah misalnya memang instansi asal yang di tempat ASN itu sebelumnya itu memang sudah cukup, jangan sampai kemudian dipindahkan terus ternyata kekurangan, terus kemudian ini kan ada semacam lolos butuh juga misalnya. Apakah instansi tujuan itu betul-betul membutuhkan ASN dengan kompetensi yang dimiliki oleh ASN bersangkutan. Kompetensi apakah sesuai dengan jabatan yang tersedia. Kemudian ujung-ujungnya sekali lagi, apakah ini akan meningkatkan atau malah menurunkan kualitas pelayanan. Dan apakah juga secara whole nasional, apakah memang ini mendukung pemerataan ASN gitu. Jangan sampai tadi saya sampaikan ada wilayah-wilayah yang justru membutuhkan ASN, ternyata tidak ditempat, tidak diisi, karena ada orang-orang yang ternyata memilih dan juga difasilitasi untuk kembali ke home base-nya.
4: Kalau begitu apa yang harus perlu dipertimbangkan agar kebutuhan organisasi tetap menjadi pertimbangan yang utama dibandingkan kepentingan atau keinginan dari individual pegawai tadi? Kemudian belum lagi masalah penempatan yang Bapak sebut tadi yang melebih mengutamakan kebutuhan real dibandingkan dengan domisili, Pak?
5: Ya, pertama tentu harus ada pemetaan yang komprehensif soal okay. ini. Jangan sampai kemudian keinginan kita untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan juga pemerataan distribusi ASN itu justru dikorbankan. Hmm. Jadi dalam pemetaan itu akan terjawab sebenarnya bahwa ini loh, kenapa seseorang dianggap tepat, mempunyai kompetensi yang tepat, ditempatkan pada tempat yang tepat, dan juga waktunya yang tepat. Mm-hmm. Jangan sampai mm-hmm. ini karena hanya program uji coba, terus kemudian, ini ternyata misalnya dalam succession manpower planning-nya, misalnya kebutuhannya itu bukan sekarang, atau sudah lewat terlalu lama, atau sebaliknya, ini masih sekarang belum dibutuhkan hanya karena program ini, kemudian ada orang-orang yang dipindahkan sebagai pilot project untuk penempatan ASN sesuai dengan domisili. Dan jangan lupa juga, ini juga ada tantangan-tantangan yang harus kita lihat, termasuk misalnya, jangan sampai ini kemudian menjadi menimbulkan kecemburuan, gitu loh. Karena tidak semua ASN kan memiliki kesempatan yang sama untuk pindah. Gitu.
4: Oke.
5: Ya. Ya, itu kriteria-kriteria itu yang menurut saya juga harus dijawab. Ya. Jangan sampai kemudian ada dimensi politik menjadi lebih kental dalam pemindahan itu.
4: Ya. Ya. Puluhan pegawai yang ikut dalam program ini apakah sudah cukup untuk bisa dinilai, dievaluasi dampaknya ini, Pak?
5: Menurut saya dalam dua kali, ini kan baru dua step ya. Yang pertama kalau tidak salah saya di dua batch, yang batch pertama kalau nggak salah baru belasan. Kemudian di batch kedua ini total ya sampai berarti kemarin, sampai sekarang kan 38. Ya menurut saya sih belum memadai dan waktunya kan juga belum cukup panjang ya. Hmm. Apakah memang, ini kan ada orang yang baru pulang, jangan-jangan semangat. Tetapi nanti ketika berjalan waktu ngokro lagi, kalau orang Jawa bilang ngokro itu sudah bisnisnya usual lagi. Sementara yang kita harapkan ujung-ujungnya orang dipindahkan ini kan tujuan besarnya kan bagaimana meningkatkan kinerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan juga jangan lupa ini baru 38. Ini kan pemindah-mindah orang ini kan bukan cuma orangnya yang disuruh pindah, tapi juga tentu ada keuangan yang menyertainya ya. Artinya juga ada alokasi anggaran yang misalnya dari institusi asal kemudian harus dialokasikan juga di ini juga harus dipertimbangkan secara menyeluruh. Jangan sampai ketika kemudian mindah-mindah ini skala lebih besar justru menjadi persoalan yang lebih
4: paling tidak kompleks. Paling tidak Pak Sidik, indikasi apa yang bisa digunakan ketika hal ini diterapkan atau banyak pegawai dipindah secara bersamaan tetapi layanan publik tetap optimal. Apa indikasinya itu, Pak?
5: Tentu, sekali lagi, kualitas pelayanan publiknya juga harus ada parameter-parameternya. Apakah misalnya layanan publik kepada masyarakat bisa berjalan lebih cepat, lebih tepat waktu, kemudian indeks kepuasan masyarakat misalnya juga diukur. Apakah dengan tambahan tenaga tadi juga bisa memberikan nilai lebih gitu. Kalau kemudian sama-sama saja sementara banyak konsekuensi yang menyertai pemindahan itu ya buat saya juga akhirnya ini kebijakan yang ya tentu harus pertimbangan matang. Tetapi sekali lagi kita tentu menghargai bahwa ini baru pilot project baru dua tahap, tentu ini menjadi dasar bisa jadi evidence untuk menentukan bahwa apakah kebijakan ini memang efektif, efisien, dan juga bisa diterapkan untuk skala yang lebih luas.
4: Oke. Okay. Paling tidak instansi seperti apa ini, Pak? Menurut Anda yang paling siap untuk menerapkan program ini lebih dulu, Pak?
5: Saya tidak punya cukup data untuk menyatakan mana institusi yang mana. Tetapi kalau dalam kasus BKN, tentu karena BKN punya institusi vertikal di bawah, ini akan lebih mudahkan mereka mengatur. Tetapi menurut saya kalau dengan sistem manajemen talenta terus kemudian ASN sekarang sebenarnya juga statusnya sudah sama ya, ini mekanisme lolos butuh itu kan bisa berjalan lebih terbuka gitu. Selama ini kan lolos butuh artinya instansi asal melepas, instansi yang tujuan juga bisa menerima, ini kan kadang-kadang membuat orang ya tadi harus kasak kusuk, tidak bisa melihat sebenarnya formasi apa yang cocok gitu. Sementara kan tadi yang kita harapkan kebijakan ini kan memang sesuai gitu. Okay. Jangan sampai tadi menimbulkan kecemburuan. Yeah. Terus kemudian ada orang yang merasa dihukum, kenapa saya tidak bisa pulang ke home base saya, sementara ada orang lain yang tidak lebih berprestasi, tidak lebih dibutuhkan, tidak sesuai kompetensinya, tetapi ternyata diberi kesempatan untuk kembali ke home base-nya. Okay. Hal seperti itu yang juga harus diantisipasi. Ya.
4: Idealnya butuh waktu berapa lama untuk mengkaji seluruhnya sampai pada evaluasi dampaknya ini, Pak? Sebelum aturan itu dilakukan atau bahkan dibutuhkan regulasi baru atau berupa payung hukum baru?
5: Ya, pertama kalau sebenarnya kalau kita mekanisme lolos itu kan sebenarnya sudah ada ya sejauh ini ya dijalankan. Tetapi selama ini mungkin pengukuran ya tadi pengukuran produktivitasnya, pelayanan publiknya membaik, kepuasan ASN meningkat, apakah juga mungkin tingkat stresnya menurun seperti itu. Biaya organisasinya juga apakah menjadi lebih efisien, itu harus dilihat. Dan sejak awal memang harus ditetapkan itu supaya pengukurannya lebih konkret gitu. Ada ukuran yang bisa menunjukkan ini berhasil atau tidak. Jadi menurut saya sih kalau dilihat ya mungkin waktu 1 tahun itu memadai untuk melihat apakah memang kebijakan bisa diterapkan dalam skala yang lebih luas.
4: Ya, tentu ukuran keberhasilan program kan dari sisi tata kelola organisasinya, Pak ya, tidak semata satu variabel kepuasan pegawai semata ya.
5: Betul.
4: Kalau dibiarkan senang-senang aja kan, gitu.
5: Kita harus ingat bahwa ini aparatur sipil negara,
4: ya.
5: bukan maunya sendiri.
4: Gitu. Artinya perlu ditekankan di situ, Pak. Dari sisi kepuasan publiknya kan artinya kepuasan publik yang mana ini yang merasakan itu.
5: Okay. Mereka dibayar untuk mengurus urusan-urusan publik gitu loh. Jadi jangan sampai kemudian karena mereka ingin pulang kemudian urusan-urusan yang menjadi ultimate goal-nya tadi justru malah terabaikan.
4: Mas Sidik, terakhir Pak, kalau program ini memang berhasil diterapkan secara luas, secara nasional Pak, perubahan apa sih Pak yang paling Bapak harapkan di wajah birokrasi kita?
5: Ya pertama ini inovasi yang menarik ya. Jadi kita melihat kesejahteraan ASN termasuk tadi kebahagiaan kurang dari stres itu bisa menjadi investasi penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tetapi tentu implementasinya tadi harus berdasarkan sistem merit, ada kebutuhan organisasi, pemerataan. Jadi kalau memang orientasinya membuat pegawai lebih dekat, lebih nyaman bekerja dan kemudian mereka menjadi lebih bahagia dan lebih produktif, ya itu sesuatu yang kita harapkan. Tetapi tentu semuanya harus diukur, dipertimbangkan dengan matang, karena kita juga harus memikirkan jangan sampai kemudian ini menjadi bumerang untuk kita secara sistem keseluruhan dalam penataan dan ASN dan juga penyelenggaraan pelayanan publik.

0: Ini baru di internal BKN ya, Badan Kepegawaian Nasional secara internal. Jadi mendekatkan kepada keluarga. ASN itu diharapkan bisa bekerja di sesuai dengan domisilinya, sehingga dekat dengan keluarga, sehingga lebih efektif dan juga lebih etos kerjanya lebih baik. Berkaca dari data yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara, ada 1.285 peserta di tahun 2024 yang mundur atau mengundurkan diri. Penyebab utamanya adalah penempatan kerja yang jauh dari tempat tinggalnya atau domisilinya atau keluarganya. Nah, harapannya nih dari internal BKN bisa diadopsi di kementerian, lembaga ataupun Pemda, sehingga mempermudah ya bagi ASN untuk bisa bekerja karena dekat dari rumah ya, juga dengan tumbuh kembang anak, utamanya ketika orang tua dekat dengan anak ya, tidak ditinggal jauh, itu bisa lebih baik ke depannya. Itu banyak sekali dampaknya. Tapi di sisi lain tentu saja berdasarkan formasi ataupun kebutuhan dari setiap kementerian, lembaga ataupun Pemda ya, sebenarnya butuh nggak nih untuk tenaga ASN-nya di bidang ini gitu ya. Jangan sampai nanti akhirnya menjadi bumerang. Itu disampaikan tadi dalam perbincangan Potigeri hari pagi tadi dari pengamat kebijakan publik. Dari Pak Caswa di Brebes gimana nih? Pak Caswa, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Bu Banjarnegroho. Yeah. Salam jaya, salam tangguh jaya.
0: Jaya.
1: Meskipun Pro3-nya belum nyala, jaya.
0: Oh, belum nyala juga di Brebes?
1: Belum.
0: Oke, baik. Sudah beberapa dari sejak pagi juga sudah dilaporkan ya, beberapa daerah yang belum menyala ya Pro3-nya. Terima kasih informasinya. Silakan, iya. Pak Caswa.
1: Ini ASN ya, mau dipindahkan pekerjaannya apa maksudnya?
0: Kerjanya. Kerjanya di sesuai dengan domisili. Oh, dekat dengan keluarga gitu. Tapi ini baru di Badan Kepegawaian Negara dulu nih, baru di internal, belum di kementerian lembaga, belum di Kementerian Pendidikan kayak guru gitu, belum. Harapannya sih seperti itu, bisa diadopsi di kementerian lembaga lainnya, Pak Caswa. Kalau menurut Pak Caswa gimana?
1: Tapi sebenarnya sih saya sih sebelum kejadian seperti itu ya, dipindahkan seperti itu ya, intinya jangan terlalu buru-buru dulu lah, Bung Pajar, maksudnya.
0: Kenapa tuh?
1: Ya maksudnya harus diteliti dulu, biar nggak ada kesalahan gitu. Dari segi apa yang namanya yang bekerjanya gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi seperti itu harus dipertimbangkan dulu sebelum kejadian seperti ini ya. Makanya dari itu kan tadi Bung Bajar kan ngomong belum semuanya
0: apa? Yeah.
1: Ya belum semuanya yang apa ya, yang namanya yang menyetujui apa gimana itu.
0: Iya. Oke. Okay. Kan harus dilihat dulu nih, karena masih di internal BKN, dilihat dulu efektivitasnya gitu ya, jangan.
1: Iya, harus.
0: Oke, okay, baik.
1: Harus diteliti dulu dan diperhatikan dulu, jangan terlalu buru-buru kejadian yang seperti itu dulu langsung gitu.
0: Oke.
1: Okay. Sebelum orang-orang tersebut menyetujui.
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu aja, Bung.
0: Baik, Pak. Terima kasih, Pak Caswa. Ya, dan juga ada Bu Ria di Tebet. Bu Ria, silakan.
2: Bung Fajar Nugroho, selamat dini hari.
0: Iya, selamat dini hari.
2: Salam sehat juga, Bung Sabes, selamat liburan sudah hadir. Salam Irwan, semua kru angkasawan RRI maupun pemajar.
0: Amin.
2: Bung Fajar menjelang 3 hari Bung Fajar dinasnya.
0: Menjelang 3 hari.
2: Iyalah, aku udah mendingan hari harus tahu lah presenter.
0: Oh iya. Makasih.
2: Iya, bertepat hari 1 Agustus 2026 ini.
0: Yeah.
2: Hari kemerdekaan, semangat hari kemerdekaan di bulan Agustus. Bukan hanya untuk diperingati, tetapi juga disyukuri dan dijaga bersama. Kita awal ya kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan melalui zikir dan doa kebangsaan, kegiatan kegiatan ini akan dilaksanakan pada nanti yang berupacara ini yang diumumannya Nasional Jakarta nanti di
0: rumah. Amin, amin.
2: Jadi temanya kita ini luar biasa. Memang kalau mau masuk PNS dulu, aduh saya dulu Bang Fajar Nugroho tahun ini ya masuk di 1000 kepedalaman. Ke aduh Papua saya berdoa semoga
0: tapi Bu Ria ketika penempatan itu langsung di Jakarta atau pernah di daerah lain?
2: Di Jakarta semua kan di lokasi berada bagian daerah terpencil jadi nggak semua Jakarta Bang Fajar.
0: Kalau Bu Ria
2: aku Jakarta.
0: Oh kebetulan di terus domisili
2: di Jakarta ya Bang Fajar memang itulah memang sisi positif dan dukungan itu ya memang kesejahteraan fisiologisnya mesti ada ya kan mengurangi apa stres akibat hubungan jarak jauh ya kan LDR lah dengan pasangan dan anak yang punya keluarga ya Bang Fajar ya orang tua gitu efisiensinya finansialnya menekan biaya lah transportasi
0: benar
2: tempat tinggal tambahan dan di perantauan lagi
0: iya
2: jadi ketenangan batin karena dekat keluarga dia kita buat pelayanan dan publik lebih optimal, Bang Fajar.
0: Oke, baik.
2: Jadi ada tantangannya, Bang Fajar.
0: Apa?
2: Tantangannya itu ada catatan kritis itu apa distribusi yang tidak merata, potensinya penumpukan pegawai ini di kota besar atau daerah asal ini tertentu, sementara daerah tertinggal, atau terluar bisa kekurangan tenaga. Jadi tanggapan saya begitu, Bang Fajar. Langkah Badan Kepegawaian Negara ini atau BKN ya menguji lah coba kebijakan lah penempatan aparatur sipil negara ini atau ASN agar lebih dekat dengan domisilinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis pegawai memangkas biaya hidup akibat hidup terpisah dari keluarga serta mendongkrak produktivitas tenaga kerja begitu Bang Fajar.
0: Oke, baik.
2: Itu saja temanya tanggapan. Terima kasih banyak, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Iya, ini menarik apa yang disampaikan Bu Ria. Jika yang mengelamar menjadi CPNS itu calon pegawai negeri sipilnya itu ada mayoritas prosentasenya itu lebih banyak misalkan di kota besar. Nah, domisilinya ya berasal dari kota besar. Nanti ketika penempatan kalau aturan ini berlaku secara umum ya ke semua kementerian lembaga Pemda dan lain sebagainya, otomatis akan ada penumpukan ASN di kota-kota besar itu sesuai dengan banyaknya pelamar dari domisili daerah mana nih gitu. Tidak merata. Sementara untuk daerah-daerah 3T misalkan ya akhirnya tetap kekurangan aparatur sipil negara sehingga pelayanan publiknya tidak optimal. Meskipun ada beberapa hal positifnya tadi sempat disinggung oleh Bu Ria, kalau sesuai dengan domisili itu nggak perlu sampai nyewa kontrakan, ngekos gitu ya. Dekat dengan anak utamanya tumbuh kembang anak bisa diperhatikan secara psikologi baik ya dan banyak lagi lah. Harapan itu etos kerjanya semakin meningkat karena dekat dengan keluarga, baik anak, istri maupun suami gitu ya. Itu satu segi positifnya. Tapi di sisi lain tentu tidak boleh mengabaikan soal pemerataan itu. Dari Pak Rahman di Situbondo. Pak Rahman, selamat dini hari Pak.
3: Selamat dini hari Bung Fajar.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silahkan Pak Rahman.
3: Oke. ASN ya.
0: Iya.
3: Untuk penempatan seharusnya kan dari awal sudah siap kan ya?
0: Iya, ada tanda tangan bahwa siap ditempatkan di mana saja.
3: Ah, kan seharusnya begitu.
0: Iya.
3: Ada juga tetangga saya ini ya di kota, tapi ditempatkan di pelosok. Namanya sudah penempatan mungkin di sana kekurangan. Kan harus siap walaupun jauh dari keluarga. Otomatis kan Sabtu kan sudah bisa pulang itu kan.
0: Iya, kalau ada satu provinsi misalkan. Kalau di luar pulau gitu kan agak susah juga nih pulang perginya Sabtu Minggu mah.
3: Oh, iya kalau di luar pulau ya. Tapi memang sudah harus siap itu.
0: Iya. Iya, makanya ini kan salah satu keputusan dari internal Badan Kepegawaian Negara. Jadi internal pegawai di BKN ini harapannya tuh bisa lebih optimal kerjanya karena dekat dengan keluarga, belum di kementerian lembaga lain. Kalau misalkan Kementerian Pendidikan misalkan guru yang melamar sebagai guru itu kalau bisa nggak perlu ditempatkan jauh-jauh, harus di domisilinya gitu kan. Misalkan asli Situbondo, ya ngajarnya di Situbondo gitu, Pak Rahman.
3: Oh iya, ya tapi namanya sudah kebutuhan negara ya.
0: Iya.
3: negara seperti ABRI contohnya.
0: Oh iya, nggak bisa kalau itu.
3: Apalagi
0: kepolisian, apalagi tentara
3: di,
0: ya.
3: Di Papua,
0: iya,
3: di Kalimantan,
0: iya, iya,
3: tugasnya
0: iya.
3: Sudah ke sana. Harus iya, iya. Masa tidak mau kalau sudah
0: ke sana. Baik, baik kalau ya, kita
3: harus siap memang kita.
0: Baik, terima kasih Pak Rahman.
3: Oke, terima kasih. Salam sehat ya.
0: Salam sehat juga Pak Rahman di Situbondo. Saya ke Sibolga, ada Pak Matoli. Silakan Pak Matoli.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya. Iya, silakan.
4: Ya. ASN, BKN mengupayakan ASN bisa pindah tugas gitu ya.
0: Bisa dekat dengan keluarga lah, sesuai dengan domisili.
4: Ya, satu sisi ini pasti kabar baik ya. Yang memang sudah 5 tahun mungkin apanya jarak jauh dengan
0: keluarga.
4: Anaknya ya. Ya. Tapi jangan-jangan kita bukan kita pesimis ya, ini jadi bancakan juga ini karena kan Badan Kepegawaian Negara ini kan badan ya, di atasnya itu kan ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pan-RB,
0: Pan-RB.
4: Semua itu kan satu baik di kementerian, lembaga, institusi, yang statusnya di pusat dan di daerah, di Pemda. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan kita kan tertangkap tangan OTT kan, itu kepala daerah. Kepala daerah itu kan gubernur dan bupati kan?
0: Iya.
4: Tertangkap tangan karena memang lelang
0: jabatan. Soalnya kan
4: lelang jabatan. Nah, salah satunya di sini pastinya. Kan masuk di akal kan Bu Fajar ya.
0: Supaya ya, supaya enggak dilempar di jauh-jauh gitu, ya udah di daerah sini aja gitu.
4: Iya, pakai orang dalam. Terus yang kedua, mereka itu kan dari orang partai politik, kepala daerah kita ini
0: okay,
4: yang dilantik, disumpah satu kali periode 5 tahun. Mereka pejabat pembina ASN kan di zona domisilinya, baik di gubernur atau di ring 2, di ring 3. Nah ini ada antisipasi monopoli nanti di dalamnya. Jangan-jangan inilah yang dimaksud dengan kategori lelang jabatan tadi, menempatkan kepala dinas, kepala bagian, dia itu jadi bancakan. BKN tadi kasih judul, boleh kok pindah tugas. Sederhananya tadi supaya para ASN ini dekat. Ternyata dimampatkan sama. Yang kedua, Bung Fajar, ini kan sekarang negara kita ini lagi mengkastakan profesi guru dan medis kan. Pak Prabowo kan bikin sekolah unggulan Garuda nih. Gurunya kan dicomot semua dari sekolah-sekolah yang bagus kan, dari sekolah Pemda itu, dari Dikdasmen, dari SD, SMP, SMA. Nih, ayo di sekolah Garuda. Ini di bawah saya, ini di bawah presiden. Ya menimbulkan kecemburuan dong, Bung Fajar, dengan daerah. Sementara Pak Prabowo yang bikin tandingan sendiri, yang di Pemda dibiarkan seperti anak tiri. Nggak pakai APBN 20%, gaji gurunya masih 300 ribu. Kan begitu mindset berikutnya. Jadi kalau bisa ditarik Pak Prabowo aja, semua guru se-Indonesia ini di bawah presiden.
0: Oke.
4: Semuanya standar mutunya harus bagus. Jadi kalau ada lagi di daerah itu misalnya yang nggak dipedulikan Pemdanya, kami ambil alih karena memang janji undang-undang mengatakan harus 20%. Jangan lagi 20% ini masuk ke sekolah kedinasan STPDN, sekolah keuangan, murni ke Dikdasmen dan Dikti. Kalau Kementerian Agama mengelola pendidikan, APBN dari Kementerian Agama, Kementerian Sosial
0: baik.
4: Tersendiri untuk difabel.
0: Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bicara soal tunjangan tadi. Kan ada kabar bahwa tunjangan TNI naik juga karena sudah lama tidak mengalami kenaikan tunjangan kinerja. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaikkan tunjangan kinerja bagi pegawai Kementerian Pertahanan dan prajurit TNI karena sudah lama tidak mengalami kenaikan tunjangan kinerja atau TUKIN. Dan nominal dari TUKIN masing-masing kementerian lembaga berbeda-beda. Tapi ternyata tidak hanya itu ya. Tidak hanya Kemenhan dan juga TNI, tetapi juga guru-guru di daerah 3T, dosen-dosen di daerah 3T, nakes-nakes atau tenaga kesehatan di 3T, tunjangan mereka naik. Ini mungkin kalau misalkan ya, ini sebagai kompensasi ketika jauh dari domisili dengan penyesuaian, kalau tidak bisa dibilang kenaikan tunjangan kinerja, penyesuaian kebutuhan hidup ya, seperti biaya untuk tempat tinggal dan lain sebagainya, jauh dari keluarga ataupun transport untuk pulang ke kampung halaman, nengok anaknya dan lain sebagainya, itu bisa disesuaikan. Nah, mungkin menjadi solusi juga, karena kalau dari Menteri Pan RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini mengatakan bahwa uji coba program Badan Kepegawaian Negara yang memungkinkan ASN ditempatkan lebih dekat dengan domisilinya, lebih dekat dengan keluarganya, boleh. Tetapi prinsipnya tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, garis bawahnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ketika daerah tersebut memang membutuhkan aparatur sipil negara untuk pelayanan publik, untuk kesehatan, untuk tenaga pendidikan, untuk keamanan, untuk lain sebagainya lah ya. Itu kalau ditarik beberapa di antaranya ke domisili asal, itu mungkin akan mengurangi pelayanan publik kepada masyarakat, karena harusnya sesuai dengan kebutuhan di setiap daerah. Dan sebentar. Oh, ada WhatsApp ya. Ada Bung Sabil. Saya coba ke Bung Sabil dulu. Bung Sabil, silakan, Bung.
5: Ya, Bung Fajar dan pendengar Kopi Pro 3. Ini ada beberapa pesan dari pendengar yang masuk,
0: ya.
5: Fajar ya. Saya bacakan. Pertama ada dari Pak Ahmad di Serang. Mengatakan mendukung kebijakan ASN dapat pindah tugas sesuai domisili. Menurutnya bekerja lebih dekat dengan keluarga dapat mengurangi beban biaya hidup, biaya sewa tempat tinggal dan transportasi.
0: Selain itu,
5: ASN juga bisa lebih fokus bekerja karena kondisi keluarga lebih terjaga, sehingga pelayanan kepada masyarakat diharapkan semakin optimal.
0: Oh ya, oke.
5: Kemudian ada Ibu Rina dari Semarang. Kebijakan ini merupakan langkah yang positif, tetapi pelaksanaannya harus benar-benar memperhatikan kebutuhan setiap instansi. Menurutnya perpindahan ASN jangan hanya didasarkan pada keinginan pribadi, tapi juga harus ada pertimbangan pemerataan jumlah pegawai agar pelayanan publik di setiap daerah dapat berjalan dengan baik. Nah, ini terakhir dari Pak Santoso di Gresik. Kurang sependapat justru.
0: Kenapa?
5: Dengan ASN ini, karena sejak awal kan memang ASN sudah memahami konsekuensi untuk siap ditempatkan dimanapun sesuai negara. Ya, Pak Santoso ini khawatir jika terlalu banyak ASN pindah ke kota asalnya, daerah terpencil atau manapun gitu ya, nanti akan ada kekurangan pegawai, makin sulit memberikan pelayanan kepada masyarakat.
0: Nah, itu dia. Oke, baik, terima kasih Bung Sabil.
5: Iya.
0: Nah, itu yang itu sebenarnya inti dari apa yang disampaikan Menteri Pan RB ya. Hari ini Widiantini mengatakan bahwa ASN sebenarnya bisa sah-sah saja untuk pindah ke daerah asal domisilinya, tetapi perlu dilihat juga kebutuhan dari ASN di daerah domisilinya, apakah sudah menumpuk, sudah banyak. Sementara daerah yang sekarang ia tinggali untuk bekerja, misalkan yang jauh dari domisilinya, itu memang masih membutuhkan tenaganya gitu. Itu kan akhirnya akan ada penumpukan ASN. Terlebih kalau bicara soal domisili, kan tergantung juga nih. Misalkan dari pembukaan CPNS, ternyata ada mayoritas, ada persentase banyaknya di daerah kota-kota besar yang mendaftar, baik itu di Palangkaraya, Samarinda, Lampung, Jakarta, Bandung, dan lain sebagainya, atau Surabaya. Nah, kemudian daerah-daerah lainnya tuh gimana tuh nasibnya kalau misalkan memang nantinya bisa ketika diterima, akhirnya tidak tersebar secara merata. Sementara daerah-daerah lain mungkin saja yang sedikit persentase yang mendaftarnya itu justru lebih membutuhkan pelayanan publik yang lebih optimal, utamanya dari

CCTV itu ada juga ya, karena dekat dengan keluarga itu atau otomatis itu tidak apa namanya, secara psikologis itu lebih tenang gitu ya. Ketika ada apa-apa atau keluarga yang sakit itu memang bisa lebih cepat merespon. Lalu juga tentang ongkos ya, pulang perginya, lalu juga soal tumbuh kembang anak utamanya itu bisa terawasi dengan baik, nggak jauh-jauh gitu ya di luar kota. Banyak lagi lah dampak positif lainnya. Nanti kami buka lagi di sesi yang kedua ya.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemuktairan data pemilih berkelanjutan.
1: Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli, melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
2: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras

0: wujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dengan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
2: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, pun ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan data penduduk juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
1: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, perlu segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.

0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Bupati Pasuruan meminta para siswa untuk tekun dalam belajar, rajin beribadah, dan menghormati guru.
1: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Dimulainya pembelajaran di tahun ajaran 2026-2027 ini ditandai dengan open house dan pembukaan masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo Kamis pagi. Dalam sambutannya, Mas Rusdi berpesan kepada para siswa agar memanfaatkan kesempatan menjadi pelajar SR dengan sebaik-baiknya. Dalam artian tekun belajar dan berdoa, disiplin tinggi, serta selalu patuh dan menghormati para guru.
2: Karena ini program pemerintah dan program kerja dari Prabowo, alhamdulillah semuanya gratis. Ayo kita berdoa bersama, semoga semua yang berkontribusi, mulai dari pemerintah pusat dan semuanya yang menjelaskan sekolah ini, semua ini menjadi dan semoga sekolah rakyat terintegrasi ini terus berdiri, langgeng, lancar. Semua siswanya diberi keselamatan dalam bersekolah di sekolah rakyat ini.
1: Sementara itu, Kepala SRT 1 Kabupaten Pasuruan di tingkatan SMA Julianto mengungkapkan seluruh fasilitas yang dibutuhkan anak sudah mulai tercukupi, mulai dari gedung sekolah, asrama, tempat ibadah, kamar asrama, kantin, ruang makan, fasilitas olahraga, dan sarana-prasarana penting lain.

0: Tak sendirian, Mas Rusdi sama rakap Bupati Pasuruan ini hadir dengan ditemani Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan Mary Tarusdi Sutejo. Ada juga Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kabupaten Pasuruan, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Pasuruan, dan undangan lainnya. Emil Akbar melaporkan.
1: Demikian warta berita dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3.

0: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.
1: Teku Markam dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teku Markam adalah salah satu pengusaha pribumi paling menonjol di era Presiden Soekarno. Lahir di Aceh, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari bawah hingga menjadi pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor yang sukses pada awal 1960-an. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan sekedar hubungan pengusaha dan kepala negara. Markam dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung setia gagasan besar Bung Karno tentang kemandirian ekonomi nasional. Di tengah semangat membangun identitas bangsa, Markam menunjukkan dukungannya secara nyata dengan menyumbangkan emas untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, simbol semangat perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. Setelah pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markam ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi kontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di jantung ibu kota.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan mencoba langsung berbincang dengan ASN yang ditempatkan ataupun tempat bekerjanya jauh dari domisili dan sudah berapa lama di sana dan bagaimana yang dirasakan. Apakah juga teman-teman kerja juga sebagian besar merupakan pendatang atau yang bukan dari daerah asal? Kami sudah tersambung bersama dengan seorang guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 12 Sanggau, Aulia Melani. Bu Meli, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, kabar baik ya Bu ya?
2: Iya, selamat pagi. Ya,
1: dan Bu Meli sudah 5 tahun, bahkan Desember ini memasuki tahun ke-6 ini Bu ya, mengajar di SMP Negeri 12 Sanggau. Betul
2: iya,
1: ya Bu ya?
2: Betul.
1: Iya,
2: betul. Iya, betul.
1: Kalau Bu Meli asal dari mana ini Bu?
2: Saya memang asalnya di Kabupaten Sanggau, cuma penempatannya itu di Desa Penyalimau Jaya.
1: Oke.
2: Jadi
1: berapa jauh itu Bu dari tempat tinggal?
2: Kalau dari kabupaten ke tempatnya itu 2 jam melalui jalur air karena memang dia memang menyeberangi sungai.
1: Okay.
2: Dan alat transportasinya cuma hanya itu.
1: Iya. Artinya Ibu juga menetap akhirnya ya di sekitar tempat sekolah, tempat Ibu mengajar begitu.
2: Iya, betul. Hmm.
1: Biasanya pulang ke rumah berapa minggu sekali nih, Bu?
2: Seminggu sekali.
1: Seminggu
2: jadi
1: sekali.
2: Kan sekolah kita ini kan 5 hari ya.
1: Yeah.
2: Jumat siangnya dari tempat tugas ke rumah, ketemu keluarga, kemudian minggu paginya balik lagi ke tempat tugas.
1: Oke, okay. Baik, Bu Meli, kita ngobrol bareng juga ya Bu ya, dengan tamu kita yang lain, seorang PNS di ATR BPN Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Ada Ibu Syalma Swadanti Harsono. Bu Syalma, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Iya, Bu Syalma, ada Bu Meli. Beliau adalah guru di SMP Negeri 12 Sanggau. Mungkin Bu Meli dan Bu Syalma bisa saling bersapa dulu ini, Bu.
3: Halo, pagi, selamat pagi.
2: Iya.
1: Kalau Bu Meli asalnya dari Kabupaten Sanggau, kalau Bu Syalma ini asalnya dari Pati, Jawa Tengah ya?
3: Betul, Pati.
1: Pati, Jawa Tengah. Dan sekarang di ASN di Kalimantan Selatan. Tahun
3: betul.
1: Ini baru tahun pertama berarti ini Bu ya?
3: Bagaimana Kak?
1: Ini baru tahun pertama atau bagaimana ini?
3: Betul, baru tahun pertama setelah pengangkatan CPNS.
1: Pengangkatan, oke. Satu tahun pengangkatan, tahun pertama.
3: Iya.
1: Dan sedang dalam proses mutasi ke kota baru di Kalimantan Selatan juga?
3: Betul, per 1 Agustus saya mutasi.
1: Mutasi, oke, itu latar belakang dari dua narasumber kami nih, pendengar Pro3 dan juga pemirsa RRI.net. Saya ke Bu Meli dulu ya. Bu Meli, kalau di tempat ibu atau guru-guru ataupun pekerja di SMPN 12 ini, banyak nggak Bu yang memang asalnya jauh juga?
2: Nah, kebetulan kalau di sekolah saya itu saat ini yang di luar bukan asli penduduk sana, kepala sekolah dan saya PNS.
1: Okay.
2: Yang lainnya itu P3K yang memang pada dasarnya honor di sana dan memang warga sana.
1: Oh, gitu. Jadi kepala sekolah dan ibu ya?
2: Dan kebetulan ada satu yang baru lulus P3K di tahun lalu yang memang bukan orang di situ juga. Jadi ada 3 ya. Saya kepala sekolah dan satu guru baru.
1: Ya, kalau awalnya gimana Ibu Bu Meli bisa ditempatkan di Sanggau ini, Bu?
2: Nah, kalau saya ini kan jalur CPNS kemarin, jadi kan mencari formasi yang ada. Kebetulan saya guru bahasa Indonesia, formasinya yang dicari cuma 2. Saya cari di Google Map itu yang paling dekat.
1: Itu yang paling dekat.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahnya lulus. Rupanya ketika tahu ke tempatnya, oh memang pakai menyeberangi sungai, jarak tempuhnya 2 jam.
1: Ya, lewat jalur air ini Bu ya. Jadi memang mencari formasi yang tersedia dan yang paling dekat terutama ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, nggak ada rencana untuk mutasi Bu?
2: Sebenarnya ini pengen, cuma kan kalau untuk guru ini aturannya ya berbeda ya.
1: Nah, gimana itu Bu? Proses penempatan atau mutasi guru itu seperti apa sih?
2: Setahu saya ini kalau sudah 5 tahun boleh mengajukan mutasi. Terus, karena saya sudah di atas 5 tahun, untuk guru ini, terutama saya guru mapel ini, pertama, saya harus mencari dulu apakah ada sekolah yang formasinya kosong. Misalnya MAPEL Bahasa Indonesia, apakah sekolah itu kosong? Kemudian apakah sekolah itu menerima? Menerima. Kemudian setelah itu apakah kepala sekolah mau melepas?
1: Jadi banyak banyak pertimbangan ya. Pertama, apakah memang tempat posisi itu kosong, sekolah itu mau menerima, dan juga apakah kepala sekolah tempat ibu sekarang ini memang mau melepas proses mutasi itu sendiri?
2: Iya, betul. Iya. Nah, karena kan kondisinya ini, karena saya mengajarnya di desa ya, jadi guru MAPEL-nya cuma saya sendiri yang bahasa Indonesia gitu.
1: Oke, tapi keluarga ikut ibu atau secara terpisah saat ini ibu?
2: Terpisah. Suami dan anak ada di kabupaten.
1: Suami dan anak di kabupaten, satu minggu sekali ibu baru berkesempatan untuk pulang ya.
2: Iya betul. Iya.
1: Seberapa jauh sih atau seberapa besar sih bu pengaruh yang ibu rasakan jauh dari keluarga, walaupun 2 jam tapi kan lewat jalur air ya, dengan keluarga, iya, terhadap betul, terhadap semangat ibu mengajar sehari-hari ini bu?
2: Iya. Kalau misalnya untuk dalam semangat mengajar, insya Allah sih saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengajar. Okay. Cuma kalau untuk masalah untuk keluarga ini, saya ini kan ini udah tahun 5 tahun mau tahun ke-6.
1: Yeah.
2: Kebetulan ketika lulus PNS itu baru menikah. Jadi dengan jarak yang jarang ketemu, kami jadi pejuang garis 2 selama 4 tahun.
1: Selama 4 tahun.
2: Okay. Nah, jadi baru akhirnya mendapatkan keturunan, tapi dengan kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya saya merelakan anak saya dititipkan di kabupaten gitu.
1: Baik. Saya ke Bu Salma sekarang ya. Iya. Kalau Bu Salma bisa cerita awalnya gimana ditempatkan di Tapin ini? Jauh loh, ini jauh banget dari Pati nih ya.
3: Iya, jauh banget.
1: Pati Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, gimana ini?
3: Iya, jadi waktu awal karena basicnya saya lulusan dari sekolah di bawah Kementerian ATR BPN. Jadi untuk prospek kerjanya memang mayoritas secara keseluruhan itu kebanyakan di Kementerian ATR BPN.
1: Oke, jadi sekolah kedinasan waktu itu ya?
3: Iya.
1: Oke, baik. Betul. Jadi memang tidak mau bersedia atau siap ditempatkan di mana dibutuhkan?
3: Iya, betul. Meskipun tetap kita melakukan ujian CPNS seperti
1: pada umumnya,
3: formasi-formasi yang lainnya. Iya,
1: betul. Iya. Teman-teman di tempat kerja juga sama berarti ya?
3: Iya, sama. Mereka mayoritas hampir keseluruhan orang-orang Jawa.
1: Okay. Tapi sudah mengetahui sebelumnya bahwa nanti ketika saya lulus, kemungkinan besar saya akan ditempatkan jauh dari keluarga, jauh dari rumah.
3: Sudah, pasti.
1: Sudah tahu.
3: Iya.
1: Dan sekarang sudah siap untuk menerima tentunya ya di awal itu.
3: Iya, pasti konsekuensinya seperti itu.
1: Jadi
3: gitu,
1: ketika mendapatkan penugasan jauh di Kalimantan Selatan, tidak ada hal-hal yang memberatkan berarti ya, karena sudah mengetahui sebelumnya.
3: Iya, bisa dikatakan seperti itu, tapi juga pasti berat juga sebenarnya.
1: Nah, waktu itu sekolah kedinasannya di mana itu, Mbak? Jakarta atau di daerah juga?
3: Di STPN di Jogja.
1: Di Jogja. Jogja Pati nggak terlalu jauh loh itu. Ini berarti merantau pertama kali jauh dari keluarga ya?
3: Merantau pertama kali yang beda pulau.
1: Beda pulau.
3: Karena kalau di STPN tuh setiap semesternya pasti kita ada magang juga di kantor-kantor pertanahan, jadi sudah sering sebenarnya nomaden hidupnya ya.
1: Oke, tapi dekat, masih dalam satu pulau, betul, satu provinsi, betul, bahkan mungkin ya. Ini beda pulau, jauh banget ini. Gimana nih rasanya? Perasaan yang pertama kali merantau jauh dari keluarga gimana nih Mbak?
3: Rasanya pasti di awal tuh homesick banget, karena biasanya apa-apa disediakan di rumah, ini harus mikir sendiri, makan mikir sendiri, transport mikir. Kayak gitu, Kak.
1: Tapi kan seluruh akomodasi sudah disiapkan ya oleh instansi ya di sana ya?
3: Untuk akomodasi kebetulan tidak secara keseluruhan. Kayak misal mes di sini ada tempatnya sangat terbatas. Jadi kalau mes di kantor pertahanan Kabupaten Tapin itu sendiri dikhususkan untuk yang laki-laki.
1: Oh.
3: Untuk yang perempuan mencari sendiri sih.
1: Oke. Okay. Gitu. Ya, kesehariannya gimana ini Bu Salma? Jauh dari keluarga ini. Pertama kali merantau luar pulau lagi. Gimana?
3: Iya. Jadi paling untuk meminimalisir rasa kangen sama keluarga pasti komunikasi. via WhatsApp.
1: Oh, gitu. Ini rutin ya, komunikasi dengan keluarga ya?
3: Iya, betul. Setiap hari.
1: Setiap hari tetap ada untuk menghilangkan rasa rindu atau menjawab rasa rindu itu sendiri ya.
3: Okay. Betul.
1: Saya ke Bu Meli nih. Bu Meli.
3: Iya. Iya, halo.
1: Bu, ngomong-ngomong sudah dengar enggak, Bu? Program dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengenai mendekatkan ASN ke keluarga dan domisili.
3: Iya, ada baca di sosial media juga. Memang lagi gencar-gencarnya gitu ya.
1: Sekarang ini sedang uji coba tapi di internal BKN. Sudah masuk tahap kedua. Ada total 38 pegawai yang ambil atau sebagai peserta di program ini. Ketika pertama kali baca berita itu gimana, Bu, perasaannya? Kesannya gimana?
3: Rasanya seperti ada angin segar gitu. Karena kan yang begitu relate, yang merasakannya itu yang lebih mengharapkan semoga bisa mendapat giliran seperti itu.
1: Okay.
3: Walaupun ya masih belum tahu kapan ya.
1: Tapi menurut Bu Merli, profesi seorang guru relevan nggak sih, Bu, untuk masuk dalam program ini atau mendapat program ini?
3: Ya, sebenarnya sangat berharap sih. Bukan karena kami istilahnya tidak mensyukuri dengan formasi sebelumnya. Cuma kan setelah seiring berjalannya waktu, setelah bertahun-tahun mengabdi, otomatis kita ada harapan bisa mutasi, terutama dekat dengan home base gitu. Cuma kan kadang tidak sesuai dengan harapan gitu, Bah.
1: Seperti apa itu misalnya, Bu?
3: Apanya?
1: Ya, yang nggak sesuai dengan harapan itu seperti apa misalnya?
3: Ya, kendalanya di situ. Kalau misalnya, kalau kami meninggalkan formasi sebelumnya, jadi kayak ada beban
1: prosesnya tadi itu juga ya.
3: Prosesnya juga. Karena memang susah mencari formasi yang ada di dekat dengan tempat tinggal kita, karena di kota itu ya terutama otomatis sudah ada orangnya. Ataupun kalau kita mau menunggu yang udah pensiun itu juga lama gitu.
1: Jadi kalau begitu menurut Ibu siapa yang paling perlu didengar, Bu, suaranya dalam merancang aturan mutasi guru kalau begitu?
3: Ya, otomatis sih kalau menurut pendapat saya ya, Pak ya, maaf kalau misalnya salah ya. Sebenarnya kita harus pemetaan lagi kan, pemetaan lagi tentang domisili yang PNS-PNS yang asalnya bukan dari tempat tugas.
1: Okay.
3: Memang sih mungkin ke belakang sudah ada P3K yang mengisi formasi, cuma kan PNS-PNS lama, apalagi yang di bawah 10 tahun, karena kita kan sudah ada perjanjian harus tetap di tempat selama 10 tahun, karena sudah terkunci di BKN, infonya seperti itu. Jadi ada itulah kendalanya.
1: Okay. Baik, saya ke Bu Shalma Swadanti Harsono, PNS ATR BPN Kabupaten Tapin. Sudah dengar juga ini ya, Bu Shalma ya?
4: Iya, sudah sering dengar itu.
1: Sering dengar. Terus gimana? Kan ini sekolah kedinasan ya?
4: Iya.
1: Harapannya apa sih dengan adanya program ASN dekat keluarga dan dekat atau di domisili ini?
4: Sebenarnya itu sangat-sangat bagus untuk kami yang jauh-jauh ini ya. Cuman kalau di BPN itu sendiri, untuk saat ini tuh kami setiap 2 tahun sekali itu pasti ada yang namanya rollingan atau dipindah tugaskan. Jadi
1: setiap 2 tahun. Okay.
4: Iya, setiap 2 tahun. Kayak seperti ini, saya belum ada 1 tahun tapi sudah dimutasi.
1: Bisa
4: kayak,
1: pilih nggak itu tempatnya?
4: Sulit untuk memilih.
1: Sulit jadi untuk memilih. Oke. Okay.
4: Iya.
1: Jadi ada rolling, ada switch personal gitu ya. Artinya bisa jadi nanti Mbak Shalma dipindahkan kemana begitu.
4: Iya, betul.
1: Iya. Tadi katakan belum atau baru 1 tahun sudah rencana dipindahkan kemana nih?
4: Ke kota baru dari
1: Jadi dimutasi ke kota baru.
4: Iya.
1: Iya. Dan awalnya bagaimana mengetahui proses mutasi itu, Bu Shalma? Bu Shalma mengajukan atau memang dari pimpinan sendiri atau sistemnya begitu?
4: Sistem. Kebetulan dari pimpinan karena ini SK-nya SK Kanwil, jadi memang keputusan ada di pimpinan sih.
1: Oke. Iya. Jadi artinya harus mengikuti aturan atau mekanisme sistem yang berlaku di sana ya. 2 tahun dipindahkan mau tidak mau mengikuti sistem yang berlaku. Ya. Tapi kalau ngomong-ngomong biaya hidup ini, Bu Shalma, gimana sih rasanya setelah tahu setelah pindah jauh dari keluarga, jauh dari rumah? Seperti apa ini?
4: Nah, itu memang harus pintar-pintar untuk memanage keuangan yang biasanya kita nggak mikirin tiket mudik, ini harus mikir lagi tiket mudik.
1: Berapa sih kalau dari kalau mau mudik misalnya kita pakai udara transportasi udara berarti Pati itu di turun di Solo ya?
4: Pati itu turun di Surabaya lebih
1: Surabaya. Oke. Itu berapa itu tiketnya?
4: Kalau untuk saat ini yang saya ditapin ini pesawat dari Banjarbaru itu sekitar 911 juta masih dapat. Cuman kalau untuk besok ke Kota Baru ini saya harus naik kapal dulu, baru naik darat, baru naik nanti naik pesawat, baru nanti naik kereta lagi.
1: Waduh, jadi semua armada, iya, semua moda transportasi dicoba itu ya?
4: Betul, laut, darat, udara dilalui.
1: Wow, kalau katakanlah mudiknya setahun sekali itu, berarti berapa itu uang yang harus disiapkan buat mudik pulang pergi itu?
4: Mungkin kalau PP sekitar 5 juta sekali jalan.
1: Transport aja?
4: Iya, transport aja, belum yang lain-lainnya.
1: Oke, tapi teman-teman juga mengalami yang sama seperti itu ya. Dan itu sudah dipahami sebelumnya ya, konsekuensinya. Betul. Di sekolah kedinasan kita tidak bisa memilih.
4: Iya, betul. Oke.
1: Tapi mungkin gak sih Mbak, harapannya di teman-teman itu bahwa program BKN ini, kalaupun nantinya itu diterapkan secara nasional, ini pun juga akan ke seluruh instansi yang ada.
4: Sangat-sangat berharap gitu Kak, cuman kita tidak muluk-muluk ya. Setidaknya ada diskon transportasi mudik aja tuh kita sudah
1: bersyukur. Nah kan sudah ada biasanya pemerintah ngasih stimulus kan kalau mudik. Iya. Ya suka ada, masih kurang berarti itu ya Bu Salma ya.
4: Iya, masih kurang.
1: Oke, saya ke Bu Meli lagi. Bu Meli.
4: Iya.
1: Iya. Bu, kalau pemerataan guru tuh di daerah itu gimana sih Bu penempatannya? Kok tadi Bu katakan saya cuma mapel bahasa Indonesia satu di sekolah ini sendiri. Nah pemerataannya gimana sih ini?
2: Nah saya ini kan kebetulan mengajar SMP. Kalau SMP itu kan sesuai mata pelajaran yang ada. Nah kadang itu sebelum ada formasi biasanya kepala sekolah rapat dengan dinas pendidikan untuk mencari formasi apa saja yang kurang. Kebetulan tempat saya ini di desa dengan rombel yang sedikit, jadi formasinya memang cuma satu-satu gitu, satu mapel satu guru gitu.
1: Kalau
2: misalnya di kota besar bisa saja satu sekolah itu bisa 6 atau lebih guru satu mata pelajaran karena jumlah siswanya banyak gitu.
1: Oke. Okay.
2: Cuma ya beda juga karena kalau di tempat di desa juga di kampung itu juga walaupun cuma sendiri rombelnya tidak banyak tetapi jam mengajarnya jadi sangat banyak gitu.
1: Yeah. Ada berapa sekolah Bu di sana Bu? Sekolah
2: kalau
1: negeri ya?
2: Untuk di desa tempat saya bekerja ini SMP-nya cuma satu, SD-nya ada sekitar 3-4 SD karena
1: 3-4 SD.
2: SD SMP-nya cuma ada satu.
1: Ada juga pengajar yang asalnya jauh juga ini, Bu. Di sekolah lain ya?
2: Kalau di sekolah lain, setahu saya P3K tahun lalu itu banyak penempatan yang bukan asli asal daerahnya. Gitu, yang P3K sertifikasi itu.
1: Iya, iya. Bu, ini kan tujuan program ini tentu harapannya adalah meningkatkan kesejahteraan ASN ketika dekat dengan keluarga, Bu ya.
2: Ya,
1: kalau kita bicara kesejahteraan kan ukurannya banyak, termasuk mungkin ekonomi di situ ya.
2: Betul.
1: Kerasa Bu ya, kalau memang walaupun cuma 2 jam, tapi tinggal jauh dari keluarga itu memang terasa dari sisi finansial ataupun ekonominya Bu. Gimana Bu Meli?
2: Iya, betul. Karena kalau sudah beda tempat tinggal, otomatis istilahnya ada 2 periuk, jadi membiayai masing-masing. Kemudian di tempat saya tugas juga, khususnya di tempat saya tinggal, sinyal juga tidak stabil. Jadi untuk berkomunikasi itu kadang terkendala juga.
1: Oke. Ibu kontrak atau memang disiapkan dari pihak sekolah tempat tinggalnya Bu?
2: Iya, kebetulan kontrak karena tidak ada rumah dinas.
1: Sendiri di situ ya atau bersama dengan?
2: Iya betul. Okay. Saya sendiri, jadi bukan dekat dengan sekolah, tapi dusun terdekat. Jadi rumah yang ada saja gitu.
1: Di dusun terdekat. Dusun terdekat ke sekolah jauh juga?
2: Kalau pakai motor sih paling 15 menit.
1: 15 menit ya, baik.
2: Iya.
1: Saya kembali ke Bu Syalma ini ya, asal Pati tapi ditempatkan di Tapin ini. Tapi sudah fix ya, Bu Syalma ya, nanti akan dimutasi ke kota baru ini ya.
4: Iya, sudah fixnya.
1: Ada tambahan kompensasi nggak di situ? Kan lebih jauh tadi.
4: Kompensasi sepertinya kok tidak ada kalau
1: nggak ada.
4: Menurut iya aturan tidak ada sih kak.
1: Atau fasilitas lebih karena kan tadi diceritakan wah kalau mau mudik pasti lebih banyak lagi nih pengeluarannya.
4: Untuk fasilitas dari kantor mungkin paling dibantu untuk ke pelabuhannya aja sih, akomodasi transportnya.
1: Atau begini, sebesar apa kita sebagai pegawai itu meminta dipertimbangkan penempatannya?
4: Mungkin, sebesar apa maksudnya?
1: Ini ditempatkan kota baru, tapi kita juga diminta pendapat. Atau kita dibuka ruang untuk bernegosiasi lah, istilahnya gitu ya. Jangan di kota baru lah, di Jakarta aja. Nah, seperti itulah misalnya, gimana?
4: Kayaknya kalau di BPN.
1: Atau di Jogja lah, biar dekat kampung halaman kan? Gimana?
4: Iya, banyaknya gitu kak. Cuman kayaknya nggak bisa kalau kita karena kita instansinya vertikal, jadi memang mau tidak bisa request sih sebenarnya.
1: Nggak bisa. Jadi betul-betul seluruhnya itu berdasarkan tugas kedinasan ya.
4: Betul.
1: Dimanapun. Dan teman-teman yang lain juga sama mengalami hal yang serupa.
4: Ya betul kak.
1: Kalau misalnya diterapkan dan masuk bagian dari peserta, pengennya di kemana?
4: Pengennya tentu saja pulang ke Jawa.
1: Jawanya di, kan di Pati memang ada ATR BPN di situ?
4: Kami di setiap kabupaten atau kota ada
1: ya?
4: Kantor ATR BPN, Kak.
1: Iya. Oke, jadi kalaupun nanti dilaksanakan, jadi diterapkan, tetap pengennya pulang ke?
4: Jawa, dimanapun kayaknya tidak masalah, yang penting Jawa.
1: Yang penting Jawa, oke.
4: Iya, betul.
1: Bagian selatan nggak apa-apa ya?
4: Jawa bagian selatan tidak masalah.
1: Nggak masalah ya, ya itu ya, padahal
4: aman
1: terbeda
4: aja.
1: Loh itu, jadi harus nyebrang juga ke situ.
4: Jawa selatan tuh Jogja bukan kak?
1: Oh itu tengah, itu daerah tengah dong itu ya. Pantai selatannya iya.
4: Iya.
1: Pantai selatannya Gunung Kidul iya. Itu bagian selatannya.
4: Itu kampung halaman saya juga Gunung Kidul.
1: Serius?
4: Iya, ayah saya asal sana.
1: Oh, sama-sama ini, saudara saya juga di situ tuh. Gunung Kidul tuh, pantainya bagus-bagus di situ itu ya.
4: Iya, bagus.
1: Iya. Oke, saya panggilnya Mbak aja lah. Mbak, misalnya nih, Toto, saya minta satu saran dari Mbak Syalma untuk memberikan masukan ke BKN. Apa yang mau Mbak sampaikan terkait dengan program ASN Dekat Domisili?
4: Untuk program ASN Dekat Domisili ini,
1: pulangkan saya ke Jawa, gitu. Bagaimana?
4: Tentu saja itu perlu pertimbangan-pertimbangan khusus sih ya. Sekarang kan takutnya kalau memang semua di pukul rata sesuai domisili, takutnya sumber daya manusianya bisa tidak seimbang. Kadang kan ada yang khususnya Indonesia wilayah timur mungkin ya, itu nanti takutnya dia tidak bisa mengimbangi wilayah-wilayah yang lainnya.
1: Tapi memang tenaga kayak Bu Mbak Syalma diperlukan, apalagi dalam proses reformasi agraria kan saat ini ya.
4: Betul.
1: Iya, jadi SDM-SDM di ATR BTN itu sangat dibutuhkan banget ini.
4: Iya.
1: Oke, kalau Bu Meli dimintain satu saran masukan ke BKN langsung apa yang mau disampaikan, Bu?
2: Sebenarnya ini bukan saran saya pribadi ya, karena kemarin juga sudah berdiskusi dengan teman-teman satu angkatan gitu ya. Biasanya itu selain kendala untuk bisa pindah mutasi ke kabupaten, misalnya di kota yang lebih dekat, itu kan juga kendalanya seperti yang saya sampaikan tadi. Juga ada kendala untuk pindah antar kabupaten. Biasanya kan memang ada kawan-kawan kita yang memang bukan asli dari Kabupaten Sanggau misalnya. Dia ingin ke kabupaten asalnya karena biasanya kendala misalnya ingin lebih dekat dengan orang tua, posisinya orang tua sedang sakit, jadi kita tidak bisa. Kendalanya di situ.
1: Seperti
2: cuma itulah
1: itu ya.
2: semoga kedepannya itu dipermudah, tidak dikunci selama 10 tahun gitu.
1: Okay. Mudah-mudahan ini pihak BKN dengar apa yang Ibu Meli sampaikan ini ya. Bu Meli.
5: Ya itu dari kacamata pegawainya ya, ASN-nya. Ya tentu saja sangat senang. Tapi ada juga catatan tadi dari Mbak Meli mengatakan, ya tidak semudah itu, ada kendala-kendala juga, dan juga perlu diperhatikan balance ya, keseimbangan jumlah pegawai di suatu daerah ya, baik itu tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi ataupun tingkat lainnya. Nah, sebenarnya dari BKN sendiri terobosannya adalah dengan terobosan namanya itu sudah mencerminkan tujuannya sebenarnya, mendekatkan pada domisili, mendekatkan pada keluarga. Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh narasumber kita di pandangan dari pegawai ASN ya, misalkan ada keluarga yang sakit ya, orang tua yang sudah sepuh, yang sudah tua dan tidak bisa harus mendapatkan perhatian dari anak gitu ya. Tentu saja ini mempengaruhi secara psikologis kinerja ketika memang ada salah satu keluarga atau beberapa anggota keluarga yang sedang jatuh sakit, apalagi sedang kritis gitu. Dengan dekat dengan keluarga, harapannya itu bekerja melayani publik ya, melayani masyarakat itu masih bisa optimal, baik gitu ya, bagus gitu ya. Ya, tanggapan Anda gimana ya? Silakan di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI. Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun.
6: Selamat pagi Mas Wajar. Ya. Selamat berjumpa kembali.
5: Iya.
6: Anda walaupun lewat udara.
5: Iya. Nah, silakan, Pak.
6: Komentar saya begini. Mungkin kalau enggak salah itu mungkin ada yang sebagian tidak ditinggal oleh keluarga yang sangat jauh. Karena apa? Zaman sekarang mungkin, apalagi seandainya kalau orang sudah berkeluargaan, itu kan si anak itu butuh pembimbingan, pembimbingan orang tua laki-laki. Soalnya kenapa zaman sekarang Mas Wajar, sekarang zaman sekarang anak kalau dibicarain orang tua atau ibunya atau mamanya lah begitu saja ya, tapi kan kadang-kadang satu kata dua kata, apalagi yang orang anak-anak sudah memegang HP, sulitnya bukan main. Tapi kalau di omongin bapak ke betul benar cepat nurut.
5: Oh gitu.
6: Itu betul.
5: Oh iya. Jadi agak takut ya kalau anak dikasih tahu bapaknya.
6: Kalau mungkin jadi ibunya tuh takut ditinggal jauh-jauh.
5: Oh.
6: Ini satu lagi ya, saya akan ngasih nomor telepon sama saudara Jaswa, boleh kan Mas Wajar?
5: Oh, jangan disebut di udara pada seru, nanti diteleponin ada penipuan, jangan ya. Takutnya ada yang tidak bertanggung jawab ya, sama-sama. Ya sekali lagi pendengar, untuk Anda mungkin ada baiknya tidak menyebutkan nomor handphone pribadi Anda ya di udara, karena khawatir akan ada oknum-oknum yang nakal, yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan. Karena modus penipuan itu bermacam-macam, jadi hati-hati sekali. Nah, itu tadi ya, dari figur ayah maupun ibu dalam keluarga. Dan bayangkan kalau misalkan dua-duanya ASN dan kebetulan ditempatkan dua-duanya di luar domisili, sementara anak dititipkan sama neneknya mungkin, atau ikut salah satu orang tuanya. Jadi figur ayah atau ibunya itu ya ada absen di situ beberapa waktu sebelum akhirnya nanti mungkin dalam sebulan sekali bisa pulang, bisa bertemu dan lain sebagainya, sehingga tumbuh kembang anak itu juga menjadi dampak positif dari ASN bekerja sesuai dengan domisilinya. Tapi di sisi lain tentu saja sejatinya ASN itu adalah aparatur sipil negara. Kalau bahasa Inggris itu civil servant, pelayan masyarakat. Ya pelayan, bahasa Inggris kan civil servant. Servant itu pelayan masyarakat. Jadi majikannya siapa ya? Masyarakat, karena digaji dari pajak masyarakat. Jadi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Catatannya itu tentu saja, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga pelayan-pelayan ini bisa melayani Anda dengan baik, dengan optimal, tidak setengah-setengah kerjanya dan lain sebagainya. Jadi untuk itu kita coba buka bagaimana nih tanggapan dari masyarakat ya, selaku yang menggaji ya ASN juga tentunya. Pak Nanang di Mataram. Halo Pak Nanang, selamat pagi.
7: Ya, selamat malam Bung Fajar, selamat dini hari.
5: Iya, silakan Pak Nanang.
7: Ya, ini sudah jadi aturan, memang sudah keputusan aturannya memang Bung Fajar.
5: Enggak, ini internal Badan Kepegawaian Negara aja, belum seluruh kementerian lembaga mau ataupun pemda-pemda.
7: Oh, hanya di BKN saja?
5: Iya, ini percontohan. Jadi sudah ada beberapa pegawai dari BKN yang sudah dipindahkan sesuai dengan domisilinya. Harapannya bisa diadopsi kementerian lembaga ataupun pemda-pemda lain seperti Kementerian Pendidikan atau guru-guru gitu ya, bisa bekerja sesuai domisilinya atau tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Tapi belum secara menyeluruh secara nasional, baru internal BKN aja.
7: Ya, menurut saya ini memang bagus ini efisiensi anggaran kan Bung Fajar ya, sesuai programnya pemerintah juga memang efisiensi anggaran, tapi jangan sampai mengurangi apa namanya kualitas dan kuantitas kerjanya para pegawai tersebut.
5: Mm-hmm.
7: Jadinya seperti anggaran kan tunjangan transportasi itu kan bisa ditiadakan gitu kan,
5: karena dekat dengan
7: tapi
5: rumah,
7: tidak mengurangi salary yang anunya ASN ini sendiri,
5: mm-hmm,
7: apa gajinya,
5: mm-hmm,
7: tidak mengurangi tapi cuma mengefisiensi hal-hal yang tidak perlu gitu kan.
5: Oke, okay.
7: Ya seperti transportasi apa segala macam,
5: tempat kan tinggal ya, biasanya kalau ya, jauh dari rumah tuh ngontrak ya.
7: Ya, tidak mengurangi kualitas, kuantitas, volume kerjanya juga.
5: Uh-uh.
7: Ya.
5: Oke, okay, itu aja catatannya jadi, Pak Nanang.
7: Jadi menurut saya kalau memang bisa ya, kasihan juga para ASN ini kan kalau sekarang kondisi sekarang mau pajar.
5: Uh-uh.
7: Banyak yang ditempatkan anu jauh-jauh gitu kan,
5: mm-hmm,
7: sedangkan salary gajinya kan di bawah 8 juta kan kebanyakan kan,
5: yeah.
7: Sedangkan di bawah 8 juta itu masih standar pendapatan di bawah kan.
5: Oke, baik-baik Pak Nanang, terima kasih. Ya,
7: terima kasih,
5: iya.
7: Bung Fajar, ya.
5: Iya.
7: Ya, kopinya.
5: Terima kasih Pak Nanang.
7: Ya.
5: Ngomong-ngomong beberapa kopi, ngomongin kopi dari beberapa daerah di Indonesia sih saya udah nyobain, cuman di dari Mataram ada nggak ya kira-kira ya, nanti saya coba cek-cek di online ya. Dari Cirebon Bu Indra selamat dini hari. Wah ini Pak, Bu Guru nih.
8: Selamat dini hari Bu Azat Nugroho.
5: Iya.
8: Irfan.
5: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya ini radionya tidak jelas menangkap
5: suaranya ya. Hilang sama sekali atau tidak jelas?
8: Ada kalau di radio yang biasanya bening hilang sama sekali.
5: Nah, yang dapatnya ini, sekarang apa? Pakai digital.
8: Pakai transistor itu agak ya kedengaran tapi enggak jelas.
5: Oke, baik.
8: Kalau pakai HP baru.
5: Oh, digital. Baru,
8: tapi rasanya
5: kurang ya.
8: Iya, begitu. Ini suara Bung Fajar kok agak bindeng-bindeng.
5: Oh, enggak. Alhamdulillah lagi sehat nih, Bu Indra.
8: Oh, iya, mungkin karena hanya didengarkan dari telepon ini aja.
5: Iya, Bu Indra gimana nih tanggapan ini soal ASN sesuai domisili?
8: Kenapa baru dilakukan?
5: Loh, emang ada apa? Bagus berarti programnya.
8: Iya, jadi kalau dari dulu sepertinya itu memang lebih mantap lah untuk ditempatkan di
5: sesuai domisili.
8: Sesuai domisili ya, untuk guru aja juga kan. Jangan lagi yang misalnya beda provinsi, apalagi
5: beda pulau ya.
8: Lain pulau. Yang beda kota saja Bung Fajar. Iya. Ini dari dulu ini udah dijadikan ajang untuk mencari celah-celah.
5: Iya. Celah-celah apa Bu?
8: Keuntungan untuk apa? Untuk bisa, aduh tempat jauh bisa pindah ya, boleh pindah.
5: Tapi bayar.
8: Nah.
5: Oh. jadi kalau celah itu ditutup karena sudah ada aturannya, jadi celah itu udah nggak ada lagi.
8: Iya, mengurangi.
5: Oh iya ya.
8: Oke. Iya, dan tapi itu sudah rahasia umum.
5: Iya. Oh iya. Iya.
8: Untung alhamdulillahnya kalau pada Bu Indra ini segalanya dilancarkan sehingga
5: penempatannya sesuai domisili ya kemarin.
8: Iya, apapun yang dilakukan tertutup untuk mengakali Bu Indra buat.
5: Alhamdulillah. Oke Bu Indra.
8: Alhamdulillah Tuhan menolong begitu
5: Bu. Baik Bu Indra. Makasih.
8: Jadi iya, terima kasih.
5: Iya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra selaku tenaga pengajar dulu pernah menjadi guru di SMK di Cirebon, ASN, dan mengatakan kenapa tidak dari dulu. Berarti secara tidak langsung sepakat sebenarnya ya. Dan catatan dari Bu Indra menutup celah adanya bargaining, tawar-menawar agar pegawai ASN itu ditempatkan dekat atau di sesuai domisilinya agar dekat dengan keluarga, menutup celah itu. Kalau dari yang lain silahkan ya, Pak Rusan di Banda Aceh. Selamat pagi, selamat dini hari.
9: Selamat pagi, dini hari. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ruslan.
9: Temanya apa nih ya? Lebih jelasnya karena saya baru.
5: Oh baru. ASN nih, PNS ASN. Ya. ASN itu aparatur sipil negara ya, seperti ya pegawai negeri lah ya.
9: Ya pegawai negeri.
5: Itu ditempatkan sesuai domisilinya, jadi nggak jauh-jauh lagi dari keluarga.
9: Kalau menurut saya, apa namanya berdomisili dan sekaligus apa namanya di mana apa namanya si pekerja itu lahir.
5: Jadi setuju nih seharusnya begitu.
9: Gimana?
5: Jadi setuju program ini.
9: Sangat setuju. Kenapa tidak dari dulu seperti
5: sama kayak Bu Indra nih. Kenapa nggak dari dulu gitu ya?
9: Ya kalau orang berdomisili kan bisa saja, karena bukan dari kampungnya lahir kan?
5: Iya, merantau jadinya ya, jatuhnya. Ya.
9: Lagi apa namanya orang-orang yang lahirnya di kampung-kampung yang di daerah 3T.
5: 3T?
9: Iya diperdayakan, bukan diperdayakan apa ini?
5: Istilahnya. Oh ya, oke, okay. Baik kalau gitu. Iya Pak Ruslan, terima kasih.
9: Oke.
5: Iya. Pak Pandu di Riau, Pak Pandu.
10: Halo, selamat pagi.
5: Pagi.
10: Selamat dini hari ya.
5: Iya.
10: Ini apa namanya pro kontra pasti ada lah ya.
5: Iya.
10: Tapi ini kebijakannya idenya juga bagus ini. Cuma
5: bagus.
10: Oke, kecuali. Ya kecuali itu kalau komentar pendengar tadi pagi dalam berita Pro 3 kan, bukankah semua ASN itu sudah di berjanji ya?
5: Iya berjanji, sepakat bisa ditempatkan ya, di daerah Matur di NKRI ya.
10: Iya, tapi kalau mereka bekerja di kampungnya sendiri itu mungkin ada plus minusnya juga. Plusnya itu mereka nggak perlu lagi mikir apa bangun rumah di tempat lain ya.
5: Iya.
10: Ongkos lebih murah.
5: Gitu.
10: Dan positifnya apa dari negatifnya ya? Negatifnya ada pepatah itu.
5: Apa?
10: Benih tidak berkembang di persemaian kan. Jadi seolah dulu pengecualian aja. Artinya begini, kalau dia sudah 20 tahun mungkin kerja pegawai negerinya 40 tahun atau 30 tahun lah. Jadi kalau sudah kerja 15 tahun dia mikir-mikir mau pindah kemana ke kampungnya. Tapi seperti kata ibu yang pertama tadi ya, yang bahasa Indonesia tadi itu kan katanya ada penerimaan ya kan, dibutuhkan, dan ada kesediaan kepala sekolah ya,
5: kepala
10: guru. Nah ya seperti itu. Nah tapi kalau Pak Kunarko apa
5: Sunarko ya,
10: Kunarto ya,
5: Polri
10: dulu kalau nggak salah itu, dia bangga di hari tuanya itu dia pernah pindah kemana-mana. Nah,
5: merasakan Indonesia ya, baik Pak Pandu. Ya,
10: itu pengecualiannya Mas ya.
5: Baik.
10: Jangan langsung dipikir, dipertimbangkan dulu.
5: Itu
10: masukan-masukan dari
5: masyarakat.
10: Di orang masyarakat lah.
5: Iya.
10: Terima kasih.
5: Sama-sama. Ya kenapa? Karena yang menggaji adalah Pak Pandu, Pak Ruslan, Bu Indra, Pak Nanang, Pak Dasrun, dan juga pendengar-pendengar lainnya yang mendengarkan siaran Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kan gaji ASN ya dibayar dari pajak rakyat ya. Jadi dalam tanda kutip majikannya ya masyarakat gitu. Kebutuhan dari masyarakat apa sih? Kebutuhan yang menggaji ASN itu apa sih gitu. Terutama untuk daerah-daerah yang kepulauan, daerah-daerah 3T terluar, tertinggal ya. Karena kalau bicara domisili, otomatis berapa persentase yang diterima dari daerah itu, domisili itu gitu ya. Kalau banyaknya di kota besar yang mendaftar CPNS, otomatis kalau keterima ya akan menumpuk nih kalau sesuai domisili ya, di kota-kota besar aja. Sementara kebutuhan pelayanan publik

memangkas itulah. Di sisi lain juga soal intinya adalah ketika bekerja sebagai pelayan, ya tentu harus melayani yang membutuhkan ya. Dan itu tadi respon dari Anda semua, tentu saja mudah-mudahan juga dapat respon juga nih dari pemerintah. Dalam hal ini bukan BKN tapi lebih ke Kementerian Pan-RB mungkin ya, untuk secara menyeluruhnya, Kemendagri dan lain sebagainya. Saya Fajar Nugroho untuk edisi kali ini. Dalam Kopi Pertiga kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kendala lahan jadi hambatan pembangunan gerai Kopdes Merah Putih di Nias Utara.
1: Kesulitan penyediaan lahan menjadi kendala utama pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nias Utara. Asisten bisnis Kopdes Merah Putih Kabupaten Nias Utara, Evoriano Sarifa, mengatakan sebanyak 57 desa di Nias Utara terancam tidak bisa membangun karena keterbatasan lahan, sementara dana desa sudah terpotong untuk biaya konstruksi. Yang menyebut muncul kekhawatiran baru terkait dana desa karena alokasinya sudah dipotong untuk pembangunan. Desa khawatir dana tersebut tidak jelas peruntukannya jika gerai koperasi Merah Putih gagal dibangun akibat kendala lahan.
2: Persoalan yang lebih besarnya kan dana desanya nanti kemana akhirnya yang sudah dipotong ini. Maka terkait dengan itu kita nggak tahu bagaimana pengaturannya. Pengaturan ini, tapi memang di faktanya juga di beberapa desa kita di Indonesia memang kesulitan lahannya. Saya ambil contoh seperti di Banua Sibau 1 di Alasa itu, kami sudah survei 3, memang berat lahannya agak susah, dan beberapa daerah lainnya memang susah, ada yang tekstur tanahnya itu memang kesulitan untuk mendapatkan membangun gedung sebesar itu.
1: Evorianus menekankan pemerintah desa dan pengurus koperasi harus bekerja sama mencari dan menyediakan lahan agar pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan aman dan lancar. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Nias Utara, Odorianus Odobaiha, menegaskan bahwa sangat dibutuhkan peran pemerintah daerah sebagai perintis pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Nias Utara akan terus berupaya dan berkoordinasi agar gerai dan juga operasional Koperasi Merah Putih dapat terwujud di seluruh desa di Nias Utara.
3: Kolaborasi antara beberapa OPD terkait dalam rangka pengembangan KDNP ini, sehingga tetap kita melakukan kolaborasi antara beberapa OPD di lingkungan kita di Nias Utara.
1: Dengan skema saat ini, keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih sangat

bergantung pada ketersediaan lahan dan sinergi antar lembaga baik di tingkat desa maupun OPD di Kabupaten Nias Utara. Dari Nias Utara, Munilih Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini atau pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

81 tahun Indonesia melangkah dengan semangat yang tak pernah padam. Dari perjuangan para pendiri bangsa hingga karya generasi masa kini, kemerdekaan adalah amanah yang harus terus dijaga. Mari kita satukan langkah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
2: Laporan khusus. BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
3: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arief Fakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
2: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena dobel dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
3: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
4: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, Mas, undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu, nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Dengan undang-undangnya itu bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
5: Nah, belum lagi masalah posisinya begitu, Pak, ya, posisi jabatannya, ya.
4: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
3: Kendati demikian, iya, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN.
5: Begitu, Pak, ya.
3: Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ya udah, dibolehkan itu misalnya. Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi mau saya yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
6: Menurut saya, program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan, mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
7: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintah Presiden Prabowo, hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arif Fakhrullah melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Catatan peristiwa.
9: 1 Agustus 1868 merupakan kelahiran Muhammad Darwis yang kemudian dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Ia adalah pendiri organisasi Muhammadiyah yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Menurut Kepres tahun 1961, Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada 23 Februari 1923 di usianya yang ke-53 tahun dan dimakamkan di pemakaman Karangkajen, Yogyakarta. 1 Agustus diperingati sebagai Hari Kanker Paru-Paru Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kanker paru-paru. Hari Kanker Paru-Paru Sedunia juga mengedukasi masyarakat mengenai penyebab penyakit ini seperti merokok, paparan asbes, dan lain-lain.
1: ASN dekat domisili, kami lanjutkan kali ini bersama dengan peneliti ketenagakerjaan dan hubungan industrial Pusat Riset Kependudukan BRIN, Triyono. Pak Triyono, selamat pagi Pak.
10: Ya, selamat pagi Pak.
1: Iya, Pak, terkait dengan BKN yang sudah menerapkan uji coba untuk beberapa puluh pegawainya dua tahap mendekatkan ASN ke domisili. Seberapa umum sih Pak kondisi ASN yang bertugas jauh dari keluarga di Indonesia ini Pak?
10: Ya, kalau secara umum memang bisa kita katakan terutama yang ASN yang pusat ya, itu kan memang di dalam awal masuk memang baik di pusat maupun di daerah kan memang ada klausul penempatan ini ya di seluruh Indonesia ya. Jadi ya, kata frasa itu aja memang kalau kita secara umum memang banyak juga Pak yang jauh ya dari domisili, jauh dari keluarga begitu.
1: Oke, apa dampak paling nyata dari kondisi seperti itu Pak? Terutama bagi kehidupan pegawai dan keluarganya.
10: Ya, kalau kita lihat ya dari sisi kehidupan, kemudian juga dari sisi secara umum ya Pak ya, ya, kita melihat memang dengan jauhnya itu kan kita bagi dari beberapa aspek ya. Jelas dari aspek psikologi ya.
1: Oke.
10: Okay. Jadi aspek psikologi tentunya juga akan sangat mempengaruhi ya.
1: Ya.
10: Kemudian juga dari aspek ekonomi gitu kan. Dari aspek ekonomi dengan jauhnya itu kan tentunya kan akan meningkatkan beban gitu ya, beban pengeluaran itu sudah pasti gitu. Dan ini dampaknya nanti ke satu hal, produktivitas gitu Pak.
1: Oke, dari sisi sosial Pak, yang paling terdampak apa ketika pasangan atau orang tua tinggal terpisah dalam waktu yang lama?
10: Yang jelas dari sisi sosial ini ya, namanya kerekatan sosial itu kan sangat penting ya Pak ya. Itu juga tentunya akan mempengaruhi namanya psikologi, kemudian juga produktivitas itu. Karena dalam aspek ketenagakerjaan yang namanya produktivitas itu kan banyak aspek yang mempengaruhi. Salah satunya itu kan psikologi gitu ya. Ketika psikologi tenang, nyaman, okay, yeah, kemudian juga ada yang mendukung dalam jarak yang dekat, tentunya juga akan berdampak terhadap yang namanya produktivitas gitu.
1: Oke. Okay. Tapi Pak Triyono, apakah ada riset Pak bahwa menempatkan pegawai dekat dengan domisili itu terbukti meningkatkan produktivitas?
10: Kalau kita berbicara mengenai riset ya Pak ya, kita tidak bisa berbicara misalkan secara gradual. Maksudnya itu, kalau yang riset-riset ada, itu kan riset misalkan di dunia swasta ya Pak ya, misalkan di perusahaan dan sebagainya. Tentunya kita kan masih ingat ya namanya penetapan UMP lah paling mudahnya Pak.
1: Ya, upah minimum provinsi.
10: Iya, itu kan upah itu kan sangat jelas sekali Pak. Dulu kan ada 60 komponen ya. Salah satunya itu kan aspek transportasi, aspek perumahan dan banyak sekali itu Pak.
1: Oke. Okay.
10: Gitu ya. Sebenarnya itu sudah bisa untuk memberikan gambaran ya bagaimana dengan situasi kondisi untuk jenis ataupun pekerjaan meskipun itu berbeda
1: yeah,
10: antara swasta dengan pegawai negeri ASN ya. Tetapi kan sebenarnya kan ruang lingkupnya itu kan untuk kategori kemudian untuk indikator itu kan hampir sama gitu loh Pak. Jadi sebenarnya kalau kita belajar dari komponen tersebut, sebenarnya bisa kita untuk memotret bagaimana kondisi ASN kita gitu ya. Maksudnya begini, itu kan dengan adanya dekat, itu kan otomatis kan mengurangi ya, mengurangi jarak transportasi, ya,
1: efisiensi biaya di situ ya.
10: Dan sebagai, iya. Jadi itu sebagai ruang-ruang yang bisa di ini ya, bisa untuk dikurangi sehingga namanya meningkatkan kesejahteraan gitu. Tentunya kan kita melihat lah dalam komponen-komponen upah itu kan banyak variasi gitu. Dan dengan adanya kebijakan ini kan minimal mendekatkan berarti kan memangkas gitu ya, memangkas jarak, memangkas biaya, memangkas ya namanya mendekatkan kerekatan sosial itu sangat penting sekali begitu.
1: Oke. Artinya faktor upah tetap menjadi yang utama ini Pak ya, untuk mengukur kinerja walaupun jauh sekalipun ya.
10: Ya sebenarnya kita tidak bisa hanya upah saja ya Pak ya, kan faktor psikologis itu kan juga ngaruh ya. Kenyamanan kerja, kemudian juga jarak rentang itu sangat sangat mempengaruhi gitu. Jadi kalau kita berbicara mengenai apakah ada riset yang khusus PNS gitu ya Pak ya. Kalau saya sendiri ini kan hubungan industrial ya, artinya itu kan hubungan industrial di luar ini ya, kita tidak bisa mengcapture langsung ke arah situ.
1: Tapi paling tidak secara umum Pak, apa resiko yang mungkin perlu diantisipasi atau diwaspadai kalau ternyata penempatan pegawai itu terlalu mengutamakan domisili, Pak?
10: Yang jelas mengutamakan domisili, intinya yang harus menjadi indikator utama itu kan produktivitas, dan yang kedua memang mampu menempati posisi tersebut gitu, Pak.
1: Produktivitas dan mampu menempati posisi tersebut.
10: Gitu. Iya. Karena dimanapun sekarang kalau saya berbicara ketenagakerjaan secara umum, itu kan kalau namanya lowongan pekerjaan itu kan juga ada klausul itu ya secara umum ya.
1: Iya.
10: Jadi saya kira ini merupakan terobosan yang sangat menarik sekali gitu.
1: Terobosan menarik, tapi menurut Anda apa yang perlu dikaji lebih dalam lagi sebelum kebijakan ini diperluas ke instansi yang lain ini, Pak?
10: Yang jelas yang pertama Pak, ada aturan main terkait dengan penetapan ini ya, protap ataupun SOP produktivitasnya ya, jangan sampai mempengaruhi ini ya. Tapi meskipun secara umum kalau kita baca tentunya akan ini ya meningkat ya, tapi kita juga harus memiliki itu nih, namanya itu SOP produktivitas. Kemudian yang kedua tentunya juga ada semacam evaluasi ya, evaluasi secara berkesinambungan berkelanjutan gitu, sehingga ketika ada sesuatu hal yang kurang itu bisa langsung bisa diatasi begitu kan. Nah kemudian yang ketiga jelas diharapkan adanya kerekatan sosial gitu ya, ketika adanya orang pindah di tugas yang baru itu bagaimana lingkungan itu juga menerima gitu ya. Cepat adaptasinya. Adaptasi ini kan sangat penting sekali gitu dalam dunia kerja.
1: Nah, hal yang Bapak sampaikan tadi apa ini Pak, dalam bentuk rekomendasi BRIN yang tepat agar kebijakan itu betul-betul berbasis kajian yang mendalam. Tidak semata dari sisi nantinya atau niat untuk efisiensi pegawai tertentu ini Pak, bagaimana?
10: Ya jelas yang bisa kita sederhanakan ataupun yang kita bisa ungkapkan adalah bagaimana kebijakan ini juga berbasis ya, berbasis kajian, kemudian juga adanya MONEF tadi Pak, MONEF berkelanjutan gitu ya.
1: Monitoring sehingga, evaluasi ya,
10: Iya, jadi ketika ada sesuatu hal yang ada yang sedikit tidak bagus itu bisa segera diperbaiki gitu. Nah, juga ini kan sebenarnya kan kalau kita melihat kan juga berkaitan dengan kesejahteraan ya Pak ya. Sangat erat sekali gitu. Kesejahteraan, produktivitas, begitu kan. Nah, saya kira kita melihat yang namanya kebijakan ini kan saya kira ditunggu ya, ditunggu oleh sebagian ASN kita ya. Karena bagaimanapun juga yang namanya ini kan membuka ruang ya, ruang kepada ASN untuk bisa bekerja di dekat domisili gitu. Saya kira dari nanti melihat dari proyek, kalau bisa kami katakan proyek pilot ya di BKN ini ya, setelah bisa dievaluasi, kemudian apa kekurangan, kelemahan, kekuatan, luarnya seperti apa nanti bisa di copy paste ke tempat kerja yang lain, di tempat kantor lembaga yang lain.
1: Ya. Pak Triyono, terima kasih Pak sudah berbincang bersama Pro 3 RRI Pak pagi hari ini Pak. Ya. Selamat beraktivitas, kasih, salam sehat, selamat pagi Pak.
10: Ya. Selamat pagi.
1: Peneliti Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Pusat Riset Kependudukan BRIN, Triyono.
11: Pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan seluruh temuan akan diproses sesuai ketentuan. Ia memerintahkan pencabutan izin edar sejumlah merek beras fortifikasi dan beras dengan klaim gizi yang terbukti tidak memenuhi persyaratan berdasarkan hasil uji laboratorium. Nanti kami akan hadirkan dengan beberapa narasumber yang membongkar mafia gizi skandal beras fortifikasi. Nanti akan kami hadirkan perbincangan bersama dengan beberapa narasumber. Kami sudah tersambung bersama dengan pengamat pertanian IBB yang juga penasihat Menteri Bappenas bidang diplomasi agribisnis dan produk pertanian, Pak Andriyono Kilatadi. Pak Andriyono,
12: Mas.
11: Kabar sehat ya, Pak Andriyono ya?
12: Alhamdulillah, bagaimana Mas Lukman, sehat?
11: Alhamdulillah sehat, tapi agak miris juga ini Pak Andriyono mendengar beras fortifikasi ini tidak sesuai standar mutu yang ditemukan oleh Menteri Pertanian Andi Amran. Bagaimana Pak Andriyono menyikapinya ini?
12: Oke, terima kasih Mas Lukman. Jadi memang terkait dengan isu beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar dan dijual mahal, itu saya pikir itu perlu apa kita hati-hati, Mas.
11: Yeah.
12: Karena apa? Berdasarkan informasi yang resmi, tidak tepat kalau kita mengeneralisir bahwa beras fortifikasi Indonesia itu tidak standar. Namun, kita juga harus tahu bahwa untuk memenuhi standar itu perlu ada kepatuhan terhadap produsen dari beras fortifikasi.
11: Yeah.
12: Kita tahu bahwa di Indonesia itu kita sudah memiliki SNI 9372 pada tahun 2025, Mas, terkait dengan beras fortifikasi. Nah, standar ini jelas mengatur terkait dengan syarat fortifikasi, yaitu di sini contoh ini antara lain ya, nggak saya sebutkan semua, bahwa dalam 100 gram beras itu harus mengandung vitamin B1 minimal 0,25 miligram. Kemudian asam folatnya 0,25 sampai 0,38 miligram. Kira-kira seperti itu. Ada beberapa terkait dengan zat besi, zinc, kemudian vitamin B12. Nah, ini semua apa? Pemerintah telah menerbitkan panduan untuk mencakup keamanan.
11: Ya.
12: Dan tentu saja di sini perlu tidak hanya pada saat dilaporkan bahwa kita mau sesuai dengan persyaratan SNI 9372, tapi juga perlu terus menerus mulai dari hulu sampai hilir. Jadi terkait dengan apa istilahnya itu, hulu sampai hilir, terkait dengan rantai pasoknya itu, Mas. Jadi produsen, terus kemudian yang membuat beras fortifikasi, terus kemudian sampai kepada konsumen. Nah, ini yang menurut saya, kalau Pak Amran sebagai beliau sebagai Menteri Pertanian atau sebagai Kepala Bappenas itu, Mas?
11: Menteri Pertanian sih.
12: Iya, karena beliau juga sekarang kalau nggak salah masih sebagai Kepala Bappenas.
11: Iya, iya.
12: Nah, Bappenas bukan Bappenas ya, Bappenas.
11: Iya, Bappenas.
12: Nah, Badan Pangan Nasional. Nah, tentu saja hal tersebut itu perlu dilihat. Karena apa? Persoalan tidak sesuai dengan standar itu harus dibuktikan melalui pengujian. Mungkin beliau melakukan pengujian itu pada saat mengambil, karena harganya, kan tadi disebutkan harganya terlalu mahal, dan ternyata standar mutunya tidak sesuai dengan SNI. Nah, ini yang perlu dilihat. Jadi kan beras fortifikasi itu tidak hanya di Jakarta saja, tapi juga di berbagai daerah. Dan produsennya tidak hanya satu, tapi juga banyak. Nah, ini yang perlu jangan sampai orang kalau sudah membeli beras fortifikasi, lalu ternyata saya ditipu gitu kan.
11: Khawatir
12: nah, ini
11: yang berlebihan ya.
12: Iya, betul Mas, betul. Nah, oleh karena itu ini yang perlu perhatian kita semua. Karena bagaimanapun juga, pada waktu mau dipasarkan itu jelas dia mengajukan uji labnya dan tentu saja harus memenuhi SNI tadi. Nah, tentu saja di sini pemerintah sudah menetapkan, karena beras fortifikasi ini kita tahu bahwa itu adalah untuk meningkatkan apa istilahnya itu ya, untuk meningkatkan gizi. Dari konsumsi utama bangsa Indonesia itu beras, yeah. Di mana sudah mengandung berbagai apa namanya zat atau apa namanya nutrien yang tidak ada pada beras yang biasa, sehingga yeah. Apa namanya beras fortifikasi ini tentu saja produsennya tentu tidak ingin hanya sebagai beras premium, tentu dia ingin meminta sebagai beras khusus yang yeah. harganya tentu saja lebih tinggi. Nah mm-hmm. ini yang pemerintah sudah menetapkan paling tidak harganya sesuai dengan beras premium.
11: Yeah.
12: Saya pikir itu anunya mas, baik. Kira-kira yeah. persoalannya.
11: Ya, yeah. Mbak Andriana kalau selama ini kalau bicara masalah mungkin ini yang terjadi mungkin juga terkait dengan skandal harga dan juga tadi yang tidak sesuai mutu, ini biasanya penindakannya seperti apa ini?
12: Nah ini tentu saja sesuai dengan yang apa namanya apa yang disampaikan oleh Pak Amran tadi, Menteri Pertanian dan Ketua Bappenas, itu adalah bahwa orang ini telah istilahnya melakukan penipuan, tentu saja penipuan yeah. dalam arti bahwa yang dijual itu tidak sesuai dengan standar, yang penting standar mutunya
11: yeah.
12: dan harganya dia memakai harga yang paling tinggi, padahal mungkin dia mungkin beras apa istilahnya itu beras SPHP terus kemudian disebut itu berarti melakukan penipuan mas. Nah itu ada hukumnya sendiri, saya yeah. sendiri bukan ahli hukum yeah. tapi tentu saja ini perlu ditindak tegas karena bagaimanapun juga telah melakukan tindakan penipuan. Nah kita kembali lagi
11: yeah.
12: Maksud pemerintah menyediakan atau menjual beras fortifikasi itu tentu saja ada maksudnya mas
11: yeah.
12: karena apa? Karena beras fortifikasi ini adalah beras yang sudah diberi zat tambahan atau istilahnya itu apa ya, yang diberi tadi seperti zinc, seperti zat besi, kemudian B12, kemudian dan itu semua untuk apa? Untuk memberikan apa namanya konsumen makanan yang bergizi dalam arti ya walaupun dia hanya makan apa nasi saja itu sudah ada zat apa namanya yang gizinya tinggi.
11: Kenapa nah, tidak masuk ke beras premium saja, Pak? Jadi tidak terlalu banyak pilihan ini, Pak Andriano.
12: Oh, apa namanya beras justru pemerintah menetapkan itu harganya adalah harga beras premium. Padahal yeah. saya tahu bahwa yang namanya produsen itu ingin ini sebagai beras khusus, tapi pemerintah menetapkan bahwa itu adalah beras premium. Dan ini tentu saja harapannya adalah bahwa dengan beras premium masyarakat yang memerlukan beras fortifikasi itu bisa terjangkau gitu mas.
11: Iya.
12: Nah ini yang menurut saya perlu apa namanya terkait dengan harga itu tidak boleh lebih daripada harga beras premium ya kira-kira sekitar 14 sampai 15 ribu tadi gitu ya. Loh.
11: Ini sampai 42 itu. Ribu temuannya.
12: Nah itu berjelas itu apa namanya setelah dicek ternyata tidak sesuai. Pak Amran boleh marah itu, karena apa? Karena selain harganya tinggi, ternyata tidak sesuai dengan kandungan gizinya, gitu. Ya,
11: saya ntar mau ya. Tanya terkait dengan beras fortifikasi itu untuk membedakan secara awam ya, karena kan ini harus di laboratorium ya, Pak Andrion ya, untuk bisa betul, mengetahui.
12: Mas. Beras fortifikasi harus ada apa di laboratorium dan tentu saja ini regulasinya itu sangat tidak hanya dari satu kementerian saja, tapi juga dari Bappenas, dari Badan POM, Badan Standarisasi Nasional, kemudian jadi produsen beras fortifikasi ini betul-betul di istilahnya itu diperhatikan berbagai kementerian mas atau lembaga.
11: Iya, baik.
12: Kita... Nah, terus kemudian juga terkait dengan pengawasannya, ini juga apa namanya sementara ini masih ya kan kita tahu lah bahwa beras fortifikasi harganya paling tidak terlalu mahal. Akhirnya cuman izin edarnya sampai kapan, terus kemudian dokumen produksinya bagaimana, lalu labelnya, sertifikasinya udah. Tapi ternyata setelah harganya terlalu tinggi, lalu diperiksa oleh Pak menteri, akhirnya yang terjadi adalah ya itu tadi, ternyata tidak sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan.
11: Baik, ya Pak Andriana, kalau tadi Pak Arianto, mungkin kan kalau dari bicara pengawasan dan juga bagaimana ini lolos, kalau beras fortifikasi kan mungkin juga ada labelnya di mana itu menunjukkan beras fortifikasi, dan ketika ada temuan ini tidak sesuai standar, ini bagaimana?
12: Iya, jadi pengujian daripada beras fortifikasi itu seperti tadi yang sampaikan, itu dilihat dulu, mencakup paling tidak menguji vitamin B1-nya berapa, asam folatnya berapa, vitamin B12-nya berapa, zat besinya, zinc-nya. Kemudian itu akan nanti diklasifikasikan. Lalu setelah kan kemungkinan yaitu tadi izinnya itu kan mungkin apakah dari Badan POM atau BSN itu kan ada berbagai pihak yang menyoroti, tapi untuk memudahkan itu ada yang namanya diklasifikasikan sebagai produk yang hijau, itu memenuhi standar, berarti itu dikeluarkan biasanya dari badan yang dalam hal ini kalau tidak salah Badan POM ya, yang atau Badan Standarisasi Nasional yang mengeluarkan bahwa ini anunya pakai hijau, kemudian yang ada karena mungkin kekurangan apa itu warnanya kuning. Tentu saja harganya lebih murah mestinya gitu ya. Tapi kalau sudah merah itu nggak boleh, itu bukan beras fortifikasi. Nah ini yang prosesnya juga panjang sekali sebenarnya Mas untuk terkait dengan untuk membuat beras fortifikasi ini.
11: Artinya karena, di label itu ada ya Pak ya, tercantum beras fortifikasinya ini atau ada?
12: Ada Mas, jadi beras fortifikasi kalau kita lihat di supermarket, kalau di pasar, mohon maaf nih, pasar rakyat atau pasar becek lah, istilahnya kalau saya nyebut pasar becek, itu memang tidak ada, tapi di supermarket biasanya yang besar itu ada. Memang harganya sesuai dengan beras premium ya, karena pemerintah menetapkan itu sebagai harganya tidak boleh lebih dari beras premium. Tapi seperti tadi yang saya katakan, produsen itu tentu saja kita tidak hanya beras premium dong, kita harus lebih tinggi lagi, tapi pemerintah menetapkan itu. Nah kemungkinan yang saya duga ini Pak Menteri melihat atau ternyata kok ada harga beras 40.000 misalnya gitu ya. Okay. Nah ini berarti ada sesuatu yang nggak beres, dicek lah. Ternyata kualitasnya, mutunya tidak sesuai dengan harapan. Sehingga beliau marah. Sehingga, tapi ya kita tidak bisa menjustifikasi bahwa seluruh beras fortifikasi itu tidak sesuai gitu Mas.
11: Baik, artinya bergizi bukan hanya untuk kalangan yang memiliki uang yang cukup saja itu Pak Adrian. Silakan.
12: Memang betul Mas Pak Sarji, Pak Sarji, Mas Lukman. Jadi beras ini memang seharusnya tidak hanya untuk konsumsi golongan menengah ke atas, tapi juga bisa dinikmati oleh, mohon maaf, masyarakat yang berpendapatan rendah. Karena apa? Ya itu tadi, bahwa ini tujuannya adalah untuk meningkatkan gizi masyarakat, bisa memenuhi mengkonsumsi produk yang memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan sebagai standar gizi yang berlaku ya. Dan tentu saja masyarakat harusnya semua bisa menikmati ini, tapi kembali lagi, ini tentu saja kalau kita melihat beras, kalau kita tahu ada beras yang istilahnya itu beras yang istilahnya itu beras medium, premium, terus kemudian kalau nggak salah ada beras khusus kalau nggak salah. Nah ini yang ini ternyata ini adalah beras di sama, harus harganya itu paling tidak harus sama dengan beras medium, karena ada proses yang tambahan tadi Mas, itu kan perlu biaya dan perlu perlu peralatan khusus dan sebagainya, sehingga wajar kalau mereka minta kalau beras tersebut harganya lebih tinggi daripada beras medium, kira-kira begitu Pak.
11: Iya, kalau tadi ya ketika Pak Mentan mengatakan 80% beras fortifikasi yang ada atau yang sudah diuji ini tidak sesuai dengan standar, harusnya kan juga diinformasikan juga merek-merek yang masuk dalam kategori tidak standar itu, untuk menghindari kekhawatiran masyarakat ketika memang sudah beli beras fortifikasi yang sudah dibeli, jangan menduga-duga apakah ini palsu atau seperti apa gitu kan.
12: Nah ini harusnya sebagai Kepala Badan Pangan Nasional beliau bisa melakukan kebijakan itu Mas. Dan tentu saja kalau 80% istilahnya produsen beras fortifikasi itu kan bisa ditelusuri mas dari produsen itu siapa saja. Lalu katakanlah tidak semua penggilingan padi itu memproduksi beras fortifikasi. Itu adalah proses istilahnya itu apa ya, beras yang diberi vitamin lah kira gitu mas. Tidak hanya beras yang diberi vitamin tapi menjadi instrumen kebijakan yang meningkatkan kualitas konsumsi pangan. Jadi mengurangi kekurangan mikro, kan kita tahu bahwa masyarakat kita itu terkait dengan mikronutrien itu sangat kekurangan. Kemudian dalam hal ini juga harapannya yang namanya masyarakat itu bisa mendapatkan produk yang bergizi. Nah, itu dihasilkan oleh beberapa produsen, tidak semua. Kan kalau selama ini kita tahu bahwa yang namanya penggilingan padi itu langsung menjual dengan nama macam-macam itu mas ya kan. Kalau kita tahu ya. Nah, ini termasuk SPHP atau apa beras premium atau apa namanya beras yang kalau saya katakan rendah itu nggak tega, tapi sebenarnya yang kualitasnya di bawah SPHP tadi. Ini yang hal seperti ini itu pasti sudah ada dan Pak Menteri mestinya sudah tahu bahwa yang namanya produsen beras premium kalau beliau mengatakan 80% berarti beliau tahu, tapi paling tidak ya dicek dulu apakah betul, dan kalau memang betul ya tindak saja. Menurut saya itu hal yang wajar buat sebagai regulator, beliau bisa itu melakukan itu.
11: Iya, kalau kita lihat ini kan seharusnya HET-nya masuk dalam beras premium yaitu sekitar Rp14.900 per kilogramnya.
12: Iya,
11: Pak Andriono.
12: Betul.
11: Sementara yang beredar di pasaran ada Rp20.000 sampai Rp42.000 per kilogramnya.
12: Apakah ya, itu
11: penambahan gizi ini masuk akal tidak Pak dengan harga segitu sehingga akhirnya produsen ya menjual dengan harga 20 sampai 42 ribu?
12: Ya tentu saja seperti yang tadi saya katakan, produsen itu kan menambah vitamin tadi, vitamin tadi itu jelas memerlukan biaya. Dan nah ini yang menjadi persoalan adalah bahan bakunya beras tadi, apakah beras SPHP atau apa. Nah ini yang tentu saja kita bisa telusuri, dan itu mohon maaf saya agak batuk. Jadi penambahan harga tadi itu tentu saja pengusaha nggak mungkin dong mau rugi. Ngapain saya harus jual fortifikasi kalau harganya disesuaikan dengan itu. Nah disinilah mereka menentukan bahwa harga itu lebih tinggi daripada beras premium. Nah kalau sampai 40.000, nah itu yang menjadi pertanyaan, karena bagaimanapun juga secara logika penambahan vitamin tadi itu ya mungkin tidak sampai lah 5.000 kira-kira ya, ini pikiran saya. Nah ini tentu saja kalau memang mau menjual beras fortifikasi sesuai dengan harga premium, itu kan harapan pemerintah. Atau permintaan pemerintah, tapi kan dia bisa mengatakan bahwa sekarang harga vitamin B-nya tinggi lah, atau apa itu mereka, alasan mereka bisa lakukan.
11: Gitu mas. Jadi bahan dasarnya itu dari beras mana dulu gitu ya sebelum ditambahkan.
12: Betul. Terus kemudian ya itu tadi bahan-bahan yang namanya untuk vitamin B-nya, untuk
11: asam folatnya.
12: Nah itu asam folatnya itu kan di prosesnya itu kan perlu biaya juga. Jadi pemerintah juga tidak juga perlu mengetahui itu sehingga kalau memang mungkin dengan mengurangi akibatnya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, ya itu wajar kalau pemerintah marah, tapi paling tidak itu harus tahu kan gitu loh.
11: Iya, baik. Mungkin ada efek sampingnya tidak Pak Andriono? Kalau kita konteksnya bicara tadi ya beras fortifikasi ini kan penambahan vitamin B1, asam folat, B12, zat besi dan juga seng ini.
12: Ya, mohon maaf. Silakan Mas.
11: Iya, artinya itu tadi ya, mungkin ada maksudnya Pak Dalijan ini ada efek sampingnya atau tidak untuk secara berkepanjangan ini?
12: Iya, harapannya tentu saja Mas. yang namanya pemerintah itu kan ingin mendapatkan atau memberikan bahan makanan yang bergizi kepada kepada rakyatnya. Nah ini yang tentu saja beras fortifikasi ini kan sudah diuji ya. Jadi dengan tambahan-tambahan tadi dan itu sudah di SNI-kan itu jelas bahwa itu adalah standar. Nah oleh karena itulah harapannya dengan beras kan beras kita ini kan tidak seperti dulu di apa kalau kita dari gabah itu ditumbuk mas ya enggak
13: iya
12: Tapi kan di apa namanya jadi beras itu dengan sistem rice milling atau penggilingan padi itu mungkin vitamin B-nya itu hilang. Nah inilah yang perlu ditambahkan lagi. Nah inilah kenapa perlu ada penambahan itu tadi. Nah kalau masyarakat yang menengah itu bisa menambah vitamin B-nya itu dari apa, lalu vitamin ini dari apa kan. Tapi kalau harapannya dengan begitu walaupun makan nasi berasal dari beras fortifikasi itu sudah mencukupi standar gizi lah kira-kira gitu. Nah kembali lagi bahwa kalau dulu kita makan gaplek, saya sendiri juga waktu zaman saya masih SD juga makannya bulgur pak malahan bulgur itu vitamin B-nya tinggi sekali. Untung saya tidak kuntet tidak stunting mas.
13: Dan itu alami ya pak ya. Gizi-gizi itu kan alami ya, bukan ditambahkan itu ya kalau zaman dulu.
12: Zaman dulu mungkin karena kita kekurangan pangan mas pada waktu zaman waktu itu kalau seingat saya tuh tahun 67-69 lah kira-kira waktu itu saya masih SD. Itu orang tua saya mendapat pembagian bulgur. Kan kita tahu bulgur itu sekarang mungkin anak-anak sudah nggak tahu tapi itu kalau di Amerika sana itu bantuan dari Amerika. Nah di Amerika sana itu makanan kuda mas sehingga kita benar-benar sangat kenyang gitu ya dengan makan bulgur tadi mas.
13: Pak, kalau bicara tadi beras fortifikasi pengawasannya, jika di label tadi tercantum sebagai beras fortifikasi namun ditemukan ini tidak sesuai dengan mutu atau ketentuan yang ada, lantas siapa Pak yang bertanggung jawab? Apa hanya pengusaha pencabutan izin usaha atau ada pihak-pihak yang memang harus ikut bertanggung jawab terkait dengan hal ini?
12: Jadi kalau itu mas, yang berhak itu saja bisa itu dilaporkan kepada kepolisian. Tapi yang jelas bahwa kementerian yang bertanggung jawab terhadap pengadaan apa istilahnya itu ya, kementerian atau lembaga yang itu antara lain ya Kementerian Pertanian, Kementerian Bapanas, terus kemudian Kementerian Badan POM, kemudian BSN, itu semua untuk mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan standar, itu harus semuanya itu melakukan kegiatan dan setelah itu ternyata betul. Ya mungkin Amran salah, tapi siapa tahu pada waktu itu beda dengan yang standar yang diberikan oleh Badan POM misalnya atau BSN dalam menguji beras tadi. Sehingga semua sepakat kalau ini memang kurang dan tidak sesuai dengan yang tertulis, itu bisa dicabut izin usahanya mas.
13: Baik, ya. Pak Andreno, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan
12: terima
13: sukses
12: kasih.
13: Selalu.
12: Terima kasih mas.
13: Dengar pengamat pertanian IPB yang juga penasihat Menteri Bappenas bidang diplomasi agribisnis dan produk pertanian, Pak Andreno Kilatadin.
14: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
15: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
14: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
15: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
14: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Saudara pendengar, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama proyek Mangrove for Coastal Resilience melakukan pemulihan ekosistem pesisir di Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara melalui rehabilitasi mangrove. Laporan selengkapnya disampaikan Zulfikar Ali.
1: Baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di kawasan pesisir Delta Mahakam menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama M4CR atau Mangrove for Coastal Resilience dalam upaya memulihkan ekosistem pesisir melalui rehabilitasi dan pengelolaan landscape mangrove secara berkelanjutan. Program ini tidak hanya berfokus pada penanaman mangrove, tetapi juga mendorong keberlanjutan dari sisi ekologi dan ekonomi. M4CR melibatkan komunitas mangrove, masyarakat pesisir, serta institusi pengelolaan mangrove agar manfaat program dapat dirasakan dalam jangka panjang. Manajer M4CR Kalimantan Timur, Asman Aziz, menjelaskan, luas ekosistem mangrove yang masih existing di Kalimantan Timur mencapai sekitar 240 ribu hektar. Sementara itu, terdapat sekitar 111 ribu hektar kawasan yang berpotensi menjadi sasaran rehabilitasi karena mengalami kerusakan atau perubahan fungsi lahan. Berikut keterangan dari manajer M4CR Kalimantan Timur, Asman Aziz.
2: Menurut yang dilakukan oleh M4CR, ya memang belum apa ya. Tadi saya sampaikan bahwa kalau target kami terpenuhi semuanya sampai di akhir tahun ini, kami akan menanam di sekitar 12 ribu hektar di Kalimantan Timur, itu di 5 kabupaten kota gitu ya, termasuk IKN. Mudah-mudahan dengan langkah yang kita lakukan ini mendorong masyarakat untuk ikut berkontribusi melakukan rehabilitasi mangrove, nantinya bisa menjadi contoh mungkin bagi yang lain juga untuk kemudian khususnya masyarakat kita ya.
1: Sementara itu, Sekretaris Desa Sepatin Suwardi mengatakan, Desa Sepatin ini memiliki wilayah yang luas dengan potensi sumber daya alam yang besar. Desa yang berada di pesisir Delta Mahakam ini dikenal memiliki potensi perikanan terutama kepiting, udang, dan ikan. Dan ia turut mengapresiasi pendampingan yang diberikan kepada kelompok masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi mangrove. Program tersebut dinilai membantu pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pengolahan hasil perikanan. Berikut keterangan dari Sekretaris Desa Sepatin, Suhardi.
3: Dalam kegiatan rehabilitasi mangrove yang ada di Sepatin ini, itu sangat membantu terkhususnya warga kami, yaitu dalam pemberdayaan masyarakat. Yang tadi Bapak soroti itu yang di samping, ya ada pembinaan atau pelatihan pembuatan kerupuk, ya amplang dan sebagainya. Adapun kegiatan fisiknya itu, yaitu tadi yang kita kunjungi di Empang, yaitu menanam. Mudah-mudahan kedepannya Sepatin menjadi ekowisata mangrove yang ada di

0: Kalimantan Timur ini.
1: Melalui program ini, masyarakat Desa Sepatin diharapkan dapat terus berperan aktif dalam menjaga dan mengelola ekosistem mangrove. Rehabilitasi yang mengintegrasikan aspek lingkungan, peningkatan kapasitas, serta penguatan ekonomi ini diharapkan mampu menciptakan kawasan pesisir yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus kita jaga bersama. Dengan kerja keras, kepedulian, dan persatuan, kita lanjutkan langkah menuju Indonesia yang lebih baik. Mari semarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kali ini saya sudah tersambung bersama dengan Ketua Umum DPP Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau PERPADI, Pak Sutarto Alimuso.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Alimuso,
2: Mas Lukman.
1: Kabar sehat ya, Pak?
2: Pendengar RRI, alhamdulillah.
1: Pak, bagaimana tanggapan dari PERPADI, Pak, menanggapi klaim Menteri Pertanian bahwa sekitar 80% temuan beras fortifikasi tidak memenuhi standar?
2: Jadi begini, pemerintah ini kan memiliki segalanya. Segalanya itu artinya mulai dari mereka, pemerintah yang mengeluarkan peraturan. Setelah itu mereka tentunya harus melakukan pembinaan. Setelah pembinaan kemudian melakukan pengawasan. Pengawasan mungkin baru berikutnya tentunya mungkin perlu tindakan, ya, melakukan tindakan yang harus dilakukan. Jadi tentunya kalau pasti yang namanya beras fortifikasi itu kan masuk kategori beras khusus,
1: yeah,
2: dan itu memiliki izin khusus juga. Nah, waktu izin tentunya pasti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi kan,
1: yeah,
2: pabriknya, apanya, macam-macam pasti. Nah, setelah itu tentunya kan harus dibina. Apakah betul mereka mendapatkan vitaminnya atau fortifikasinya itu, bahannya itu kan namanya kernel. Kernelnya itu dibeli dari mana, pencampurannya bagaimana. Ini kan juga bagian dari tadi itu pembinaan yang harus dilakukan kan gitu kan. Oleh aparat pemerintah tentunya, yeah, gitu. Karena di daerah itu ada dinas-dinas yang membawai industri, yang membawai bidang pangan kan gitu. Nah, setelah itu tentunya kalau memang yang tidak memenuhi syarat ya jangan diteruskan. Pasti begitu kan.
1: Iya.
2: Nah, baru nanti tentunya pengawasan dilakukan. Nah, tindakannya ya tadi itu. Ya, kalau memang tidak memenuhi syarat ya cabut kan gitu. Jadi intinya itu ada di domainnya pemerintah sendiri gitu. Nah, bagi pengusaha sebenarnya mereka itu, ini sebenarnya ada dua sisi,
1: yeah,
2: beras fortifikasi itu. Yang pertama memang sebagian masyarakat perlu mengkonsumsi beras fortifikasi untuk mengurangi anemia, kemudian stunting dan sebagainya. Itu tujuan utama pertama.
1: Yeah.
2: Nah, yang kedua juga pebisnis ini kan selalu mencari peluang.
1: Yeah.
2: Peluang mana yang paling dia bisa lakukan pada kondisi apapun supaya pabriknya berjalan, kemudian dia bisa jualan dan sebagainya. Ini kan salah satunya tadi itu. Oh, kalau begitu dengan situasi harga gabah yang tidak terkendali, sekarang ini kan harga gabah naik terus.
1: Ya.
2: Dengan harga gabah naik terus sampai bahkan kemarin saya dapat laporan dari Ponorogo itu sampai 8.200.
1: Oh.
2: Itu tidak mungkin untuk bisa memproduksi beras
1: fortifikasi.
2: Enggak, dengan beras medium maupun premium yang sesuai HET itu gitu.
1: Okay.
2: Nah, kemudian mereka yang punya modal, yang punya sudah punya izin untuk fortifikasi, ya bisa untuk fortifikasi saja karena harganya kan tidak ditentukan kan, tidak ada HET meskipun.
1: Bukannya ada, Pak, ya, sesuai dengan sama dengan beras premium di angka 14.900.
2: Enggak, karena beras fortifikasi itu merupakan beras khusus. Bagian dari beras khusus. Kalau kita bicara beras khusus, harganya tidak ditentukan. Tetapi pemerintah lagi-lagi kan punya kemenangan juga kan. Ya kalau terlalu mahal ya harus ditegur kan gitu.
1: Yeah.
2: Harus ditegur. Kenapa terlalu mahal? Kembali tadi, kalau memang kualitasnya nggak benar, ya kenapa mesti ya harus ditegur kan? Ya. Ditegor satu, ditegor dua. Kalau tetap melanggar, ya cabut.
1: Ya.
2: Kan izinnya kan dari pemerintah juga. Nah, ini yang menurut saya sebenarnya kiranya pemerintah bisa mengambil peran-peran sesuai dengan yang kewenangan yang dimiliki tadi.
1: Ya. Baik.
2: Jadi sebenarnya kita semua menyadari pemerintah juga sering menyampaikan bahwa kondisi saat ini stunting itu menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Di samping juga adanya anemia, itu juga terjadi di masyarakat. Maka dari itu sebenarnya ini juga tugas tadi itu kembali ke kewenangan di pemerintah harus mensosialisasikan bahwa beras-beras yang kita miliki itu kandungan-kandungan vitamin yang untuk mengurangi apa itu, karena konsumsi beras kita ini kan tinggi kan, masyarakat kita ini kan masih makan nasi dari beras. Nah, kalau beras itu difortifikasi, diberikan vitamin-vitamin untuk mengurangi gejala stunting, mengurangi anemia, itu tentunya ini positif gitu kan. Nah, ini yang harus disosialisasikan, betul, sangat betul. Dan bagi masyarakat yang kalau memang mereka sudah memiliki kemampuan yang lebih, karena bisa saja sumber vitamin ini kan tidak hanya dari beras kan, tapi kalau masyarakat menengah ke bawah itu justru yang sebenarnya nasinya yang lebih banyak daripada lauknya kan, begitu kan?
1: Iya.
2: Ini yang justru yang harus menjadi perhatian.
1: Iya.
2: Apakah dari itu lagi-lagi ini adalah program nasional maupun programnya internasional. Jadi di banyak negara juga sudah melakukan hal-hal seperti itu. Bagaimana masyarakat untuk segera mengurangi stunting, mengurangi anemia, mengurangi kekurangan vitamin A dan sebagainya. Salah satunya karena makan kita beras, kalau di luar negeri, bahkan di Indonesia pun sekarang gandum itu juga sudah diberikan diberikan tambahan vitamin, fortifikasi juga gitu. Nah, itu yang memang harus diawasi betul oleh pemerintah. Jangan sampai, ya itu kan kewenangan pemerintah maksud saya, jangan sampai ada pihak-pihak tertentu hanya tadi itu mencari cuan tadi.
1: Iya, gitu. Tapi kalau tujuannya mencari untuk membantu mengatasi stunting, tapi ini untuk dari harganya udah di angka untuk level premium ini, Pak Sutarto ya?
2: Iya.
1: Artinya tidak terjangkau begini untuk masyarakat menengah ke bawah.
2: Betul. Jadi ada dua. Saya mendengar bahwa pemerintah nanti untuk bantuan sosial, untuk MBG itu diupayakan, direncanakan itu menggunakan beras yang difortifikasi ini.
1: Okay.
2: Jadi artinya bantuan sosial, SPHP itu kan harganya kan tetap murah kan. Jadi itu saya kira program yang sangat baik. Nah, di lain pihak bagi masyarakat biasa itu juga kalau memang mengendaki beras ya mungkin karena sudah saya sudah dapat tambahan vitamin dari beras, seperti halnya konsumsi gandum juga sudah ada itu. Gandum itu sekarang sudah mandatory, jadi mereka sudah menggunakan tambahan vitamin. Minyak goreng pun juga begitu gitu loh.
1: Baik.
2: Jadi bukan hanya beras saja.
1: Lah
2: ini mungkin karena kita situasinya itu kan mungkin persoalannya bukan di fortifikasinya kalau menurut saya akhir-akhir ini kan karena ada persoalan pasar yang relatif sekarang ini mencari beras yang lain yang premium nampaknya di beberapa tempat ada kecenderungan kurang, kan ya, gitu kan. Ya.
1: Pak, terakhir nah, mungkin itu, singkat saja ya. Pak Sutarto, beras fortifikasi ya. Yang sudah tersimpan lama, apakah terjadi penurunan kualitas, Pak?
2: Nah, tentunya itu semua juga ada batas-batas waktu.
1: Okay.
2: Tergantung kepada vitamin yang dimasukkan.
1: Ya.
2: Maka dari itu, lagi-lagi kita mengimbau pengawasan itu memang sangat penting gitu.
1: Baik,
2: pengawasan ya. Sangat penting, tapi ya kita mengawasi dengan cara yang baik gitu ya. Jangan sampai tadi itu hanya untuk mencari keuntungan.
1: Baik.
2: Tetapi secara apa itu untuk menuju kepada kita ini kan punya program mengurangi stunting. Nah, kalau itu bisa didorong, saya kira juga sangat baik,
1: baik.
2: Fortifikasi
1: ya.
2: Untuk bantuan sosial,
1: ya.
2: Untuk SPHP, untuk MBG, saya kira sangat baik
1: ya.
2: Untuk segera menurunkan itu, termasuk anemia.
1: Baik.
2: Anemia ini
1: ya.
2: Kelompok menengah ke atas pun juga banyak yang
1: pakai beras ini ya.
2: Ada yang menderita anemia juga gitu.
1: Baik.
2: Jadi ini hal seperti ini yang harus
1: diperhatikan. Pak Sutarto Alimusa, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI per 3 ini. Sehat dan sukses selalu, Pak.
2: Amin. Terima kasih Mas Lukman, terima kasih pendengar setia Radio RRI Pro 3.
1: Pendengar, Ketua Umum DPP Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi Sutarto Alimusa.
0: Catatan peristiwa.
3: 1 Agustus 1868 merupakan kelahiran Muhammad Darwis yang kemudian dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Ia adalah pendiri organisasi Muhammadiyah yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Menurut Kepres tahun 1961, Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada 23 Februari 1923 di usianya yang ke-53 tahun dan dimakamkan di pemakaman Karangkajen, Yogyakarta. 1 Agustus diperingati sebagai Hari Kanker Paru-Paru Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kanker paru-paru. Hari Kanker Paru-Paru Sedunia juga mengedukasi masyarakat mengenai penyebab penyakit ini seperti merokok, paparan asbes, dan lain-lain.
4: Kementerian Kesehatan membebas tugaskan 10.000 peserta dokter internship yang akan dilakukan pengecekan kesehatan mentalnya. Pembebasan tugas sekitar 10.000 peserta dokter internship secara nasional oleh Kementerian Kesehatan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan mental memunculkan pertanyaan di masyarakat. Kebijakan ini seperti apa yang dilakukan dan apa tujuannya? Untuk itu kami akan berbincang bersama dengan narasumber kami, Direktur Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes, Jeffrey Ardianto.
0: Wawancara Pro 3.
4: Pak Jeffrey, selamat pagi, Pak.
5: Selamat pagi.
4: Iya, Pak Jeffrey, alasan utama Kemenkes membebas tugaskan 10.000 dokter internship ini apa nih, Pak?
5: Baik, terima kasih ya atas kesempatannya. Selamat pagi semua. Ini perlu kami luruskan terlebih dahulu ya, bahwasanya ya. Kementerian Kesehatan ini melakukan pembebas tugasan sementara peserta program intensif ini agar mereka dapat mengikuti screening kesehatan secara menyeluruh. Jadi bukan hanya pemeriksaan kesehatan mental.
4: Oke. Okay.
5: Jadi screening ini nanti akan meliputi pemeriksaan kesehatan fisik, kemudian pemeriksaan laboratorium, screening TB, dan juga tentunya pemeriksaan kesehatan mental ya, atau kesehatan jiwa. Dan kita memang mengupayakan ini sebagai bentuk perlindungan kepada tenaga medis yang saat ini itu sedang menjalani program intensif ya, sekaligus sebenarnya ini juga untuk menjaga mutu dan keselamatan pelayanan ya kepada masyarakat. Nah, kami berharap seluruh pihak ini nanti dapat mendukung pelaksanaan program ini sesuai ketentuan yang berlaku, dan apabila ditemukan adanya pelanggaran atau ketidakpatuhan dalam pelaksanaannya, mohon segera diinformasikan kepada Kementerian Kesehatan agar dapat segera dilakukan penanganan dan perbaikan. Ya.
4: Oke, okay. Jadi ya. Tidak hanya kesehatan mental, tapi keseluruhan ini Pak, yang akan dilakukan pemeriksaan ya?
5: Iya.
4: Oke, okay. Dan ini apakah nanti juga akan dilakukan kepada seluruh dokter internship yang ada Pak?
5: Iya betul. Ini kan jadi pembebasan tugas sementara ini kita sebagaimana edaran itu kan nanti akan sampai dengan tanggal 17 Agustus ya, di mana di dalam tahapan itu kami sudah punya jadwalnya. Ya, ini saat ini kan terdapat sekitar 9.810 dokter, kemudian 764 dokter gigi yang sedang menjalani program internship ini di berbagai pelayanan fasilitas kesehatan di Indonesia ya. Jadi totalnya ada 10.564. Nah, selama kurun waktu ini nanti, ada jeda waktu ini nanti, ini kita fokuskan teman-teman peserta ICP itu untuk melakukan itu tadi, Mas. Jadi mulai hari Senin itu kita jadwalkan dulu yang kesehatan mentalnya, kemudian setelah itu baru pemeriksaan kesehatan pemeriksaan kesehatan yang begitu.
4: Yeah.
5: Ya, jadi kita sudah jadwalkan sebenarnya.
4: Yeah. Berapa lama ini Pak proses pemeriksaan kesehatan ini Pak yang akan dijalani oleh dokter internship ini Pak?
5: Ya, kalau pemeriksaan kesehatan nanti akan dilaksanakan di wahana ya, di tempat masing-masing ya, melalui program cek kesehatan gratis. Dan kita juga sudah di dalam surat itu kita juga sudah sampaikan nanti yang akan diperiksa ya, di samping nanti pemeriksaan kesehatan lengkap ya, nanti meliputi pemeriksaan fisik, kemudian alat lengkap, ya termasuk juga untuk ronsen.
4: Okay.
5: Demikian.
4: Ya. Ya. Dan apakah kebijakan ini, Pak, berisiko untuk menghentikan status mereka sebagai peserta internship atau magang ini, Pak?
5: Oh, enggak. Jadi, kita juga ingin menyampaikan bahwa nanti tidak akan ada prolong ya di dalam proses ini. Jadi, kita bebaskan ini, sementara ini, fokus ya teman-teman peserta ini nanti untuk melakukan program pemeriksaan kesehatan dan juga mental. Dan ini sebagai contoh ya, manakala nanti ada misalkan saat pembebasan tugas ini dia sudah berakhir stasenya, misalkan dari ketiga pembebasan dia stasenya ini sudah berakhir, maka nanti pada tanggal 18 sudah kembali ya, itu nanti dia langsung ke stase berikutnya begitu. Jadi tidak ada perpanjangan waktu begitu.
4: Tidak ada perpanjangan waktu. Dan apakah sejauh mana nanti Kemenkes juga mencegah tidak adanya kekosongan layanan Pak di daerah terutama ini? Gimana ini?
5: Ya, kita akan ada ya kita kan ada program pemenuhan ya. Ya, jadi gini, yang perlu kami luruskan, bahwa internship ini kan bukan program pemenuhan ya, dia adalah program keberlanjutan begitu ya, setelah ya dia dari pendidikan, kemudian nanti dia akan terjun ke dunia layanan. Jadi kan ini kan sebetulnya lanjutan program ya, sebelum nanti memperoleh seumur hidup.
4: Oke, okay, baik.
5: Ya, memperoleh SPR seumur hidup gitu.
4: Ya, baik. Ini kan cek kesehatan lengkap ini Pak ya. Tetapi apakah Kemenkes juga akan melakukan evaluasi jam kerja di tempat mereka ditempatkan Pak?
5: Kalau jam kerja sebetulnya kita sudah melakukan perbaikan ya. Terkait dengan itu, kita sudah terbitkan KMK baru itu di tanggal 8 Juni 2026 ini baru ya, berarti baru 2 bulan ini ya. Nah, salah satunya jam kerja gitu ya, di regulasi lama itu kan jam kerjanya 40 jam kerja ya, masih ada penambahan sampai 20%. Nah, sekarang di regulasi baru ini maksimal gitu, 40 jam kerja seminggu. Dan juga banyak lagi regulasi-regulasi yang pembaruannya ini. Saya kira itu bagian dari upaya kita untuk melakukan perbaikan.
4: Yeah. Gitu ya. Yeah. Termasuk pendengar kami kan tadi juga menyoroti hal ini Pak. Artinya bukan tidak mungkin kesehatan yang saat ini dialami oleh para dokter intensif ini karena memang pressing yang tinggi, jam kerja yang tinggi juga, atau beban kerja yang tinggi juga. Nah, ada sanksi nggak Pak bagi fasilitas kesehatan yang ternyata melanggar batas jam kerja dokter internship?
5: Ya, pastinya ada ya. Kalau yang namanya wahana melakukan pelanggaran itu kan pastinya akan ada sanksi. Ya, sanksi itu kan nanti di, kalau teman-teman internship di wahana itu kan di sana ada pimpinan wahana ya, manajemen, okay. Kemudian ada dokter pendamping. Nah, nanti kalau misalkan ada pelanggaran terhadap itu, kan kita lakukan investigasi dulu ya, kebenaran terkait dengan aduan-aduan ini.
4: Oke. Okay. Ya. Ya. Dan
5: ya,
4: Pak Jeffrey, semisal ada seorang dokter intensif sudah melakukan cek kesehatan lengkap nih dok, dan ternyata diketahui permasalahan-permasalahan yang ada kesehatan ataupun seluruhnya lah, termasuk mental di dalamnya. Sejauh mana hasil pemeriksaan itu akan memberikan pengaruh kepada penempatan ulang terhadap yang bersangkutan, Pak?
5: Ya, jadi ini nanti selama masa pembebasan tugas ini kan kita sudah buat schedule-nya ya. Nanti kita mulai dari kesehatan mental dulu, kemudian setelah itu nanti baru dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan, dan kita nanti akan ada periode evaluasi. Ya, jadi sebelum tanggal 17 itu kita punya periode evaluasi.
4: Okay.
5: Ya, kita nanti akan lakukan kajian dan analisis oleh Kemenkes dan Gigi Pusat itu di tanggal 12 sampai 13. Jadi nanti hasil semuanya kita evaluasi, pasti nanti kita akan lihat.
4: Okay.
5: Mana yang bermasalah. Nah, bermasalah ini kita masih punya waktu, dan tentunya ini menjadi kajian analisis untuk menetapkan ini selanjutnya kepada yang bersangkutan bagaimana.
4: Okay.
5: Ya, pasti akan kesana.
4: Ya, kemudian seperti apa juga yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam memantau kondisi fisik mereka selama mereka berada dalam penempatan atau sebagai dokter intensif ini, Pak Jeffrey?
5: Baik. Mohon maaf. Jadi begini, kita di pusat pastinya kita kan memiliki kepanjangan tangan ya. Jadi kita untuk alur, misalkan nih saya contohkan alur penanganan gitu kan, kita di sana ada Dinas Kesehatan Provinsi, kita juga ada Gigi Provinsi, ya di sana juga ada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat yang ada di pemerintah daerah, ya. Dan kita juga ada mekanismenya. Jadi sebagai contoh, misalkan ini peserta sakit. Ya, peserta sakit nanti diperiksa di pemeriksaan kesehatan itu di wahana atau paskes lain. Jadi meskipun dia dokter, dia nggak boleh tuh self assessment sendiri. Kalau dia sampai, dia harus ke dokter yang memang di wahana itu ya, atau di paskes lain itu. Ya, kemudian tindak lanjutnya nanti dari wahana ini akan melakukan pemeriksaan, kemudian di sana kan ada dokter pendamping. Nah, dokter pendamping ini yang akan menilai status kesehatan peserta intensif, apakah dia itu sakit ringan, sakit sedang, ya cukup berat. Ya, jadi sudah ada tata kelolanya.
4: Oke. Pak Jeffrey Ardianto, terima kasih Pak ya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Salam sehat Pak, selamat
5: terima
4: pagi.
5: Terima kasih, selamat pagi.
4: Demikian tadi Direktur Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes, Jeffrey Ardianto.
0: Wawancara Pro 3.
6: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
7: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
8: Betul.
7: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
9: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
6: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
4: BPR, kita lanjutkan tema perbincangan 10.000 dokter intensif dibebas tugaskan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan lengkap, termasuk kesehatan mental. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Humas Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Dr. Muhammad Zaki Zamzani. Pak Zaki Zamzani, selamat pagi dok.
8: Pagi mas.
4: Iya, kabar baik ya dok ya. Alhamdulillah. Baik dok, terkait dengan Kementerian Kesehatan yang membebas tugaskan 10.000 dokter intensif untuk menjalani pemeriksaan kesehatan lengkap ini dok, pandangan IDI sendiri terkait dengan kebijakan ini bagaimana?
8: Ya, dari IDI sendiri sih kita kalau untuk kebijakan memang Kemenkes dengan tujuan sebetulnya baik untuk bisa memeriksa kesiapan calon dokter ataupun yang internship untuk bisa menjalankan tugas sebagai dokter. Itu harus menjadi dasar utama dalam melakukan pemeriksaan ini. Namun yang mungkin yang perlu diperbaiki, kita perlu memberikan masukan kepada Kementerian Kesehatan bahwa kita berharap tindakan itu tidak serta-merta karena satu kejadian, tapi itu dijadikan satu prosedural saja gitu. Prosedural untuk screening atau pemeriksaan baik bagi para calon dokter maupun dokter yang sudah lulus ya internship, itu menjadi melaksanakan medical check-up untuk bisa menunjang agar mereka bisa baik dalam bekerja dan juga bisa memenuhi tugas-tugasnya selama proses internship gitu.
4: Ya, intinya apa menurut IDI yang harusnya dicapai dalam proses pemeriksaan kesehatan ini, dok?
8: Kalau proses pemeriksaan ini kan sebetulnya proses pemeriksaan yang lumrah, yang biasa dilakukan baik ketika satu orang untuk melaksanakan profesi tertentu gitu. Jadi sebetulnya bukan hanya internship ataupun kedokteran saja, tidak, tapi di berbagai bidang pemeriksaan mental atau juga bisa kita sebut ada tes MPPI dan lain-lain, itu juga biasa dilakukan. Nah, itu harapannya jika memang ada temuan atau ada beberapa hal, itu bisa menjadi dasar untuk terapi atau pengobatan ataupun juga untuk bisa melaksanakan langkah-langkah pengobatan ya, jika ditemukan. Apalagi saat ini kan memang kita juga dihadapi dengan proses terkait dengan mental ya, penyakit mental yang memang semakin banyak di Indonesia ini gitu, ya. Pak.
4: Apakah IDI juga dilibatkan dalam kebijakan ini, terutama nanti dalam evaluasinya mungkin?
8: Kalau secara kebijakan memang kan memang murni ke Kementerian Kesehatan, namun nanti proses pemeriksaan maupun hasil dan ini juga nanti pasti IDI akan dilibatkan karena beberapa tahapan-tahapan itu juga pasti akan melibatkan anggota-anggota kami dalam pemeriksaannya gitu.
4: Iya, beberapa pendengar kami juga ikut menyoroti apa yang dilakukan ataupun dalam kondisi dokter internship sendiri. Sebenarnya dok, seberapa berat sih tekanan kerja atau bahkan mungkin berdampak ke tekanan mental yang selama ini dilaporkan oleh dokter internship ini?
8: Ya, saya rasa begini, yang perlu kita sama-sama pahami bahwa proses pelaksanaan atau pelayanan medis ini tidak ada satu aturan baku yang dimana itu bisa menjadikan satu standar, artinya dari jam kerja itu sendiri. Karena begini, karena kita dalam melaksanakan ini kan kemanusiaan ini yang lebih penting gitu dalam prosesnya, dan bahkan terkadang hal itulah yang bisa menyebabkan pekerjaannya bisa melebihi jam yang dijadwalkan. Misalnya ada pasien yang di jam kerjanya dia sudah sedang terlibat kecelakaan, sedangkan dia sudah shiftnya sudah habis. Kadangkala tidak bisa juga ditinggalkan begitu saja sebelum ada operasi pelaksanaan atau sembuhnya. Bahkan kadangkala kita juga harus melaksanakan morning report. Artinya setelah jam kerja berhasil, dia harus melaporkan kepada proses serah terima pasiennya yang kadang menghabiskan waktu bisa jadi setengah jam atau sejam lebih gitu. Tergantung kondisinya. Nah, hal-hal ini sajalah yang mungkin sidanya, kalau sudah ditetapkan angka atau jamnya ya, kita bisa membuat satu skema yang tidak memberatkan tambahannya, apalagi karena membackup seseorang atau kurangnya SDM di satu paskes tersebut gitu.
4: Ya, seberapa besar faktor tersebut ikut memberikan pengaruh terhadap kesehatan atau bahkan kesehatan mental dari seorang dokter internship itu, Dok?
8: Ya, pasti yang namanya seseorang yang sudah mempunyai pekerjaan atau bekerja melebihi jam, pasti sudah habislah, baik itu energi, pikiran gitu yang ada. Bahkan bukan hanya itu, beban kerja juga termasuk. Semisalnya ya, jam kerja 8 jam sehari, tapi pasien untuk satu orang dia bisa meriksa sampai 200 atau 300 orang dalam jangka waktu 8 jam itu gitu kan. Itu juga termasuk beban kerja yang berat gitu. Yang dimana itu nanti akan bisa mempengaruhi terutama dalam proses penilaian apapun ya, untuk bisa berjalan gitu. Nah, itu yang mungkin perlu dipertimbangkan.
4: Ya, artinya ketika menjalani proses kesehatan ini dan di tengah-tengah ditemukan salah satu penyebabnya tadi, entah itu kesehatan umum ataupun secara mental, sejauh mana ini akan memberikan pengaruh terhadap status kelulusannya, Dok?
8: Status kelulusan saya rasa tidak lah ya, karena proses itu kan dijalankan sesuai dengan tahapan-tahapan. Jadi nggak hanya satu, misalnya karena sesuatu bisa jadi dia tidak lulus itu, tidak juga gitu. Karena proses dokter internship itu sebetulnya sudah lulus, dia dokter sudah mendapatkan STR, hanya saja tinggal pembaiatan atau resminya itu setelah melaksanakan internship.
4: Oke, ya, artinya tidak akan berpengaruh juga pada sisi penempatannya juga ini, Dok?
8: Tidak. Yang mungkin yang mempengaruhi adalah jika memang ada proses pelaksanaan screening ini dilaksanakan, ya mungkin itu akan dilihat hasilnya saja gitu. Apakah perlu pengobatan, perlu pendampingan, atau perlu penempatan seperti apa, yang nanti itu menjadi dasar.
4: Tapi masyarakat atau sebagian juga pendengar kami, begitu mendengar dokter diperiksa secara dalam jumlah yang besar, ini kan ada pandangan yang berbeda.
8: Benar.
4: Nah, ini gimana nih, Dok, penjawabnya ini?
8: Benar. Jadi sebetulnya ini adalah penempatan diksi yang perlu diperbaiki gitu. Tujuannya adalah bahwa Kementerian Kesehatan melaksanakan pemeriksaan mungkin bukan hanya mental saja, tapi pemeriksaan kan sekarang Presiden Prabowo kan juga CKG. Sedang mengupayakan CKG. Nah, ini sebetulnya menjadi salah satu bagian di proses profesional, yaitu dokter yang nanti di CKG itu apakah ada pemeriksaan secara umum atau pemeriksaan mental dan jiwaan, ya saya rasa itu menjadi satu bagian proses yang diminta oleh profesi. Gitu aja sih sebetulnya. Jadi adiksi bahwa internship ini sedang aja, ya sebetulnya salah juga gitu. Nggak begitu intinya.
4: Iya, tak khawatirnya kan berlebihan, nanti membayangkan, wah dokter ini diperiksa lagi kan, ada apa ini gitu.
8: Iya, kan? Ya, benar.
4: Iya, rekomendasi konkret dari IDI terkait dengan hal ini apa berarti, Dok?
8: Ya, saya rasa hal ini dibuat jangan karena satu kejadian, tapi dibuat karena memang menjadi satu protap gitu, prosedur tetap terkait dengan pemeriksaan ini sebelum dia melaksanakan tugas, itu aja.
4: Ya, baik, kalau begitu Dr. Zaki Zamzani, terima kasih banyak, Dok, untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan kami Pro3 RRI pagi hari ini. Selamat pagi, Dok, salam sehat.
8: Pagi.
4: Humas Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Dr. Muhammad Zaki Zamzami, kami telah berbincang mengenai 10.000 dokter internship dibebas tugaskan dan menjalani pemeriksaan kesehatan secara lengkap, termasuk kesehatan mental di dalam.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman panitia peringatan HUT RI ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang ada di samping kiri kanan saya, serta teman-teman yang juga ada di depan, yang sebagian sudah menggunakan kaos dan topi HUT RI. Bagi yang belum, bisa langsung mendaftar dan nggak usah mendaftar, langsung menghubungi Pak Aryo nanti biar baik topi maupun kaosnya. Teman-teman jurnalis, teman-teman media yang saya hormati, termasuk juga teman-teman media, nanti silakan ambil di Pak Aryo kaos dan topi, celana belum ada. Terima kasih kepada teman-teman semua atas kehadirannya di pertemuan siang hari ini dalam rangka sekali lagi mengupdate tahapan pelaksanaan peringatan HUT RI ke-81. Hari ini kami akan menyampaikan penjelasan mengenai kegiatan apa saja yang akan diselenggarakan selama bulan kemerdekaan. Satu bulan ke depan, apa yang akan dikerjakan oleh panitia, oleh pemerintah, dan tentu saja keterlibatan dari pihak-pihak yang lain. Teman-teman semua yang saya hormati, bahwa kita sudah tahu bahwa tahun ini HUT ke-81 Kemerdekaan RI sudah kita umumkan tema dan logo peringatan HUT RI, yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dan kemudian logo yang sebagaimana sudah kita launching juga teman-teman sudah tahu, dan mulai sejak di launching logo dan tema sudah menjadi bahan sosialisasi, bahan promosi, maupun bahan-bahan bagi siapapun yang ingin turut meramaikan kemerdekaan Republik Indonesia. Teman-teman semua, bahwa perayaan bulan kemerdekaan tahun ini dirancang secara kolaboratif melalui kerjasama berbagai kementerian dan lembaga, serta juga melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Persiapan perayaan hari kemerdekaan telah dimulai dengan peluncuran tema dan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang sebagaimana kita tahu dikoordinasikan sebelum ini oleh Kementerian Ekonomi Kreatif dan telah disupport dan kemudian disebarluaskan dan kemudian juga diamplifikasi oleh semua kalangan. Teman-teman yang saya hormati, saudara-saudara, masyarakat bisa setanah air, sebangsa dan setanah air, bahwa peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini, sejumlah agenda bulan kemerdekaan telah disiapkan oleh panitia pelaksana tingkat nasional, antara lain, pertama, zikir dan doa kebangsaan. Zikir dan doa kebangsaan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 1 Agustus 2026 di kawasan Monumen Nasional atau Monas dan dihadiri oleh banyak pejabat, tokoh-tokoh agama dan jamaah lintas agama. Zikir dan doa kebangsaan ini adalah momentum bersyukur sekaligus simbol persatuan serta kerukunan antar umat beragama. Dan insya Allah dalam zikir akan diisi juga sholawat kebangsaan bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asyghaf dari Solo. Kepada masyarakat dipersilahkan untuk menghadiri sholawat kebangsaan yang akan dipimpin oleh Habib Syekh. Teman-teman, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa kegiatan selanjutnya adalah penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan yang akan dilaksanakan di Istana Negara seperti biasa dalam setiap peringatan HUT RI. Tanda jasa dan tanda kehormatan juga akan diberikan tahun ini oleh Presiden Republik Indonesia kepada seseorang atau kepada kesatuan atau institusi pemerintah atau organisasi atau figur-figur tertentu atas jasa, prestasi, dharma bakti, dan kesetiaan yang luar biasa bagi bangsa dan negara. Para calon berasal dari berbagai latar belakang seperti akademisi, tokoh agama, seniman, birokrat dan militer, serta tokoh-tokoh lainnya yang diseleksi secara ketat dan transparan oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Teman-teman semua, selanjutnya kegiatan di bulan Agustus seperti juga tahun-tahun sebelumnya adalah pidato Presiden Republik Indonesia yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 2026 dalam dua sesi. Pertama adalah pidato kenegaraan di hadapan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua pidato rancangan undang-undang APBN tahun anggaran 2027 dan penyampaian rancangan nota keuangan di hadapan sidang paripurna DPR. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, DPR, dan DPD secara bersama-sama dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Selanjutnya, kegiatan di bulan Agustus ini adalah ziarah nasional dan renungan suci yang menurut rencana akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Kegiatan ziarah nasional dan renungan suci ini adalah bentuk penghormatan negara, pemerintah dan masyarakat Indonesia kepada para pejuang kemerdekaan dan pahlawan Indonesia, sekaligus juga momentum untuk merenungan akan makna kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian teman-teman, selanjutnya tentu saja adalah upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka. Ini adalah yang juga dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka. Dilaksanakan pada 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka Jakarta. Presiden RI akan bertindak sebagai inspektur upacara dan sebagaimana kebiasaannya, undangan kepada masyarakat juga diberikan secara terbuka melalui mekanisme war ticket. Jadi nanti kami juga akan melaksanakan war ticket bagi masyarakat yang ingin serta mengikuti upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, sehingga ada kesempatan hadir secara langsung di istana bagi masyarakat luas. Nanti kami akan buka dan kami akan umumkan. Termasuk bagi yang kemarin beruntung memenangkan undian pada HUT Logo RI juga akan diundang. Kami harapkan kegiatan upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka pada tanggal 17 ini akan dihadiri oleh setidaknya 8.100 orang sebagai simbol peringatan HUT RI ke-81. Teman-teman, di hari yang sama tanggal 17 Agustus sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an. Kemudian juga bagi para orang tua yang mengajak anak di kawasan Monas juga menjadi tempat bermain. Jadi ada banyak sekali permainan-permainan anak yang kami sediakan di kawasan Monas sepanjang hari di tanggal 17 Agustus. Kemudian di pesta rakyat itu di kawasan Monas juga ada panggung hiburan. Nanti berbagai hiburan akan kami sediakan bagi masyarakat untuk menikmati hiburan sepanjang tanggal 17 dari pagi sampai malam, dari siang sampai malam. Ada juga beberapa pertunjukan yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas, mulai dari misalnya ada drone show, ada video mapping, ada fireworks, ada drama wayang juga ada beberapa. Oh, drama wayang nggak jadi ya? Jadi nanti ada beberapa yang lain yang bisa kami juga suguhkan kepada masyarakat di kawasan Monas. Selain itu kami juga sediakan makanan gratis bagi pengunjung yang datang ke area Monas. Teman-teman semua, kami juga berterima kasih nih kepada pihak-pihak yang sudah mensupport persiapan kegiatan pasar rakyat dari Kementerian UMKM, Kementerian Ekraf, Pariwisata, PPBUMN, dan Antara, Pemprov DKI dan yang lain-lain. Nah, kemudian teman-teman semua, di penghujung bulan kemerdekaan kami akan tutup kegiatan-kegiatan di bulan Agustus adalah seperti tahun lalu sudah dimulai, yakni Merdeka Run, yakni sebuah kegiatan fun run begitu, yang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk dapat berpartisipasi. Rute Merdeka Run ini akan dimulai dari depan Istana Merdeka, kemudian akan melalui rute sepanjang jarak yang ditentukan, ada yang jarak 5, 8, 1 dan 10 km. Nah, diharapkan di fun run ini atau merdeka run ini peserta juga akan diminati oleh masyarakat, tidak perlu membayar juga, dan kepada masyarakat silakan mendaftar untuk mengikuti merdeka run, akan disediakan medali yang insyaallah bagus, jersey respak eksklusif untuk peserta, dan juga hadiah-hadiah bagi para finisher pemenang, termasuk door prize akan disediakan oleh para peserta merdeka run. Terima kasih kepada teman-teman dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang sudah mengkoordinir kegiatan ini. Pelaksanaan agenda bulan kemerdekaan tingkat nasional tahun 2026 juga didukung oleh sejumlah kementerian dan lembaga, BUMN, kemudian juga pemerintah daerah, TNI, Polri, kesehatan, dan teman-teman unsur yang lain. Dalam kesempatan ini, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman semua, masyarakat luas, kami juga mengajak sekali lagi untuk hadir besok malam, sore sampai malam, kegiatan pertama di bulan Agustus, yakni zikir dan doa kebangsaan, supaya kita bisa kumpul di sana untuk berzikir, bersolawat, istighosah bersama para ulama dan habaib. Dan tentu saja nanti akan ada penyesuaian-penyesuaian lalu lintas di sekitar kawasan Monas untuk mengatur kegiatan ini. Teman-teman, Bapak-Ibu sekalian, saya juga ingin menyampaikan bahwa kegiatan ini juga tidak hanya di Jakarta. Pemerintah juga menghimbau pemerintah daerah, BUMN, BUMD termasuk, untuk juga ikut berpartisipasi, membuat berbagai kegiatan untuk merayakan kegiatan HUT RI ke-81 supaya meriah dengan tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan publik yang lain. Dan oleh karena itu kami juga mohon maaf kepada masyarakat jika di dalam pelaksanaan kegiatan serangkaian kegiatan HUT RI ini juga ada yang terganggu di lalu lintasnya, ada yang terganggu jam kerjanya dan sebagainya. Kami mohon maaf, dan semata-mata ini untuk memeriahkan peringatan HUT RI, mensyukuri kemerdekaan, dan membangun semangat kembali untuk membuat kita mencapai, bekerja keras mencapai tujuan-tujuan bernegara, yakni sesuai dengan tema masyarakat kita untuk menuju bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Teman-teman semua, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya di dalam menyebarluaskan informasi dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Dan selebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Om Santi Santi Santi Om. Rahayu Merdeka.
11: Memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisip Parti, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
12: Indisip Partai itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik. Bahkan Bung Karno kalau tidak salah di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan indisi partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah apa namanya nasionalisme Hindia itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno, karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial. Akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.

pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Mendengar tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, yang dikeluhkan banyak warga. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Cabangnya belum disortir nggak seperti ini,
2: Pak. Tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang dikeluhkan warga. TPS tersebut menjadi lokasi penampungan sementara sampah dari 7 RW di Kelurahan Marunda. Meski sampah diangkut setiap hari, tumpukan kembali muncul dan semakin mengganggu lingkungan sekitar. Salah seorang warga, Imam Fadli, mengaku terganggu dengan bau yang ditimbulkan dari tumpukan sampah tersebut. Karena menurutnya, kondisi itu sudah berlangsung cukup lama meski pengangkutan dilakukan secara rutin.
3: Iyalah, termasuk merasa terganggu lah. Iya, baunya itu diangkut, cuma kayaknya mobilnya cuma satu. Ya, supaya dipercepat lah.
4: Percepat.
3: Jangan sampai bergumpuk-gumpuk lah.
2: Sementara itu, pengawas lingkungan hidup Kelurahan Marunda, Adin Trisnandio, menjelaskan alasan penumpukan sampah yang mana dipengaruhi adanya pembatasan pembuangan ke TPST Bantar Gebang. Adin mengatakan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari menggunakan truk kompaktor berukuran besar.
5: Kemungkinan sih ada sebabnya dari situ.
6: Apa bang, kalau kita jelaskan?
5: Ya contohnya dari sampah yang kita pilah kan, yang biasa kita masukin ke dalam mobil langsung, ini kita pilah dulu yang mana yang tidak boleh dibuang ke RDF, yang mana yang bisa. Kalau dari informasinya sih ada. Wah, biasanya bersih.
2: Petugas pun mengimbau masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan persoalan sampah di seluruh Indonesia dapat ditangani dalam waktu 1 tahun, termasuk dengan memastikan sungai dan saluran air terbebas dari sampah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pagi hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bulan Agustus adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bulan untuk mengenang perjuangan, memperkuat persatuan, dan menyalakan optimisme, membangun masa depan bangsa. Ikuti kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia bersama RRI. Mengudara dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Sarekat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
3: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Perubahan iklim menjadi tantangan nyata bagi sektor pertanian di Indonesia. Peningkatan suhu, perubahan pola hujan, kemudian kekeringan, banjir hingga degradasi lahan mempengaruhi produktivitas pangan dan juga mengancam kesejahteraan petani. Di sisi lain, kebutuhan pangan terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk sehingga diperlukan strategi yang mampu menjaga bahkan meningkatkan produksi secara berkelanjutan. Dan salah satu langkah yang kini sedang didorong oleh pemerintah adalah program optimasi lahan, yakni upaya untuk bisa meningkatkan produktivitas lahan pertanian yang sudah ada melalui perbaikan tata air, rehabilitasi irigasi, kemudian juga pengelolaan tanah, penerapan teknologi pertanian, hingga penguatan kelembagaan petani. Dan program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan hasil panen saja pendengar, tetapi juga untuk bisa memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kemampuan sektor pertanian beradaptasi dengan perubahan iklim. Namun ternyata memang optimasi lahan ini juga memerlukan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi hingga petani sebagai pelaku utama di lapangan. Nah, bagaimana implementasi program ini? Untuk itu kami mengundang 3 narasumber. Langsung saja untuk pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Ibu Banun. Nah, Ibu Banun, tentunya Universitas Jember ini beberapa waktu yang lalu sudah melaksanakan kegiatan bersama dengan Kementerian Pertanian ya untuk mewujudkan optimasi lahan non rawa. Nah, kalau kita lihat Ibu dari sisi akademis, seberapa penting sebenarnya optimasi lahan sebagai strategi adaptasi terhadap perubahan iklim?
2: Baik Mbak Gia, dalam hal ini untuk program optimasi lahan, kami dari Universitas Jember telah ditugaskan oleh Kementerian Pertanian sebagai tim pelaksana SID optimasi lahan non rawa. Yang mana dari sisi akademis, optimasi lahan sangat penting sebagai strategi adaptasi perubahan iklim karena berfungsi untuk mengurangi kerentanan ekologis, kemudian meningkatkan ketahanan pangan serta mengharaskan mitigasi dan adaptasi. Dalam hal mengurangi kerentanan ekologis ini, yaitu melalui penerapan teknik budidaya ramah lingkungan, pengelolaan air yang efisien, serta pengendalian hama terpadu. Yang mana strateginya adalah tentunya penggunaan pertanian organik dan sistem off-rice intensification. Kemudian juga tentunya pengendalian hama terpadu, bagaimana kita menetapkan varietas yang tahan iklim, serta adanya suatu rotasi tanaman. Tapi dalam hal ketahanan pangan dan pertanian, tentunya dibutuhkan untuk mengatur tata guna lahan kering atau basah agar tetap produktif di tengah pergeseran musim dan kekeringan. Serta yang paling penting di sini adalah adanya suatu sinergi antara mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dicapai melalui pengelolaan tanah berkelanjutan yang mencakup penambahan bahan organik, penerapan agroforestry, dan konservasi lahan. Untuk itu, langkah-langkah yang efektif ini tentunya akan bisa untuk meningkatkan cadangan karbon tanah organik sekaligus memperkuat ketahanan ekosistem lokal. Begitu Mbak Gia.
1: Nah, untuk saat ini Ibu Banun, apa inovasi atau teknologi yang diterapkan oleh Universitas Jember dalam program optimasi lahan non rawa? Karena memang kita lihat kampus ini juga memiliki peran yang sangat strategis untuk bisa dari sisi teknologi dalam hal ini, Ibu.
2: Baik Mbak, untuk Universitas Jember tentunya telah menerapkan berbagai macam inovasi perencanaan teknik terkait dengan survei, investigasi, dan desain serta pendampingan berbasis riset dan data lapangan melalui lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau LPPM untuk program optimasi lahan non rawa. Untuk kemudian fokus inovasi dan penerapannya yaitu berupa Kami telah menentukan berbagai strategi terkait dengan perencanaan teknis SID, yaitu menyusun rancangan tata letak dan tata air lahan pertanian non rawa secara presisi berdasarkan survei kondisi nyata di lapangan. Jadi kami memang beberapa bulan kemarin itu melakukan survei lapangan di untuk di tahun 2026 ini, yaitu di 3 kabupaten, yaitu Banyuwangi, Lumajang, dan Jember. Kemudian dilanjutkan dengan riset dan pemetaan data yang memanfaatkan basis data riset akademis untuk menentukan pola tanam dan jenis komoditas yang paling sesuai dengan kelompok tani tersebut, serta melakukan pendampingan baik itu mengawasi secara langsung proses perencanaannya melalui kegiatan SID tersebut. Untuk teknologi tepat guna yang diaplikasikan di sini dan disiapkan oleh Universitas Jember, yaitu khususnya untuk program optimasi lahan bisa mencakup yaitu pengembangan varietas padi berbasis plasma nuftah lokal, kemudian untuk hayati pengendali nematoda, penerapan precision agriculture, serta di UNED pun sudah tersedia alat tanam yang disebut dengan tabela, yang mana alat ini merupakan metode inovasi tanam benih langsung menggunakan alat yang dirancang, ya, sehingga mempercepat masa tanam dan menekan biaya operasional. Begitu, Mbak Dia.
1: Oke, baik. Bu Banu, nanti kita lanjutkan lagi. Saya beralih ke Bapak Masrur. Nah, Pak Masrur, kalau dari sisi petani, Pak, bagaimana dampak perubahan iklim yang paling dirasakan oleh petani di wilayah Bapak dalam beberapa tahun terakhir ini?
3: Baik, terima kasih. Terima kasih, Mbak Dia. Sebentar. Anomali cuaca terjadi saat ini menjadi tantangan yang sangat nyata ya bagi petani, dan tentu membawa dampak yang sangat signifikan bagi kami, terutama menentukan pola tanam dan memilih komoditi yang harus bisa beradaptasi dengan cuaca yang tidak menentu. Oleh seringkali kami bingung menentukan mau tanam komoditi apa atau varietas apa, karena sekarang petani bukan hanya menghadapi resiko gagal panen, tapi juga gagal tanam. Jadi belum memasuki masa generatif pun petani sudah belum buka bulu. Petani seringkali mengalami kekeringan di fase vegetatif dan sebaliknya diterjang curah hujan ekstrim menjelang panen. Hal ini sangat berdampak langsung pada penurunan produktivitas dan kualitas panen yang otomatis mengurangi harga jual dan akhirnya pendapatan petani sangat menurun. Kurang lebih seperti itu, Mbak Gaya, yang kami rasakan dengan anomali cuaca yang saat ini.
1: Mm-hmm. Baik. Nah, lantas Bapak Masrur, dengan adanya program optimasi lahan, apa saja, Pak, yang telah diterapkan di kelompok tani Sokotani dan juga Brigade Pangan?
3: Baik. Saat ini di kelompok tani Sokotani bersama Brigade Pangan, ya, saat ini kami fokus utama itu program optimalisasi lahan kami terletak pada modernisasi infrastruktur irigasi berbasis air tanah. Karena infrastruktur sumber daya air ini yang paling fundamental dalam budidaya tanaman, ya. Dan langkah konkret yang telah kami jalankan adalah pembangunan sumber produktif yang dilengkapi dengan teknologi pompa submersible. Nah, melalui langkah ini kami mengoptimalkan lahan-lahan sawah yang sebelumnya sering mengalami kendala pasokan air menjadi lahan produktif yang memiliki kepastian pasokan air sepanjang musim tanam. Dengan begitu, adanya oplah ini tidak hanya meningkatkan hasil panen, tapi juga meningkatkan efisiensi dan daya usaha. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak.
1: Untuk hal tersebut sudah diterapkan berapa lama, Bapak Masrur?
3: Ini sudah jalan 2 musim ini, Mbak. Karena programnya itu 2025.
1: Oke. Untuk tanaman pertanian apa saja itu, Mas, Bapak Masrur?
3: Terutamanya kita pastikan untuk tanaman pangan, Mbak, ya. Untuk saat ini itu padi dan jagung.
1: Oke, baik. Memang ada dampak yang positif ya dengan adanya optimasi lahan ini?
3: Ya, sangat-sangat positif, Mbak.
1: Okay, baik. Satu pertanyaan lagi sebelum saya beralih ke Bapak Fadli Yafas. Beliau sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Saya sapa dulu, selamat malam Bapak Fadli Yafas.
4: Selamat malam, Mbak.
1: Iya, terima kasih Pak sudah bergabung bersama program EWS malam hari ini. Oke, lanjut lagi Bapak Masrul. Untuk saat ini manfaat apa saja Bapak yang paling dirasakan petani setelah mengikuti program optimasi lahan, baik dari hasil panen maupun efisiensi usaha tani?
3: Oke, baik. Dampak yang kami rasakan ini membuat sangat banyak, Mbak. Terutama pengeboran air tanah ini memberikan dampak transformatif yang sangat terasa bagi kami. Dulu di tempat kami pola tanahnya itu padi, padi, kedelai. Nah, kenapa kedelai? Karena kedelai membutuhkan lebih sedikit air dibanding komoditi yang lain. Namun karena anomali cuaca yang menyebabkan kurang lebih 4 atau 5 tahun kebelakang itu banyak yang gagal panen karena intensitas hujan yang tinggi di ujung masa panen kedelai. Namun kini dengan adanya jaminan ketersediaan air, petani yang sebelumnya hanya bisa tanam kedelai di MD3 kini bisa meningkatkan frekuensi tanam padi sampai 3 kali per tahun. Dan sebagian besar bisa beralih ke komoditi jagung yang notabene lebih tahan hujan dibanding kedelai. Tentu hal ini mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan pun juga bisa diminimalisir. Dan tentunya untuk efisiensi usaha tani dengan penggunaan pompa submersible ini jauh lebih efisien ya Mbak ya, dibanding menggunakan pompa yang berbahan bakar minyak. Jadi air yang dihasilkan pun lebih stabil, operasinya lebih hemat, dan biaya perawatan sistem relatif lebih rendah.

0: Rumah pakai AC soalnya. Nggak kuat kalau nggak pakai AC.
1: Oh gitu.
0: Ini sudah mulai udah mulai turun 30 derajat ini.
1: Oh, tadinya di angka 36 itu ya, Mas Tian ya, untuk sehari-hari ini ya.
0: Ya, betul.
1: Mas Tian, ini kan pemberitaan sampai ke tanah air gitu ya, untuk gelombang panas dan juga gempa gitu di Jepang. Bagaimana untuk saudara ataupun keluarga ataupun kerabat di tanah air ini komunikasinya?
0: Saya lancar sih untuk sama orang tua, sama saudara juga lancar.
1: Baik, ya. Ya, Mas Tian, ini sudah masih lama di sana ya? Udah berapa lama sih Mas Tian nih?
0: Saya dari bulan 4 di sini, jadi kurang lebih 3 tahun lah di kontrak.
1: Oh, 3 tahun, tapi baru hitungan bulan ya di sana ya, Mas Tian berarti ya?
0: Iya.
1: Oke, iya. Mas Tian, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat-sehat ya, Mas Tian di sana.
0: Iya, terima kasih sehat-sehat ya. Anda juga ya.
1: Iya, terima kasih, Mas Tian.
0: Ya, sama-sama, Pak.
1: Pendengar, warga negara Indonesia yang bekerja di Jepang, Tri Setianto atau Mas Tian.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 1 Agustus 2026, bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum sekitar 15 knot atau 28 km per jam. Tekanan udara 1006 hektopaskal dengan arah pergerakan ke arah barat. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di Selat Malaka, pesisir barat Sumatera Utara, pesisir barat Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Maluku, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Padang, Bengkulu, Tanjung Pinang, Serang, Bandung, Semarang, dan Pontianak. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian berpotensi udara kabur di Bandar Lampung dan Surabaya, serta berpotensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, kembali kami menyapa Anda di Ranai pagi ini. Sudah pukul 5.03 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami ajak Anda mendengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Aminullah dengan membacakan surah At-Tahrim ayat 9. Dan nanti akan dilanjutkan dengan lagu bernuansa Islami jelang kita dengarkan bersama Mutiara Pagi pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah.

0: Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi ya untuk Anda yang sudah mulai dengan aktivitasnya pagi ini. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan bersama Mutiara Pagi yang akan disampaikan oleh Ustadz Erizal Abdullah dengan judul Pandai Bersyukur.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pendengar rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita senantiasa ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak dapat kita hitung. Allah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Mari kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat-nikmat tersebut. Sesuai dengan topik kita pada hari ini, bagaimana cara kita bersyukur, maka pandai bersyukurlah akan menjadi topik kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Salam dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terkirimkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Pendengar rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmat-Ku, maka akan Aku tambah nikmat tersebut kepada kalian. Dan jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Para pendengar rahimakumullah, membicarakan nikmat-nikmat Allah sampai kapanpun kita tidak akan pernah untuk selesai membicarakannya. Karena banyak sekali nikmat-nikmat Allah tersebut yang kita nikmati. Allah memberikan kita secara gratis, tidak pernah kita bayar. Salah satu yang diharapkan adalah dalam firman Allah tersebut adalah agar kita mensyukurinya. Para pendengar rahimakumullah, mensyukuri nikmat Allah adalah keharusan yang perlu kita lakukan. Banyak di antara kita yang bersyukur kepada Allah kalau dapat dalam bentuk materi. Dapat uang, kita ucapkan alhamdulillah. Dapat jabatan, pangkatnya tambah naik, alhamdulillah. Hal ini sangat kita sayangkan, karena sesungguhnya apabila itu yang kita lakukan saja, maka seakan-akan di benak kita rezeki Allah itu identik dengan harta, identik dengan jabatan, identik dengan kedudukan, dan hal-hal materi lainnya. Para pendengar rahimakumullah, saya ingin membawa sebuah cerita kepada kita semua. Ada seorang hamba Allah yang merasa sangat miskin. Dia merasa tidak punya uang, tidak punya kendaraan, tidak punya rumah yang mewah. Dia merasa sangat miskin sekali. Setiap hari yang dia lakukan adalah mengeluh atas kondisinya. Karena yang ia inginkan adalah ingin punya harta, ingin punya uang, ingin punya kekayaan. Baginya, rezeki Allah itu adalah uang, harta, dan kekayaan tersebut. Suatu malam, orang ini bermimpi bertemu dengan seorang kaya, dan ketika itu dia pun meminta sejumlah uang kepada orang kaya ini. Orang kaya tersebut berkata kepada orang miskin ini, baiklah, saya akan berikan Anda uang 50 juta. Tetapi, Anda harus memotong dan menyerahkan kepada saya tangan kanan Anda. Mendengar jawaban tersebut, apa jawab si miskin ini? Wah, kalau begitu saya tidak mau. Buat apa saya punya uang 50 juta, tapi tangan saya buntung? Orang kaya ini pun menawarkan dan menaikkan tawarannya. Baiklah,
Kalau Anda tidak mau, maka saya akan beri 100 juta. Tapi ada syaratnya. Anda harus memotong kaki Anda itu yang sebelah kirinya untuk membayar 100 juta tersebut. Si miskin pun menjawab, saya tidak mau. Buat apa punya uang 100 juta, tapi kaki saya buntung? Mendengar jawaban si miskin, orang kaya itu pun menaikkan tawarannya. Baiklah, saya naikkan tawaran. Saya akan beri kamu uang 200 juta, tapi dengan syarat congkel kedua mata Anda. Mendengar ini lagi, lalu si miskin berkata, buat apa saya punya uang 200 juta, tapi mata saya buta? Saya tidak mau, kata si miskin ini. Para pendengar rahimakumullah, setelah tiga tawaran yang diajukan orang kaya itu dan ditolak oleh orang miskin ini, maka orang kaya ini berkata, kalau begitu, untuk apa kamu mengeluh terus-menerus? Mengeluh tidak punya uang, tidak punya harta kekayaan? Bukankah dalam dirimu itu sudah kaya sekali? Bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Mendengar penjelasan tersebut, si miskin ini pun terbangun. Lalu ia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari kekeliruannya. Pendengar sekalian, nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia sangatlah banyak. Mulai dari nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, semuanya itu jika dihitung tidak akan pernah bisa kita hitung. Wa in ta'uddu nikmatullahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Para pendengar rahimakumullah, cobalah sejenak kita hitung dan renungkan berbagai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari nikmat bangun tidur, nikmat bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, nikmat bisa melaksanakan umroh, nikmat bisa menunaikan ibadah haji, nikmat membaca Al-Quran, nikmat bisa menghirup udara segar, nikmat bisa melihat matahari pagi. Juga kita syukuri nikmat bisa berolahraga, nikmat sarapan pagi, nikmat berangkat ke kantor, nikmat mengendarai kendaraan, nikmat selamat sampai ke kantor, nikmat bisa kembali lagi ke rumah dan berkumpul bercengkrama dengan keluarga kita. Serta nikmat mendapatkan anak-anak yang sehat, anak-anak yang soleh. Para pendengar rahimakumullah, nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita tidaklah dalam bentuk uang saja, melainkan berupa hal-hal yang lainnya yang sangat mahal. Oleh karena itu, perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua menjadi abdan syakura, menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah tersebut, atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Bagaimana cara kita bersyukur? Para ulama membagi cara-cara bersyukur ini. Namun secara umum, ada tiga cara paling tidak bisa kita lakukan bersyukur atas segala nikmat tersebut. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Hal ini dilakukan dengan mengakui sesungguhnya di dalam hati kita, apapun nikmat yang diperoleh bukan karena kepintaran kita, bukan karena keahlian kita, dan bukan karena kerja keras kita, tetapi karena anugerah dan pemberian Allah yang Maha Kuasa. Keyakinan ini akan membuat seorang tidak merasa keberatan betapapun kecil dan sedikit nikmat yang diperolehnya. Ini yang pertama, bersyukur dengan hati, menyadari bahwa sesungguhnya apapun yang kita dapatkan, apakah itu dalam bentuk ilmu, kita menjadi seorang yang bersekolah tinggi, menjadi seorang doktor, profesor, menjadi seorang yang hafal Al-Quran, menjadi seorang yang ahli dalam berpidato dan lain sebagainya,
kita harus yakini itu semua adalah atas anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya jangan timbul rasa angkuh, sombong, takabur di dalam diri kita. Begitupun kalau kita mendapatkan harta, kekayaan, pangkat, kedudukan, dan lain sebagainya. Semua adalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bersyukur secara lisan. Bagaimana caranya? Yaitu mengakui dengan ucapan bahwa semua nikmat berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pengakuan ini diikuti dengan memuji Allah melalui ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ucapan ini merupakan pengakuan bahwa yang paling berhak menerima pujian itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, yang ketiga, bersyukur kita kepada Allah dengan perbuatan kita. Hal ini dengan menggunakan nikmat-nikmat Allah pada jalan dan perbuatan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya ilmu, lalu kita bagikan kepada orang lain. Kalau kita punya harta, kita keluarkan zakatnya. Begitu juga dengan nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Dan yang lebih penting lagi adalah dengan menjalankan syariat, mentaati aturan-aturan Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Pendengar rahimakumullah, sikap syukur perlu menjadi kepribadian setiap muslim. Sikap ini akan mengingatkan untuk berterima kasih kepada pemberi nikmat, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, dan perantara yang diperolehnya, yakni kita sebagai manusia. Dengan syukur, akan rela dan puas atas nikmat Allah yang kita peroleh, dan dengan tetap meningkatkan usaha guna mendapatkan nikmat-nikmat yang lebih baik. Para pendengar rahimakumullah, di samping itu, selain kita bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, seorang hamba yang tidak bersyukur kepada Allah alias kufur nikmat adalah hamba-hamba yang sombong atas rezeki Allah tersebut, dan ini nanti akan mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kita untuk mengingat dan bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 151. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita bersyukur, berarti kita membuka pintu-pintu nikmat Allah. Tetapi kalau kita kufur dengan nikmat-nikmat Allah tersebut, berarti kita menutup nikmat-nikmat yang lainnya. Karena itu, marilah kita menjadi orang yang pandai bersyukur, menjadi abdan syakura. Mudah-mudahan akan banyak nikmat-nikmat Allah yang lain yang diberikan kepada kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, baru saja kita dengarkan Mutiara Pagi untuk hari ini. Saat ini sudah pukul 5.45 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, kami sapa Anda di Ranai Pagi ini, pendengar ya. Ada lagu-lagu Melayu yang akan kami hadirkan selanjutnya. Jelang kita simak atau jelang kami sampaikan Warta Berita Daerah nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Inilah arti Gurindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Gurindam yang beratur. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Kesatuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Batu Hitam menghentikan sementara operasional program makan bergizi gratis. Pemerintah Kabupaten Natuna mengimbau seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak mulai 1 Agustus 2026.

0: Kami sampaikan informasi yang pertama. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Batu Hitam menghentikan sementara operasional program makan bergizi gratis atau MBG akibat kendala teknis yang terjadi di tingkat Badan Gizi Nasional atau BGN. Penghentian sementara ini berdampak pada terhentinya distribusi makanan bergizi kepada sebanyak 3.734 penerima manfaat yang selama ini dilayani oleh SPPG Batu Hitam. Kepala SPPG Batu Hitam, Raja Nurrahman Triwahyudi menjelaskan, penghentian operasional bukan disebabkan oleh persoalan di tingkat daerah, melainkan adanya kendala teknis dalam proses pencairan dana bantuan operasional dari BGN. Ia mengatakan dana bantuan yang biasanya digunakan untuk mendukung operasional SPPG hingga kini belum dapat dicairkan, sehingga pelayanan terpaksa dihentikan untuk sementara waktu. Meski demikian, pihak SPPG telah melaporkan kondisi tersebut kepada Badan Gizi Nasional dan telah mendapatkan tindak lanjut dari instansi terkait. SPPG Batu Hitam berharap proses penyelesaian kendala teknis tersebut dapat segera diselesaikan sehingga pencairan dana bantuan dapat dilakukan dalam waktu dekat. Pihak SPPG memastikan penghentian layanan ini hanya bersifat sementara dan bukan merupakan penghentian permanen program makan bergizi gratis di Kabupaten Natuna. Untuk itu masyarakat juga diminta agar memahami kondisi yang terjadi karena kendala tersebut berada di luar kewenangan pengelola SPPG di daerah. Pendengar, informasi lainnya, Lanut Raden Sajat menggelar sidang Pantuk Hirda Calon Siswa Bintara Prajurit Karir atau PKPRIA TNI Angkatan Udara Gelombang 2A58 tahun anggaran 2026 di Geraha Serasan Kabupaten Natuna pada Kamis kemarin. Sidang dipimpin Komandan Lanut Raden Sajat, Marsekal Pertama TNI Onesmus Gederai Aryadi. Kegiatan ini menjadi tahapan akhir seleksi tingkat daerah sebelum para calon siswa mengikuti proses seleksi pada jenjang berikutnya. Seluruh peserta dinilai berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dan Lanut Raden Sajat menekankan pentingnya menjunjung tinggi objektivitas, kejujuran dan tanggung jawab dalam setiap tahapan seleksi agar menghasilkan calon prajurit yang memenuhi standar TNI Angkatan Udara. Sidang Pantuk Hirda diharapkan mampu menjaring putra-putra terbaik bangsa yang memiliki kualitas akademik, kesehatan, jasmani, mental dan kepribadian untuk mengabdi kepada TNI Angkatan Udara.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna menghimbau seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak mulai tanggal 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Imbauan tersebut disampaikan seiring dimulainya berbagai persiapan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang telah dimatangkan oleh Pemkab Natuna.

0: Sebelumnya, Pemkab Natuna menggelar rapat pembentukan panitia hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di ruang rapat 1 kantor Bupati Natuna pada Kamis 23 Juli lalu. Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto, mewakili Bupati Natuna, menegaskan seluruh panitia diminta bekerja maksimal demi menyukseskan rangkaian kegiatan peringatan yang tahun ini diproyeksikan berlangsung lebih semarak. Melalui imbauan pengibaran bendera merah putih dan berbagai agenda yang telah dipersiapkan, pemerintah Kabupaten Natuna mengajak seluruh masyarakat untuk turut menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai wujud penghormatan terhadap jasa para pahlawan serta untuk memperkuat semangat persatuan dan nasionalisme. Pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna mengimbau masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai langkah deteksi dini dan pencegahan berbagai penyakit. Informasinya dilaporkan reporter Analia.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna terus menghimbau masyarakat agar membiasakan diri melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagai langkah deteksi dini dan pencegahan berbagai penyakit tidak menular. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mengatakan pemeriksaan kesehatan secara berkala idealnya dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Dengan mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, masyarakat dapat mencegah munculnya komplikasi yang lebih berat serta memperoleh penanganan lebih cepat apabila ditemukan faktor risiko penyakit.
2: Kepada masyarakat Kabupaten Natuna, kami menghimbau mari kita lakukan pemeriksaan kesehatan gratis ini secara baik, ya. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu program dari Bapak Presiden. Dengan pemeriksaan kesehatan ini diharapkan paling tidak 1 tahun itu sudah dilakukan pemeriksaan untuk mencegah komplikasi yang lebih berat.
1: Sementara itu, Kepala Puskesmas Rane Nazri menyebut tingkat kesadaran masyarakat di wilayah kerjanya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin masih belum maksimal. Meski demikian, pihaknya terus mengedukasi masyarakat dan berharap warga semakin peduli terhadap kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat serta memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan yang tersedia.
3: Menjaga kesehatan kita, mengontrol penyakit kita supaya kita dapat mengenal lebih dekat, lebih awal penyakitnya. Begitu kita mengenal lebih awal penyakit kita, maka mudah-mudahan bisa disembuhkan dengan sempurna. Benar-benar itu. Oleh sebab itu, hati-hati untuk menjaga kesehatannya. Intinya makan, olahraga dengan teratur, insya Allah stamina akan kuat. Dengan stamina kuat itu penyakit akan lebih jauh dari kita.
1: Pemerintah daerah mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Dengan kolaborasi antara tenaga kesehatan dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan derajat kesehatan di Kabupaten Natuna dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Pendengar, 3 unit mobil pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api saat si jago merah melahap kantor perusahaan daerah Sri Serindit. Selengkapnya dalam wawancara reporter Analia Widi bersama Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna, Syawal Saleh.
4: Pak, bisa dijelaskan Pak terkait kebakaran yang di Batu Kapal, itu informasinya kantor Perumda ya Pak ya? Sri Serindit ya Pak?
5: Iya, kantor Perumda Sri Serindit.
4: Nah, berapa personil yang diturunkan Pak untuk memadamkan api ini Pak?
5: Dari damkar 2 regu kurang lebih 20 orang. Dari Polres juga, tadi ramai Polres, mungkin sekitar 30 orang ada Polres tadi ya. Kemudian dari batalion komposit juga turun juga mobilnya. beserta anggotanya.
4: Baik. Nah, untuk proses pemadaman sendiri berapa lama Pak tadi dilakukan, Pak?
5: Proses pemadaman tadi kurang lebih 30 menit dah. Karena banyak mobil yang turun kan.
4: Ini dan berapa? Iya, Pak. Berapa mobil, Pak? Yang tadi mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan,
5: tiga.
4: Pak?
5: Tiga.
4: Informasi satu awal bagaimana, Pak?
5: Dua punya damkar, satu punya Polres sama satu punya komposit.
4: Informasi awalnya sebenarnya bagaimana, Pak? Sehingga kebakaran itu diketahui oleh pihak pemadam kebakaran begitu, Pak?
5: Kebetulan ada anggota kita yang tinggal di situ, jadi dia melihat kejadiannya pas apinya udah ini sih udah makan di atas atap bangunan itu.
4: Habis ya, Pak? Atau bagaimana, Pak, untuk setelah dipadamkan ini?
5: Kalau atapnya habis, tapi kalau bangunan ininya betonnya masih utuh.
4: Nah, yang terbakar apa saja juga belum diketahui secara pasti ya, Pak ya, dan penyebabnya?
5: Belum. Yang terbakar yang jelas bangunan bagian atasnya atap, kemudian ya karena atap itu kan turun ke bawah kan apinya kan yang di dalam itu kayak bahan-bahan mudah terbakar kayak arsip. Mungkin ada kayak poniturnya itu terbakar juga.
4: Baik. Terakhir Pak, yang mungkin Bapak bisa sampaikan dan himbauan, mengingatkan sekarang juga angin kencang walaupun cuacanya ada hujan juga begitu Pak, dan juga bisa berbahaya dalam hal jika terjadi kebakaran korsleting listrik dan sebagainya Pak.
5: Ya memang kondisi kalau musim hujan ini kadang-kadang di instalasi listrik itu kan kalau rumahnya di atas itu ada bocor, itu kan ada ini apa namanya air turun ke mungkin kena bagian jaringan listrik atau apa itu bisa menyebabkan korslet juga. Jadi dihimbau juga supaya kalau musim hujan gini yang rumah-rumahnya kondisinya instalasinya udah mulai udah mulai tua lah, itu supaya diperhatikan lah gitu supaya tidak jadi korslet.

Pendengar, wawancara tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah untuk pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Batu Hitam menghentikan sementara operasional program makan bergizi gratis. Pemerintah Kabupaten Natuna mengimbau seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak mulai 1 Agustus 2026. Saya Rita Retnandari dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.
1: Pro 1 RRI, Ranai Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar. Nanti informasi lainnya dalam Warta Berita dapat Anda simak kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat yang disiarkan dari Pro 3 RRI. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya untuk Anda di hari ini Sabtu tanggal 1 Agustus 2026, ya hari pertama di bulan ke-8 bulan kemerdekaan pendengar ya. Jadi untuk Anda yang saat ini sudah memulai aktivitasnya, semoga semangat dan juga bisa berjalan dengan baik dan lancar ya seluruh aktivitas hari ini. Baik pendengar, sejenak kami mohon perhatian Anda, kami sampaikan pengumuman dari yang kami terima dari panitia pelaksana lomba karaoke dangdut live TikTok se-Kabupaten Natuna. Ya, pendengar, pengumuman ini ditujukan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Natuna, baik yang ada di luar Natuna, maksud kami baik yang ada di Natuna ataupun yang sedang berada di luar daerah. Pendengar, dalam rangka memeriahkan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Natuna, panitia pelaksana mengajak Anda yang punya bakat bernyanyi dangdut untuk mengikuti lomba karaoke dangdut live TikTok yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2026. Adapun lagu-lagu yang diperlombakan untuk putra yaitu Sapu Tangan Merah dari Yus Yunus, kemudian Gadis Malaysia dari Yus Yunus, Cinta Hitam dari Maggie Z, Senandung Rembulan dan juga Gelas Retak ya dari Mansyur S. Nah, kemudian untuk putri lagu yang diperlombakan yaitu Payung Hitam Ranting Kering dari Iis Dahlia, kemudian lagu Pesta Panen dari Elvi Sukaisih, Terkesan dari Lesti DA, dan juga Jangan Rayu-Rayu dari Rita Sugiarto. Adapun persyaratannya, wajib menggunakan sound card dan on camera, berpakaian sopan dan menarik, peserta menyanyikan 2 dari 5 lagu yang disiapkan oleh panitia. Nah, hadiahnya pendengar untuk juara pertama mendapatkan uang tunai sebesar Rp1.500.000, juara kedua Rp1.000.000, juara ketiga Rp700.000, dan juara keempat mendapatkan hadiah uang tunai Rp300.000. Pendaftaran bisa menghubungi saudara Rizal di nomor 0822 3178 1003. Kami ulangi 0822 3178 1003. Akun TikToknya @_Rizal_@. Ya, segera daftarkan diri Anda, siapa tahu Anda yang juara. Baik pendengar, ada lagu-lagu dan informasi yang akan menemani Anda selanjutnya di Ranai pagi ini.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying!

Masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai. Selamat pagi yang sedang bersiap ya untuk menuju ke tempat tugasnya. Mungkin mau sarapan dulu pagi ini. Nah, pendengar, satu informasi untuk Anda ya, bahwa pemerintah Kabupaten Natuna saat ini mempercepat distribusi bantuan bencana melalui inovasi sistem jaringan gudang wilayah dan arus distribusi bantuan bencana atau SIJUBA untuk meningkatkan efektivitas layanan logistik di wilayah kepulauan. Nah, pendengar, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna Purianti mengatakan bahwa SIJUBA merupakan inovasi pembentukan gudang penyimpanan logistik bantuan di sejumlah kecamatan yang terpisah pulau dari ibu kota kabupaten. Melalui inovasi ini, logistik bencana didistribusikan dari ibu kota kabupaten untuk ditempatkan sebagai stok cadangan di gudang-gudang wilayah pada kecamatan kepulauan, seperti kecamatan Serasan, Serasan Timur, kemudian Subi, Midai, Suak Midai, Pulau Laut, Pulau Seluan, dan juga Pulau Panjang. Jadi pendengar, inovasi ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan juga akuntabilitas pengelolaan logistik bantuan ya, melalui penguatan jaringan gudang wilayah yang tersebar di sejumlah titik strategis. Dan ini diharapkan menjadi solusi atas kendala distribusi bantuan yang selama ini dipengaruhi oleh jarak antar wilayah, kondisi cuaca, dan juga keterbatasan akses transportasi laut. Nah, jadi pendengar, SIJUBA ini punya alur distribusi mulai dari laporan kejadian, verifikasi, dan juga asesmen kebutuhan ya. Kemudian penetapan jenis kebutuhan, pengecekan stok gudang, penentuan gudang terdekat, pengeluaran logistik, kemudian distribusi bantuan, penyerahan bantuan, pelaporan, hingga pemantauan dan pengisian kembali stok ya. Jadi pendengar, ini bisa memangkas waktu distribusi ya, dengan adanya keberadaan gudang wilayah, sehingga masyarakat yang terdampak bencana bisa menerima bantuan lebih cepat. Baik pendengar, masih ada lagu-lagu untuk menemani Anda pagi ini ya. Selamat pagi juga yang lagi beraktivitas fisik ini, mungkin ada yang habis jalan tadi atau habis olahraga lainnya ya, mumpung libur, yang hari ini libur di hari Sabtu ya. Dan lagu-lagu untuk menemani Anda di pagi ini semoga bisa memberikan semangat pagi untuk Anda.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Tata 1 2 3
2: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku enggak bisa joget kayak gini.
2: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
2: Halah, tarian daerah. Nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
2: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
2: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya Rin, gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada Tini orang kaya dari hasil judi online? Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya kerja Tini.
0: Buktinya aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama kamu kalah, habis deh uang kamu.
2: Tini, Tini, keluar kamu.
0: Jangan berisik, ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar dimanapun berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
1: Jabaran 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Negara kita memiliki satu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-blok, non-aligned.
3: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.